0: Mendung.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Indonesia sampai saat ini tidak menerima nota protes atau letter of objection dari negara-negara tetangga akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera, Kalimantan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyampaikan hal tersebut di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat pada Kamis kemarin. Indonesia juga mengapresiasi solidaritas negara-negara tetangga terhadap karhutla di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, kebakaran hutan dan lahan masih akan terus terjadi di Indonesia sampai Oktober atau awal November 2026. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alinudin menyarankan pemerintah Provinsi Jakarta mulai mengantisipasi potensi kekurangan air bersih akibat kekeringan meteorologis yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Salah satu langkah yang diusulkan Suhud yakni mengolah air laut menjadi air bersih melalui teknologi desalinasi. Menurutnya langkah tersebut dapat mencontoh fasilitas desalinasi yang sudah diterapkan di Kepulauan Seribu.
1: Demikian Sonora Update.

Okay, Whitney Houston, I'm Every Woman. Pagi ini sahabat Sonora, kita masih di Sonora Pagi. Semangat pagi sahabat-sahabat, Jumat pagi. Ya, untuk yang melintasi di Jalan Es Parman, Jakarta Barat, ini masih terpantau kepadatan. Ada gangguan juga traffic light Harmoni, mungkin akan terjadi sedikit kepadatan di sana. Harap bersabar, semoga ada petugas yang bisa membantu mengurai kemacetan di sana. Soal beras fortifikasi, ini menarik ya sahabat Sonora. Jadi ini banyak yang sudah ditarik dari pasaran karena isi kandungannya setelah diuji lab itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan di label atau kemasan tersebut. Tentu merugikan konsumen karena beras-beras tersebut sebetulnya beras yang biasa dicampur dengan beras yang ada kandungan gizinya dan kemudian di-pack, di-labeli dengan premium. Harganya juga tentu premium, lebih mahal ya. Satu kilonya mungkin bisa beberapa puluh ribu. Sementara beras biasa yang dijual di kios-kios mungkin ada yang bervariasi ya, di harga eceran itu belasan ribu. Dari 12, 14, 15 ribu, ada yang 16, 18 ribu. Tapi kalau beras fortifikasi itu bisa puluhan ribu per kilonya. Jadi ada oknum produsen yang mengambil keuntungan besar karena beras-beras biasa kemudian dicampur dengan sedikit fortifikasi sehingga dilabeli lebih mahal. Tentu merugikan konsumen. Nah, akibatnya pemerintah di awal September sudah melakukan penarikan 25, ada 25 brand yang diidentifikasi tidak memenuhi standar kandungan gizi sesuai label kemasan. Dan sampai awal September ini sudah ada 12 brand yang ditarik, sisanya masih dalam proses investigasi. Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian ini terus berkoordinasi untuk menjaga distribusi beras tetap lancar. Sementara itu Bappenas mencatat stok cadangan beras pemerintah di Bulog mencapai sekitar 4,6 juta ton hingga Kamis 16 September 2026 kemarin. Jadi kalau dari pemerintah sih aman ya, meskipun ada polemik soal beras fortifikasi ini sahabat Sonora. Nah, pemerintah juga menyiapkan tambahan 1 juta ton beras yang akan disalurkan secara bertahap pada Oktober hingga Desember 2026 untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras. SPHP atau beras SPHP. Bappenas menyebut tambahan kuota tersebut masih dalam proses perhitungan dan pengajuan anggaran belanja tambahan atau ABT. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari langkah pemerintah menghadapi potensi gangguan produksi beras akibat fenomena El Nino. Kering di mana-mana tentu akan berpengaruh terhadap panen padi di berbagai tempat yang tentu harus diantisipasi ya. Karena beras ini makanan pokok masyarakat Indonesia, kalau stoknya terganggu, apa jadinya nanti kekurangan stok. Ada Mbak Mary atau Bu Mary, selamat pagi. Polemik beras fortifikasi ini membuat Mbak Mary ini tidak percaya katanya dengan label atau janji-janji di kemasan beras ya. Ibu Angel, wah mulai ragu-ragu nih pagi ini katanya ya. Pak, ragu-ragu dengan beli beras. Pak Indra, selamat pagi. Cara cek kandungan gimana? Biasanya kandungan beras itu kalau yang premium tuh ada di dalam kemasannya ya. Ada kandungan apa saja. Vitamin, mineral, zinc. Vitaminnya juga mungkin ada B1, B12 atau juga asam folat begitu. Kemudian juga selamat pagi Pak Tunggul. Selamat pagi, hanya absen saja saya beli ke petani yang baru digiling. Jadi nggak pakai label-labelan. Justru ini lebih original ya Pak ya. Make sure bahwa berasnya itu memang real dari petani dan biasanya harganya lebih bisa dinego gitu ya. Lebih ramah di kantong. Ibu Atin Rohatin, wah mulai ragu nih Mas. Kang Ajat dari Tambun mulai ragu-ragu, semua sudah bobrok di negeri ini, sedikit yang amanah mau apa-apa gak benar diselewengkan. Jadi sekarang harus hati-hati untuk di segala bidang kehidupan di negeri ini. Lebih baik cari yang asli meskipun perlu effort dan puas. Beli di kampung, di pegilingan atau di pasar induk. Sekarang beras kemasan 5 kg banyak yang kosong di minimarket, stoknya sedikit. Nah ini real nih, testimoni ya, beras kan kemasan 5 kilo banyak yang kosong. Info dari minimarket yang ada di lingkungan saya mungkin karena banyak yang ditarik. Harapan semoga pengusaha beras benar dari timbangan kualitas beras yang dijual agar masyarakat tidak banyak tertipu oleh oknum-oknum pengusaha. Ini menarik nih ya, kenapa beras yang 5 kilo mungkin efek penarikan tadi ya. Semoga segera normal kembali. Mbak Nenty juga mulai ragu-ragu, Bu Oriza tidak percaya dan jarang sekali beli beras kemasan karena beli
karena lebih percaya sama pedagang keliling yang berasnya dari Karawang, dan saya setiap membeli beras literan selalu dicium dulu karena saya bisa tahu beras yang baru dari baunya. Karena opa juga dulunya punya hilir atau gilingan padi, suka memperhatikan cara prosesnya dan suka dengan aromanya. Jangan lupa kalau beli beras literan dicium dulu ya. Ini tips dari Bu Oriza. Cuaca Rawalumbu mulai cerah, jadi memang kalau beli beras ya kasat mata bisa kita lihat baunya, kemudian fisik berasnya. Itu kalau ibu-ibu biasanya punya sense untuk membedakan, bisa bisa menentukan ini beras bagus apa enggak dari setelah dia pegang dan dia cium baunya. Kalau sahabat-sahabat sonora yang lain bagaimana nih soal perberasan ini? Ini tentu menjadi perhatian karena beras ini adalah makanan pokok masyarakat negara kita di Indonesia, dan tentu menjadi penting isu-isu perberasan ini ketika polemik fortifikasi ini muncul. Tidak banyak yang tahu atau ngeh, tapi perlu banyak juga orang yang tahu supaya tidak tertipu ketika membeli beras.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Langsung saja sahabat Sonora klik brokosmart.com untuk update dan juga melihat etalase lengkapnya produk-produk berkualitas dari Broko. Anda bisa belanja langsung di sana dan juga bisa mendapatkan promo dan juga harga menarik di brokosmart.com.
6: Redaksi Kompas Bicara.
5: Yes, Redaksi Kompas Bicara pagi ini bersama wartawan senior Harian Kompas sekaligus wakil pemimpin umum Kompas, Paulus Tri Agung Kristanto, yang sudah terhubung dengan telepon dengan kami di studio. Selamat pagi, Mas Tra.
7: Selamat pagi, Yudi. Selamat pagi, sahabat Sonora Smart Listener, sahabat Kompas. Salam sehat selalu.
5: Salam sehat selalu. Terima kasih waktunya, Mas Tra. Dan Kompas hari ini menurunkan berita KMP Virgo tidak sesuai desain awal. Ini temuan apa lagi nih, Mas Tra, yang menarik dari berita ini?
7: Ya, sahabat Sonora Smart Listener, sahabat Kompas, Harian Kompas dan Kompas.id, teman-teman di jurnalisme data dan investigasi melakukan coba liputan investigasi terhadap kapal motor penumpang Virgo 8, Virgo Transport 8 yang kemarin beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan dan sampai sekarang masih ada 129 penumpang yang belum ditemukan. Diperkirakan selain ada 106 penumpang yang sudah ditemukan selamat, ada 108 orang selamat dan 6 orang meninggal. Dan dari temuan yang dilakukan oleh tim jurnalisme data dan investigasi Kompas menemukan fakta bahwa menarik, saya kira untuk ditampilkan grafisnya hari ini, sahabat Sonora Smart Listener, sahabat Kompas bisa membacanya di halaman 1 dan di kompas.id. Ternyata adalah kapal Virgo Transport 8 ini usianya, pertama saya melihat bahwa usianya sudah lebih dari 37 tahun, karena kalau datanya adalah kapal ini dibuat di Jepang dan awalnya adalah sebuah feri di Kurushima di tahun 1987 dibuatnya, dan tahun 2025 feri Kurushima itu melayani rute Kokuru Matsuyama, tapi kemudian di itu Agustus 2012 sampai dengan 2025, dan kemudian di Juni 2025 feri Kurushima itu berganti nama menjadi KMP Virgo Transport 8 dan berbendera Mongolia. Kemudian berubah lagi, KMP Virgo berlayar dari Jepang ke Batam, Kepulauan Riau, kemudian ya kita tahu kemudian melayani rute dari Surabaya ke Banjarmasin, dan di tanggal 13 September kemarin jam 2 dini hari kehilangan kontak dan kita tahu kemudian mengalami kecelakaan dan tenggelam. Data ini menarik, Yudi, karena kemudian ternyata kan sebagai kapal feri dia hanya melayani perjalanan yang di pesisir begitu, tidak hanya sejauh tidak lebih dari 37 mil dari laut, jadi dia terbatas sekali. Kemudian jadi 37 kilometer dari garis pantai pulau terdekat jaraknya, tetapi pada waktu kecelakaan kemudian kita tahu jaraknya adalah 490 kilometer dari Surabaya atau dari tempat dia berangkat. Jadi Tentu dengan sebuah kapal yang didesain awalnya adalah untuk ferry melayani pesisir, berbeda dengan di laut lepas. Ini temuan, dan saya kira temuan ini bisa menjadi bahan untuk KNKT nanti juga melakukan penilaian. Dan sejak awal memang kemudian ada juga tulisan di halaman 1, melayak riwayat janggal KMP Virgo. Sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas tentu saja bisa membacanya, dan kita berharap kemudian ada temuan-temuan yang bisa mengindikasikan banyak hal, dan juga korban-korban terutama yang masih ada 129 orang belum ditemukan, bisa segera ditemukan. Kompas.id juga melaporkan tentang opsi membalikkan badan KMP Virgo jika penyelamatan atau upaya pencariannya juga mengalami kegagalan karena arus yang cukup kuat di Laut Jawa. Dan itu tentu saja kembali lagi Yudi dan sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas bisa melihat bagaimana dulu itu pintunya cuma ada dua, ketika namanya Ferry Kurushima ada dua pintu, pintu belakang dan depan. Kemudian ketika berubah menjadi KMP Virgo Transport, dimodifikasi selain pintu depan dan pintu belakang ada dua pintu tambahan di samping. Ya, kita tidak tahu apakah ini kemudian juga berdampak, tapi kalau dari temuan tim juga Risiko Logistik Maritim Institut Teknologi 10 November Surabaya, dari kalau kapal yang didesain untuk pesisir di itu tentu saja akan sangat berisiko ketika dia mengarungi lautan lepas. Yudi.
5: Baik, terima kasih Mas Tra, menarik, dan ini memberikan kita pemahaman yang komprehensif gitu ya, dan semoga menjadi pelajaran karena mungkin masih banyak KMP-KMP lain yang beroperasi melayani pelayaran di Indonesia ini, Mas Tra. Ada berita menarik apa lagi nih Mas Tra yang harus dibaca?
7: Satu hal yang juga menarik di halaman 1 tentang bagaimana para musisi bersikap terhadap dengan Palestina, dan itu berdampak juga pada sebuah konser yang digagas oleh Ed Sheeran karena kemudian ada sikap dari rapper Macklemore yang kemudian dia mendukung kemerdekaan Palestina, dan kemudian ketika Macklemore kemudian diberhentikan untuk rangkaian konser itu, ternyata para musisi yang lainnya pendukungnya, pendukung dari konser Ed Sheeran itu menyatakan berhenti, dan ini tentu saja sesuatu yang tentu ada banyak hal yang bisa dibicarakan di sini, tetapi seringkali sikap politik tentu saja dari satu musisi, ya musisi punya sikap politik yang ini menarik juga untuk disampaikan, dan saya kira sejak awal ada pembicaraan dan dukungan terhadap Palestina akan terus menguat, dan kita berharap juga kemudian konflik di Palestina, konflik di Gaza, konflik di mana-mana di dunia ini akan segera juga berakhir. Yudi.
5: Menarik, menarik juga. Baik, kita ke halaman 16, Mas Tra. Ada Pak Ananto.
7: Juga mesti dilihat juga tajuk ya. Kalau menurut saya tajuk juga menarik ya, untuk diingatkan. Halaman 6. Tajuk 1 terutama terkait dengan kemarin yang penemuan kasus korupsi kembali di lingkungan layanan pertanahan, dan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 aja, data yang ditampilkan Kompas kemarin menunjukkan sudah ada 6 kali kasus, tetapi juga yang tidak kurang menariknya adalah bagaimana seorang yang sudah 2 kali tersandung kasus korupsi tetapi juga masih terlibat dalam upaya layanan, dan itu adalah seorang kader dari partai politik, Fuad Arafik, yang kemudian sudah 2 kali tersandung kasus korupsi sebelumnya di Kementerian Agama dan kemudian di tempat yang terkait dengan layanan juga. Ini masih terlibat dalam proses pelayanan publik dalam lingkungan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi padahal di agraria, di pertanahan itu sudah ada reforma agraria, dan kita khawatirkan akan kemudian kepercayaan publik kepada lembaga yang terkait dengan agraria, Badan Pertanahan Nasional, itu akan semakin turun dan kemudian di titik nadir. Di sisi lain, sampai dengan hari ini kita masih menunggu juga kabar dari Menteri
5: ATR BPN
7: Agraria Tata Ruang, Kepala BPN Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid yang belum ketemu juga.
5: Belum ketemu juga. Kita berharap ditemukan Mas Raya. Dan harusnya mungkin ada blacklist ya. Sudah dua kali berurusan dengan hukum, ini masih berurusan dengan pelayanan publik. Jadi perhatian
7: kita. Dan kalau kita membaca undang-undang, ini kasusnya korupsi soalnya. Kalau membaca Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di situ jelas bahwa kalau orang melakukan korupsi di dana bencana, kemudian untuk situasi darurat di negara kita, kemudian berulang, itu ancamannya bisa sampai hukuman mati. Tentu kata yang dipakai adalah dapat. Dapat itu artinya bisa ya, bisa tidak, gitu. Atau seumur hidup. Jadi ini sebelumnya Fad cuma dihukum paling lama 4 tahun, gitu. Jadi saya kira penegakan hukum menjadi satu catatan yang penting untuk negara kita. Kalau tidak ya akan terjadi terus menerus. Bagaimana kemudian kasus-kasus korupsi ya akan sial saja kalau gitu dan tidak akan bisa menjerakan atau tidak ada efek jera terhadap pelakunya, Yudi.
5: Saya setuju, efek jera yang harus diciptakan. Pak Ananto Iswaro, Mas Ra ini menggulirkan kekuatan sedekah sampah. Wah, menarik juga nih aksi filantropi dari Pak Ananto itu seperti apa?
7: Ya, hari ini kita tahu bahwa memang urusan sampah di negara kita selalu menarik, kemudian bank-bank sampah sudah mulai muncul banyak tempat, dan salah satu yang menggerakkan adalah Ananto Iswaro, seorang warga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian bermula dari keinginan membantu warga yang mengalami kesulitan keuangan. Ananto Iswaro menggulirkan sebuah aksi filantropi kolektif berbasis lingkungan hidup melalui masjid. Jadi gerakan ini kemudian merambah di seluruh negeri, memanfaatkan sampah yang menjadi alat untuk sedekah, sesuatu yang terlihatan tidak berguna tetapi kemudian ternyata bisa memberikan manfaat juga, dan itu bisa memberdayakan masyarakat. Dari sudut pandang agama, apa yang dilakukan Ananto itu memiliki makna spesial dalam Islam, karena bersedekah saat lapang maupun lapangan yang terbuka maupun yang sempit merupakan salah satu bagian dari dia berdakwah juga. Jadi sahabat Sonora, smart listener, sahabat Kompas bisa membaca bagaimana Ananto Iswaro yang masih berusia 49 tahun kemudian menggulirkan kekuatan sedekah melalui sampah, dan penghargaan yang dia peroleh pada tahun 2026 adalah Kalpataru untuk bidang perintis lingkungan. Ananto Iswaro menggulirkan kekuatan sedekah sampah. Yudi.
5: Baik. Terima kasih Mas Ra untuk waktu dan juga diskusinya. Menarik sekali. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Mas Ra. Selamat pagi.
7: Selamat pagi dan selamat berkarya untuk bangsa.
5: Selamat berkarya untuk bangsa. Sahabat Sonora, smart listener, juga sahabat Kompas. Demikian redaksi Kompas Bicara. Masih banyak berita menarik lainnya yang bisa Anda nikmati di Kompas edisi Jumat 18 September 2026. Dan untuk akses digitalnya, langsung klik kompas.id.
6: Demikian redaksi Kompas Bicara. News, traffic, and music. Informasi jalan
5: tol. Tol dalam kota pagi ini terpantau padat dari Cawang hingga Tebet ya, kilometer 00 hingga 02. Arah sebaliknya ramai lancar. Tol Jagorawi pagi ini Cawang Bogor Ciawi lancar, sebaliknya Cimanggis kilometer 18 hingga 17 padat. Dampak selesai penanganan kecelakaan. Cililitan kilometer 2 sampai Cawang kilometer 00 padat karena volume lalu lintas arah Tebet. Tol Jakarta Tangerang Karang Tengah kilometer 12 hingga Kunciran kilometer 13.500 padat karena volume dan kendaraan yang keluar masuk rest area. Sebaliknya dari Karang Tengah kilometer 11 sampai kilometer 9 padat. Kembangan kilometer 8 sampai Kedoya kilometer 4 juga padat. Tol Jakarta Cikampek ya, padat dari Cibitung di kilometer 23 hingga 26. ada penanganan kecelakaan kendaraan kontainer dan trailer di bahu luar sebelah kiri, Cikarang Pusat kilometer 38 hingga 39 padat, Karawang Timur dari kilometer 59 hingga 63 juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan, disarankan menggunakan lajur kanan. Sebaliknya dari Cikarang Barat, kilometer 31 hingga 30 juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan pagi ini. Tol Jor W2S, Pondok Pinang, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Sebaliknya Bintaro, kilometer 1 hingga Simpang Ulu Jami, kilometer 00 padat. Simpang Ulu Jami, kilometer 16 hingga Veteran, kilometer 17 padat, ada penanganan kendaraan truk Fuso yang gangguan di lajur 2. Sementara tol layang MBZ dan tol Purbalenyi terpantau lancar di kedua arahnya. Informasi ini kami teruskan dari Jasa Marga Toll Road Command Center.
6: Demikian informasi jalan tol.
5: Ya, kami juga lengkapi dengan pantauan lalu lintas kali ini dari Jalan Protokol Jakarta MH Tamrin, Jalan Tamrin hingga Jalan Medan Merdeka Selatan. Selamat pagi Lia, silakan.
8: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat dari Bundaran HI ke Patung Kuda akan tersendat padat di setiap lampu pengatur lalu lintas, baik itu perempatan Sarinah, perempatan Kebon Sirih maupun juga di Bundaran Patung Kuda. Namun selepasnya ramai lancar kembali, berlanjut di Jalan Medan Merdeka Selatan dari Patung Kuda yang mengarah ke Gambir ramai lancar, arah sebaliknya juga ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas, baik itu penyeberangan orang di halte Jakarta Balai Kota maupun juga menjelang Patung Kuda. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
6: Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.

0: Bersama saya Ahmad Yazid, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Adian Napitupulu menilai negara turut berkontribusi terhadap munculnya berbagai konflik agraria di Indonesia. Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan persoalan agraria tidak selalu bermula dari tindakan masyarakat maupun korporasi. Dalam banyak kasus, korporasi memperoleh hak atas tanah berdasarkan izin yang dikeluarkan pemerintah sehingga negara perlu mengevaluasi ketelitian dan dampak sosial dari setiap keputusan yang dibuat. Anggota Komisi 5 DPR RI, Teguh Iswara Suwardi mengatakan pelayanan KRL menjadi perhatian serius Komisi 5 DPR RI setelah PT KAI Komuter mengurangi 17 perjalanan relasi Bogor mulai 7 hingga 30 September.
1: Jadi kan hari ini kami berdiskusi terkait pembatalan jalur kereta api di stasiun Bogor ini secara khusus, dan itu kan sangat berdampak terhadap mobilitas masyarakat. Tapi saya melihat pihak dari kereta api maupun dari perhubungan ini masih kurang bisa memberikan update terkait situasi terkini bagaimana kondisi pembatalan kereta api itu sendiri.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Badan Legislasi DPR RI Aziz Subekti menegaskan pembentukan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah sekaligus mempercepat penyelesaian konflik agraria. Politisi Partai Gerindra itu menilai pelaksanaan reforma agraria di Indonesia sudah terlambat jika melihat sejarah panjang kolonialisme dan mengalihkan penguasaan berbagai aset setelah kemerdekaan.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi televisi dan radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.

Dari Bobby Caldwell, Real Things, sahabat Sonora, kita masih di Sonora Pagi. Saya Yudi Samadi masih menemani Anda. Thank you. Terima kasih banyak teman-teman yang juga menyaksikan melalui layar TikTok @radio.sonora_fm92. Ada Sister Hena dari Paramaribo, Suriname. Ada Beth Maxi, ada Coco katanya listening from Yangon. Thank you so much Coco for listening us ya. Ada Bang Aris Van Dirk, selamat pagi. Sedang menikmati kopinya. Mbak Nini Rustini juga selamat pagi. Nah, sahabat-sahabat Sonora, kalau Anda punya rencana cari mobil baru atau memang sudah lama mengincar mobil Mitsubishi Motors, ini ada kabar menarik ya. Silahkan simak baik-baik. Mitsubishi Destinator kini sudah memasuki first anniversary. Mitsubishi Destinator ini telah membawa puluhan ribu keluarga Indonesia menuju berbagai destinasi impian. Jadi dalam rangka anniversary Destinator, Mitsubishi Motors menghadirkan Gas Gebyar Auto Show Special First Anniversary Destinator dengan berbagai promo spesial yang sayang untuk Anda lewatkan. Jadi langsung saja datang ke pameran Mitsubishi Motors di Summarecon Mall Bekasi. 17-18 September hari ini masih ada ya, 18 September 2026 Mall Summarecon Bekasi. Ada special anniversary gift mulai dari Lucky Dip hingga 10 juta rupiah, free Blackview dashcam ditambah free service ekstra 20 ribu kilometer dan free warranty ekstra 1 tahun. Syarat dan ketentuan berlaku. Sekali lagi, datang langsung ke pameran Mitsubishi Motors di Summarecon Mall Bekasi 17-18 September 2026. Lihat dan test drive langsung line-up andalan Mitsubishi Motors dan manfaatkan promo spesial selama periode anniversary Destinator. Mitsubishi Motors, drive your ambition.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan

0: Smart, one smart ecosystem.
1: Yes, sahabat Sonora, silakan langsung klik brokosmart.com, bisa melihat etalase produk-produk berkualitas dari Broko tentu saja, dan juga bisa mendapatkan harga spesial dan juga promo-promo menarik kalau Anda belanja langsung, check out langsung di brokosmart.com.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Pemerintah menjadikan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai salah satu pintu masuk untuk mempercepat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC di masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benyamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TBC

0: masih menjadi salah satu penyakit dengan beban kasus tinggi di Indonesia. Menurut Wamenkes, strategi pemerintah tidak berhenti pada pengobatan pasien yang sudah terdiagnosis. Penemuan kasus secara dini dan pencegahan penularan juga harus terus diperkuat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengajak lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal untuk bersinergi memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pembelajaran maupun keterampilan. Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem pendidikan dan juga yang sinergis termasuk pelibatan lembaga kursus dan pelatihan. Abdul Mukti mengatakan lembaga kursus memiliki kaitan penting dengan pendidikan di SMK maupun lembaga pendidikan lainnya, terutama dalam memberikan keterampilan bagi masyarakat.
1: Demikian Sonora Update.

0: bahagia. Semoga sehat selalu. Banyak
1: rezeki.
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
3: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku.
4: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah ini sudah ucapin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat-sahabat Sonora, kasus 25 merek beras fortifikasi yang dinyatakan tidak memenuhi standar kandungan gizi menjadi perhatian pemerintah. Para pelaku usaha disebut akan diproses secara hukum. Lantas bagaimana melihat kasus ini dari perspektif tata kelola pangan dan perlindungan konsumen? Pagi ini kami di Studio Sonora sudah terhubung dengan pengamat pangan dan pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Mas Hudori. Selamat pagi, Mas Hudori.
1: Pagi, Mas Rudi.
0: Terima kasih banyak untuk waktunya, Mas. Dari Mas Hudori, melihat temuan 25 merek beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar kandungan gizi ini seperti apa, Mas?
1: Ya, ini baru dugaan. Saya tidak membela siapapun, tapi perlu kita dudukkan pada proporsi yang sebenarnya. Yang pertama ini kan dugaan ya, tapi yang sangat disayangkan masih dugaan itu dipampang semua kan, nama merek-mereknya ya.
0: Betul.
1: Dan sampai ada perintah penarikan dan sangat mungkin izin usahanya ditutup dan diproses ya. Tapi ya kita ikutilah ya apa yang dilakukan pemerintah, walaupun dari sisi penegakan hukum patut disayangkan ini baru dugaan tapi sudah dibuka seperti itu gitu ya. Nah, pendengar suara saya penting untuk mendudukkan persoalan ini kepada tempat yang pas ya. Pemerintah menyebut ini beras fortifikasi. Konsumen perlu tahu bahwa menurut regulasi yang dinamakan beras fortifikasi, ketika produsen mengklaim itu beras fortifikasi, itu di lab ya, di kemasan, itu harus ada tulisan beras fortifikasi ya. Apakah 25 merek itu ada tulisan beras fortifikasi? Senjang yang saya tahu ya, nggak semuanya, mungkin ada satu atau dua gitu ya. Itu artinya apa? Kalau ini dicap beras fortifikasi, nggak seluruhnya benar gitu. Implikasinya apa? Ketika pemerintah menggunakan regulasi-regulasi beras fortifikasi untuk mempersoalkan barang yang mestinya bukan fortifikasi. Beras fortifikasi, iya. Pertanyaannya adalah tepat atau tidak? Satu ya. Okay. Yang kedua, regulasi beras fortifikasi itu relatif lengkap, Mas, terutama kalau dikaitkan dengan persyaratan mutu, kualitas dan seterusnya ya.
0: SNI ya,
1: ada
0: ya.
1: SNI 9 ya. Standar Nasional Indonesia itu ada 2, ada 9372 tahun 2025 tentang beras fortifikasi. Di situ diatur secara detail ya. Yang dinamakan beras fortifikasi itu apa, bahan bakunya apa, fortifikannya apa, dan seterusnya lah gitu ya. Dan yang harus dipenuhi itu syarat-syarat mutunya apa gitu. Nah, yang kedua ada SNI 9314/2024 tentang kernel fortifikan. Ini adalah semacam tepung yang dibuat seperti butiran beras gitu ya, yang diperkaya dengan vitamin dan mineral tertentu. Ini yang akan dicampurkan dengan beras sosoh ya. Beras sosoh itu kualitasnya bisa macam-macam, bisa kualitas premium, bisa kualitas medium, bisa kualitas submedium. Yang harga ketiganya pasti berbeda. Nah, ketika dicampurkan ini di blending, kalau menurut SNI 9372 itu rasionya atau perbandingannya kira-kira 1:100 ya. Nah, itulah yang dinamakan beras fortifikasi. Dan SNI yang saya sebutkan dua tadi itu masih voluntary ya. Masih sukarela.
0: Okay. Belum mandatory berarti.
1: Berbeda. Betul. Berbeda dengan fortifikasi yang berlaku di garam misalnya ya. Garam itu sudah sejak lama harus diperkaya dengan yodium ya. Terus tepung terigu itu juga harus diperkaya, difortifikasi dengan sekian vitamin dan mineral. Dan yang terakhir, minyak goreng sawit itu harus difortifikasi, diperkaya dengan vitamin A ya. Ini mandatory, ini wajib itu. Nah, pertanyaannya kembali kepada yang semula, bahwa ketika regulasi ini voluntary, masih sukarela, digunakan untuk mempersoalkan beras fortifikasi yang saya sebut tadi itu tidak sepenuhnya pas barangnya itu beras fortifikasi, bagaimana kita mendudukkan persoalannya? Dugaan saya, Mas, dugaan saya, pada akhirnya sangat mungkin nanti kalau kasus ini sampai ke meja hijau, ke pengadilan, ya, produsen itu sangat mungkin dijerat dengan pasal-pasal di Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang pada intinya, misalnya pasal 8 itu pada intinya produsen itu dilarang menipu lah kira-kira gitu ya, antara label, klaim di label dengan isi, apakah kualitasnya, apakah kandungan gizinya, apakah kandungan mineralnya, apakah kandungan vitaminnya, itu nggak sesuai gitu. Nah, kemungkinan itu yang akan menjerat para produsen ya. Tapi kalau dikaitkan dengan SNI, dengan aturan-aturan lain yang terkait dengan beras fortifikasi yang masih voluntary, sepertinya enggak pas ya, enggak kena gitu.
0: Oke. Mas, kita juga tanya ke pendengar-pendengar kita dan rata-rata ini ada banyak yang kasih testimoni bahwa ketika membeli beras itu jarang sekali ada yang concern dengan label komposisinya apa begitu ya. Jadi fisik saja yang kasat mata, baunya seperti apa, itu yang dibeli, concern dengan harga juga. Nah, kalau tadi Mas Khodori mengatakan bahwa ini masih sifatnya voluntary, jadi ada motivasi apa pemerintah melakukan penindakan dalam tanda kutip terhadap produsen beras-beras fortifikasi ini gitu ya? Dan sebetulnya ada bahaya apa sih kalau memang ada campuran itu dilakukan gitu ya? Apakah semata-mata karena ingin supaya harganya itu dianggap premium semua, atau jadi ada keuntungan ekonomi saja, atau seperti apa sih, Mas, sebetulnya cerita di balik ini?
1: Saya nggak tahu motifnya apa, tapi sebetulnya kalau kita ikuti dari awal ya, mungkin 3 bulan yang lalu ini kan sudah disepil gitu ya, diungkap gitu bahwa nanti akan dibuka gitu ya. Satu, pada saat itu yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Teknis, Kementerian Pertanian yang sekaligus juga Kepala Badan Pangan Nasional, bahwa beras fortifikasi itu penyebab kenaikan harga, menurut saya misleading ya, misleading. Sepanjang kita tidak mengetahui berapa volume produksi beras fortifikasi, sangat prematur untuk mengatakan beras fortifikasi itu penyebab kenaikan harga. Satu. Yang kedua, beras fortifikasi itu adalah beras kualitas khusus ya, yang menurut regulasi pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional tidak diatur harganya. Artinya kalau pemerintah mempersoalkan harga menurut regulasi, nggak ada yang ditabrak gitu, nggak ada yang ditabrak, nggak ada yang dilanggar gitu. Bahwa kalau yang dipersoalkan kemudian adalah dengan demikian apakah produsen bisa semena-mena semau gue memasang harga tinggi? Tidak, saya kira tidak gitu. Karena apa? Beras fortifikasi, walaupun tadi ya saya sebut tadi beras yang dipersoalkan 25 itu tidak sepenuhnya beras fortifikasi, tapi beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral ya. Komponennya bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Beras diperkaya, bukan beras fortifikasi. Pertanyaan kemudian saya jadi lupa.
0: Harga premium.
1: Alah, blank. Kalau dipersoalkan harganya ya, dipersoalkan harganya dan apakah produsen mau gue memasang harga tinggi, tidak.
0: Karena
1: apa? Karena produsen beras fortifikasi, katakanlah itu beras fortifikasi, produsennya tidak satu, tidak dua, tidak tiga, ada banyak gitu. Jadi ada belasan gitu.
0: Ada kesepakatan tertentu
1: di antara mereka pun
0: ya. Ada.
1: Untuk kartel ya, untuk kartel. Kalau itu memungkinkan gitu. Maksud saya yang ingin saya sampaikan adalah di antara mereka yang jumlahnya belasan itu dan mereknya banyak ya.
0: Oke.
1: Itu yang di band saja 25 ya. Di antara mereka pun berkompetisi gitu loh, dan pasti tidak akan semena-mena mematok harga seenak udelnya gitu loh. Sehingga dengan begitu konsumen tidak membayar sesuai nilai tambah yang dijanjikan. Jadi saya kira ketika produsen memasang harga tertentu yang itu barangkali berbeda dengan produsen yang lain, itu pasti dia mempertimbangkan nilai tambah apa yang dia konsumen dibandingkan dengan produsen yang lain gitu. Karena dia pada akhirnya kan konsumen mas yang akan jadi wasit paling adil ya. Kalau ternyata yang dijanjikan oleh produsen A dengan produsen B itu nggak beda, tapi harganya kok beda banget gitu. Kalau dia jeli ya konsumennya, ya dia kan akan milih yang lebih terjangkau kan gitu, yang lebih murah kan gitu. Jadi terus terang saya, kalau pertanyaan tadi motifnya apa saya nggak tahu ya. Yang jelas saya bisa katakan gini, sebetulnya beras fortifikasi itu memang mulai lumayan banyak diproduksi ketika 2 tahun terakhir. Ruang yang ada untuk produsen beras medium, beras umum ya, beras medium maupun beras premium, itu semakin sempit. Maksudnya semakin sempit itu apa? Nggak memungkinkan mereka untuk untung ya. Kita tahu sejak 2 tahun terakhir itu ada arah kebijakan perberasan yang sangat berbeda dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Arahnya itu lebih ke hulu, lebih memihak kepada petani. Apa? Satu, kita bisa lihat di tahun 2025 itu ada kenaikan HPP, harga pembelian pemerintah gabah kering panen di tingkat petani, dari 6.000 2024 menjadi 2.000 menjadi 6.500 di 2025. Satu. Yang kedua, tahun-tahun sebelumnya pembelian gabah petani itu ada syarat kualitasnya, ada syarat kadar air sekian persen, ada kadar apa sekian persen, butir hijau sekian persen. Sejak 2025 nggak ada syarat kualitas mas gitu. Jadi itulah yang disebut dengan sembarang kualitas itu, any quality. Artinya apa? Secara implisit sebetulnya kebijakan itu memberlakukan antara gabah yang buruk dengan gabah yang baik itu di harga yang sama gitu. Itu kan nggak benar ya, itu nggak mendidik juga gitu. Sehingga kita bisa lihat di awal-awal kebijakan itu diberlakukan dan mandatori bagi bulog untuk melakukan penyerapan, gabah yang diserap bulog itu saya nyebutnya sering menyebut itu gabah aneh-aneh, gabah yang berkecambah, gabah bagus itu disiram air dulu supaya bobotnya naik, macam-macam lah gitu ya. Belum waktunya panen dipanen duluan, putir hijaunya tinggi. Bulog gak bisa menolak karena itu mandatori 6.500 gitu. Nah, dampaknya apa? Rendemennya rendah, ketika digiling menjadi beras rendemennya rendah, kualitasnya rendah, dan itulah yang antara lain kita tuai 1-2 tahun ini. Nah, kebijakan lain yang tidak kalah penting adalah sejak tahun lalu Bulog itu diberi target untuk menyerap beras itu dalam jumlah besar. Tahun lalu itu 3 juta ton, tahun ini 4 juta ton dinaikkan. Dan yang kebijakan ini diikuti oleh perubahan Bulog yang mestinya sebagai pembeli akhir ya. Pembeli akhir itu gini, jadi kalau harga gabah itu jatuh 500 ya di pasar, di petani itu jatuh di bawah 6.500, Bulog masuk ke pasar sebagai penyelamat supaya harga jatuh. Ketika harga sudah pelan-pelan naik di atas 6.500, Bulog menghentikan pembelian karena pasar sudah bekerja dengan baik. Nah, sejak tahun lalu nggak begitu mas gitu. Bulog itu menjadi pembeli awal dan jumlahnya besar. Akhirnya apa? Terjadi perebutan gabah itu luar biasa di pasar, sehingga gabah tidak ada lagi ceritanya harga 6.500. Hari-hari ini harga gabah itu 8.000. Di sisi yang lain, ketika gabah ini diolah menjadi beras, produsen tidak boleh menjual melampaui harga eceran tertinggi.
0: Okay.
1: Ya. Premium itu, beras premium itu di jauh ya, Yonas 14.900. Kalau harga gabah hanya 1.000 mas, bahan bakunya saja itu sudah lebih dari 16.000. Bagaimana dia bisa jualan 14.900 belum ongkos-ongkos yang lain? Itulah yang saya sebut tadi, bahwa sejak tahun lalu ruang bagi produsen umum beras medium, beras premium itu sempit, sehingga sebagian dari produsen ini mengalihkan produksinya ke beras fortifikasi yang itu tidak diatur harganya. Sehingga ruang untuk nafas itu, untuk untung itu ada, tapi apakah jumlahnya banyak? Enggak itu. Karena enggak banyak produsen beras, nggak banyak penggilingan beras, itu punya kemewahan untuk bisa mengalihkan produksinya ke beras fortifikasi. Syaratnya nggak mudah.
0: Lagi pula beras,
1: dan dia harus menyiapkan ini itu.
0: Gitu. Ya. Dan lagi pula ya, beras fortifikasi itu kan juga punya target market tertentu ya Mas ya, yang dengan
1: betul,
0: dengan komposisi
1: betul,
0: yang betul, banyak nutrisinya, tentu dengan harga tertentu yang mungkin beda, dia punya pasar sendiri begitu ya. Tapi mungkin ada informasi nggak sih Mas, berapa banyak dibandingkan dengan beras secara keseluruhan? Kalau misalnya catatan kami misalnya ya, cadangan beras pemerintah di Bulog mencapai 4,6 juta ton per September 2026. Beras fortifikasi ini seberapa persen sih dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia?
1: Kalau tadi terus terang, iya terus terang datanya, data ofisial dari lembaga tentu gitu, lembaga pemerintah atau lembaga riset atau apapun, nggak ada Mas gitu, nggak ada gitu. Bahkan sampai sekarang berapa porsi beras premium, berapa porsi beras medium dari lembaga ofisial pemerintah pun nggak ada gitu. Yang ada itu adalah kalkulasi-kalkulasi yang dilakukan oleh sejumlah pihak, sejumlah peneliti gitu, yang sifatnya adalah prediktif gitu ya. Premium misalnya, beras premium itu diperkirakan kira-kira ya 30% dari yang dikonsumsi total ya. Nah sisanya itu adalah beras medium, beras patah, beras sub medium gitu ya, dan lain-lain gitu. Beras fortifikasi saya terus terang nggak bisa memastikan, tapi kalau ditambah dengan beras khusus ya, beras fortifikasi itu bagian dari beras khusus. Beras khusus itu ada 9 ya. Beras khusus itu antara lain beras merah, beras hitam, beras untuk klaim kesehatan, beras organik, macam-macam lah, beras indikasi geografis, termasuk beras fortifikasi gitu. Kalau itu semuanya ditambahkan ya, 9 macam tadi, mungkin nggak lebih dari 1% Mas. Mungkin nggak lebih dari 1% Tapi terus terang ini baru perkiraan ya, baru perkiraan saya. Tapi ya tadi nggak ada satupun lembaga yang punya data itu.
0: Baik, Mas Hodori, meskipun mungkin kecil sekali proporsi dari beras fortifikasi atau beras premium tadi yang 9 variasinya tadi, tapi tentu itu adalah sesuatu yang penting juga, meskipun konsumennya sedikit gitu ya. Kita concern dengan kepentingan konsumen nih, jangan sampai ketika dia sudah membeli produk yang premium karena dijanjikan
1: betul,
0: dengan
1: dijanjikan klaimnya
0: komposisi, tapi ternyata
1: gitu,
0: isinya tidak sesuai setelah melakukan uji lab. Ini yang menjadi dasar pemerintah kemudian menarik beras-beras tadi. Kedepannya harus seperti apa sih Mas? Mungkin ini edukasi penting juga bagi masyarakat di luar sana, para sahabat-sahabat pendengar Sonora, supaya juga menjadi konsumen yang jeli mencermati kualitas. Kan ada istilah, ada anorupo onergo ya Mas ya, ada harga ada rupa begitu.
1: Iya, betul.
0: Seperti apa Mas Kudri?
1: Iya, saya kira buat konsumen penting lalu mengecek label ya, beras fortifikasi, kalau itu memang beras fortifikasi benar ya, pasti di label itu ditulis beras fortifikasi, beras khusus, beras fortifikasi gitu. Dan kalau menurut SNI tadi 9372 2025 itu harus ada 5 vitamin dan mineral ya, yang mandatory Mas, wajib. Walaupun ya, walaupun ini masih voluntary ya, masih voluntary. Apa di sana ada B1, vitamin B1 ya, B2, ada asam folat, ada zat besi,
0: zinc,
1: Fe, dan seng. Itu dalam proporsi tertentu gitu ya, dalam proporsi tertentu. Nah, penting saya kira buat konsumen, kalau memang ada produsen yang mengklaim itu beras fortifikasi, dicek dong itu gitu. Apalagi kalau di labelnya itu dicantumkan SNI 9372, artinya dia mengklaim comply dong, patuh dong dengan SNI itu kan gitu. Dicek itu gitu, supaya setidaknya kita antara label ya dengan regulasi itu cocok gitu ya, walaupun isinya kita nggak tahu kan.
0: Karena,
1: gitu ya,
0: iya,
1: isinya
0: nggak tahu. Uji lab kan Mas ya, untuk membuktikan isinya.
1: Betul. Sementara konsumen kan nggak punya kemewahan untuk itu kan gitu. Iya. Nah, tapi paling tidak dari label dan regulasi, walaupun ya terus terang untuk bisa memahami begini ini kan nggak mudah gitu.
0: Betul,
1: ya,
0: nggak
1: mudah. Tapi barangkali harus baca-baca. Nah, tentu saja beras fortifikasi itu karena memang dia berkaya tertentu, segmen yang ditembak, segmen yang dibidik adalah segmen tertentu, segmen yang memang paham tentang kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi, tentang akan kesehatan dan seterusnya. Karena ini bukan mandatory ya. Jadi yeah, sebetulnya yang berkembang sekarang beras fortifikasi itu ya beras fortifikasi sukarela. Mm-hmm. Janji kepada konsumen adalah meningkatkan nilai tambah gitu. Mm-hmm. Jadi kalau otoritas mempersoalkan bahwa beras fortifikasi itu kan sebenarnya dari sononya, mm-hmm, itu diperuntukkan untuk mengatasi gizi masyarakat miskin, masyarakat rentan, stunting dan seterusnya, nggak salah itu gitu. Mm-hmm. Tapi itu mesti dikaitkan dengan mandatory, mm-hmm, dengan program-program pemerintah.
0: Regulasinya gitu, ya, harus disesuaikan juga berarti ya Mas ya.
1: Betul, kalau ada bantuan pangan.
0: Iya, iya, iya. Baik.
1: Kalau ada program-program seperti bantuan pangan non tunai gitu ya, itu bisa diwajibkan termasuk MBG ya, makan bergizi gratis. Bisa diwajibkan itu berasnya misalnya MBG itu beras fortifikasi dong gitu. Ini bagian dari program pemerintah untuk menyelesaikan aneka masalah gizi gitu.
0: Baik.
1: Nah, itu buat konsumen, buat otoritas, buat pemerintah saya kira ini pelajaran penting, harus hati-hati ya. Ketika melakukan penindakan tertentu, pertama pastikan bahwa regulasinya itu pas, barang yang ditindak itu barang yang pas gitu, yeah, jangan sampai yeah, misleading.
0: Yeah.
1: Satu. Yang kedua, mm-hmm, harus kan dampaknya Mas gitu. Mm-hmm. 2-3 bulan terakhir ini kan konsumen sudah mengeluhkan sulitnya mendapatkan beras premium di retail modern.
0: Yang ya, 5 kilo terutama.
1: Ketika mm-hmm, iya, yeah, ah, kalaupun ada mungkin 1-2 ya, mm-hmm, itu kemasannya 10 kilo gitu, karena memproduksi beras medium maupun beras premium kemasan 5 kilo itu biaya kemasannya lebih mahal 300-200 gitu ya per kilogram, mm-hmm, dibandingkan 10 kilo gitu. Nah, jadi upaya untuk memproduksi oleh produsen memproduksi dalam kemasan yang lebih besar 10 kilo itu mengurangi kerugian sebetulnya gitu. Mm-hmm. Kerugian yang sudah diderita itu. Nah, jadi itu saya kira penting untuk dipastikan konsumen itu sudah 2-3 bulan terakhir itu kesulitan loh. Jangan sampai penarikan 25 beras fortifikasi yang ketika konsumen kesulitan mendapatkan beras premium itu dia melirik beras fortifikasi di harga yang terdekat
0: baik,
1: gitu ya.
0: Baik.
1: Mungkin yang 80-85 ribu per kemasan 5 kilogram. Ini kemungkinan nanti enggak ada itu di retail modern.
0: Iya, ya, itu.
1: Jadi yang sangat mungkin tersisa nanti beras SPHP, berasnya pemerintah. Apakah itu yang dikendaki gitu. Mm-hmm. Jadi penting saya kira buat otoritas untuk berpikir dampaknya lebih jauh.
0: Baik. Mas Khodori, terima kasih. Menarik ya, ini sebetulnya topik yang sangat relate dengan kita sehari-hari dan menjadi edukasi penting juga bagi masyarakat kita seperti disadarkan dengan adanya polemik ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa diskusi lagi ya Mas Khodori ya, dengan
1: makasih, Mas.
0: Elaborasi
1: makasih,
0: topik-topik lain. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, sehat selalu Mas Khodori. Terima kasih.
1: Amin, makasih.
0: Ya, demikian sahabat Sonora bincang-bincang kita, seperti membuka mata kita sebetulnya sahabat Sonora terkait dengan beras fortifikasi ini menjadi pemahaman bahwa ya kita membeli barang dengan uang yang kita sudah bayarkan berhak mendapatkan kualitas barang atau produk yang sesuai dengan harga yang sudah kita bayar begitu sahabat Sonora, termasuk beras fortifikasi ini. Dan terkait beras ini boleh sahabat-sahabat Sonora juga kasih sharing pengalaman atau mungkin juga apakah isu ini juga mempengaruhi kepercayaan sahabat-sahabat Sonora ketika membeli beras fortifikasi begitu ya. 25 brand yang dinyatakan pemerintah disebutkan ini bermasalah begitu karena klaim gizinya itu ternyata tidak sesuai dengan kandungan yang ada di dalam beras tersebut. Seperti apa pendapat Anda? Boleh kasih komentarnya 0812-1229200.
2: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
0: Kita update dulu ya beberapa informasi lalu lintas di beberapa ruas tol pada pagi ini. Tol dalam kota dari Cawang, kilometer 00 hingga 2 padat. Tebet sampai keluar Kuningan juga padat. Semanggi dari Semanggi sampai exit Kebayoran juga padat. Simpang Pluit, kilometer 19 hingga kilometer 20 juga padat. Sebaliknya dari Pluit, kilometer 20, arah Ancol juga terpantau padat. Tol Jagorawi, Cawang, Bogor, Ciawi lancar. Sebaliknya Cililitan, kilometer 2 sampai Cawang, kilometer 00 padat karena volume lalu lintas. Sementara tol Jakarta, Tangerang, Karang Tengah hingga Kunciran padat. Sebaliknya Karang Tengah sampai Kedoya juga padat. Tol Jakarta, Cikampek, Bekasi Timur hingga Tambun padat. Cibitung hingga kilometer 26, arah Cikampek padat. Ada penanganan kecelakaan kendaraan kontainer dan trailer di bahu luar sebelah kiri. Sebaliknya dari Cibatu, kilometer 34 hingga Cikarang Barat padat, ada penanganan kendaraan truk Fuso, gangguan patah baut roda. Tol Jor W2S, Pondok Pinang, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Sebaliknya Simpang Ulu Jami, arah Pondok Pinang padat. Tol Layang MBZ dan Tol Purbalenyi terpantau lancar di kedua arahnya.
2: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya, klik langsung brokosmart.com. Seperti saya ini lagi buka-buka brokosmart.com, ternyata bisa belanja langsung di sana, check out langsung dengan harga menarik dan juga promo-promo yang ditawarkan, yang pastinya untuk produk berkualitas untuk keamanan dan kenyamanan rumah Anda.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita lanjutkan terus Sonora Pagi, sahabat-sahabat. Ada Nick Neta di TikTok. Halo, apa kabar? Kemudian juga ada Bet Maxi, ada Emi Zahab, ada Nanda Nani. Selamat pagi. Terima kasih ya, terus setia di TikTok kita. Bang Aris juga, selamat pagi. Tadi info Jalan I Gusti Ngurah Rai sampai stasiun Jatinegara padat karena volume kendaraan pagi ini. Mas Wanda, selamat pagi. Di Tol Sediatmo arah bandara sudah terjadi kemacetan di kilometer 23800 menuju bandara. Terima kasih Mas Wanda. Kemudian tadi Pak Adi, sumber kepadatan arus dari depan Geraha BNI dan arah halte bus Transjakarta Halimun persimpangan tidak ada petugas yang berjaga. Biasanya yang ngatur Pak Ogah kalau kata Pak Sito. Bu Silvia, selamat pagi. Beras itu dimainkan penjual di kemasan. Kadang kemasan baru keluar kualitasnya bagus agak mahal, tapi itu enggak bertahan lama karena dah dioplos lagi. Harga masih bertahan tapi kualitasnya menurun. Keesokan hari nasi dipanasin agak bau kurang sedap. Baguslah kalau pemerintah bisa ambil sikap. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Ini dari Bu Silvia nih. Suara ibu-ibu yang mungkin sehari-hari juga apa mengkonsumsi dan mencermati perberasan ya. Ibu-ibu yang memang menyiapkan makannya barangkali untuk keluarga tercinta. Ibu Liliani Lukito, Pak, absen saja. Katanya ragu-ragu nih, jadi kalau beli beras sekarang, apalagi beras premium fortifikasi. Jakarta Barat, Tanjung Duren, cuacanya cerah pagi ini. Pak Edi Sutopo, selamat pagi. Kemudian ada Yap Litin, selamat pagi. Masih percaya karena masih banyak teman-teman aku yang makan dari beberapa beras tersebut dan kondisinya baik-baik saja. Tidak ada masalah dengan kesehatan. Sebetulnya bukan masalah sampai mengganggu kesehatannya. Ini hanya gizi yang dicantumkan itu di label tidak sesuai dengan di dalamnya. Jadi setelah diuji lab, kita konsumen juga susah kalau harus menguji lab ya, karena kita tidak punya alatnya ya sahabat Sonora. Yang bisa kita lihat ya kasat mata, fisiknya seperti apa. Mungkin kita juga bisa mencium, kemudian merasakan bentuknya itu pecah-pecah atau sempurna berasnya. Itu saja barangkali ini jadi PR juga ya. Engkong Jamsir jadi skeptis nih. Kemudian juga selamat pagi, semua beras yang dijual 5 kg di pasar market itu hasil campuran 4-5 macam beras. Now jadi aneh penamaan dari pemerintah, seperti redenominasi itu gunting uang dari 1000 perak jadi seperak. Nama dulunya Senering, udah kacau balau. Tinggal apa nih? Pak Beril, terima kasih. Terjadi kecelakaan di tol Bandara Kunciran di kilometer 5 jalur 1, lalu lintas sudah mulai padat. Ada Pak Hanan juga, selamat pagi Mas Yudi dan pendengar Sonora semuanya. Seharusnya pengusaha beras tipu-tipu ini cepat dikenai pasal pidana yang serius supaya jangan melakukan tipu-tipu dan akal-akalan bisnis lagi di kemudian hari. Ibu Yeti Cecilia jadi tidak percaya lagi katanya ya. Pak Henry Oi juga mulai ragu-ragu. Selamat pagi, tadi ada Pak Wiguna ya, menyapa saja pagi ini. Terima kasih banyak untuk semangatnya juga pagi ini menyapa sahabat-sahabat Sonora tetap semangat beraktivitas di Jumat ini.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, kalau Anda punya rencana cari mobil baru atau memang sudah lama mengincar mobil Mitsubishi Motors, ada kabar menarik nih. Mitsubishi Destinator kini sudah memasuki first anniversary. Mitsubishi Destinator telah membawa puluhan ribu keluarga Indonesia menuju berbagai destinasi impian. Jadi dalam rangka anniversary Destinator, Mitsubishi Motors menghadirkan Gas, Gebyar Auto Show Special First Anniversary Destinator dengan berbagai promo spesial yang sayang untuk Anda lewatkan. Silakan Anda bisa langsung datang saja ke pameran Mitsubishi Motors di Summarecon Mall Bekasi, tanggal 17 sampai 18 September 2026. Ada special anniversary gift mulai dari Lucky Dip hingga 10 juta rupiah, free Blackview Dashcam, ditambah free service antara free service ekstra 20 ribu kilometer dan free warranty ekstra 1 tahun, syarat dan ketentuan berlaku. Sekali lagi, datang langsung ke pameran Mitsubishi Motors di Summarecon Mall Bekasi 17-18 September 2026. Lihat dan test drive langsung line up andalan Mitsubishi Motors dan manfaatkan promo spesial selama periode anniversary Destinator. Mitsubishi Motors, drive your ambition.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto menambah alokasi belanja tidak terduga di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Tito menyebut tambahan belanja tidak terduga untuk pemerintah provinsi juga dinaikkan dari usulan 20 miliar rupiah. Presiden meminta agar anggaran tersebut menjadi 40 miliar rupiah. Tito juga menyampaikan pemerintah menyiapkan tambahan belanja tidak terduga untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan khusus 2023-2024 mengungkap penggunaan uang fee percepatan oleh dua mantan pejabat Kementerian Agama. Mantan Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kemenag periode 2023-2024, Rizky Fisa Abadi dan M. Agus Syafi'i, mengaku

0: gunakan uang tersebut untuk membeli berbagai aset. Rizky mengungkap uang fee percepatan yang dikuasainya berubah menjadi aset termasuk rumah di Jagakarsa, Jakarta Selatan, senilai lebih dari 3 miliar dan ruko sekitar 1 miliar rupiah.
1: Demikian Sonora Update.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, Menteri Pertanian, sahabat Sonora Andi Amran Sulaiman memastikan pelaku pemalsuan beras fortifikasi akan diproses secara hukum. Penegasan ini disampaikan setelah pemerintah menemukan 25 dari 27 merek beras yang mengklaim sebagai produk fortifikasi ternyata tidak memenuhi standar kandungan gizi sesuai dengan label kemasan.
1: Ada dugaan beralih dari premium ke fortifikasi. Katanya fortifikasi. Setelah kita cek di lab, ada 4 lab kredibel, kita cek ternyata tidak sesuai dengan label. Nah, ini tahu harganya, harusnya harganya 13.500, tapi ada yang dijual sampai 57.000 rupiah per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan 22.000 rupiah per kilogram. Rata-rata ini menyusahkan konsumen kita. Dan fortifikasi adalah untuk ibu hamil, menyusui dengan stunting dan orang miskin. Jadi tujuan dari kita tidak tercapai. Kenapa justru harganya jauh lebih tinggi daripada premium dan medium? Ini sudah keliru.
0: Mentan Amran juga menyebut kasus ini sebagai bagian dari upaya pemerintah memberantas praktek rente dalam tata niaga pangan. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan 102 tersangka dalam kasus beras premium oplosan pada tahun 2025. Menurut Andi Amran Sulaiman, pola kasus beras fortifikasi serupa, yakni adanya klaim pada kemasan yang tidak sesuai dengan kandungan produk, padahal beras fortifikasi ditujukan untuk membantu pemenuhan gizi anak dengan indikasi stunting, ibu hamil, ibu menyusui, dan masyarakat kurang mampu.

0: semoga sehat selalu, banyak rezeki,
1: banyak
2: rezeki. Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku.
3: Oh ya ampun, makasih banget Bagas, sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Frozen dari Madonna, sahabat Sonora, di Sonora pagi, pada pagi menjelang siang. Agak berawan cuaca pagi ini di Palmerah. Gimana cuaca di tempat sahabat pagi ini? Masih soal penarikan beras fortifikasi, pemerintah memastikan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar telah menghentikan produksinya. Badan Pangan Nasional menyebut hingga pekan pertama September 2026, sebanyak 12 merek sudah menarik stok dari peredaran, sementara produk dari merek lainnya masih dalam proses penarikan. Temuan tersebut berasal dari pemeriksaan terhadap beras yang mencantumkan klaim fortifikasi pada kemasan, namun hasil pengujian laboratorium menunjukkan kandungan gizinya tidak sesuai dengan klaim tersebut. Pemerintah juga telah memberikan surat peringatan kepada 11 pelaku usaha yang memiliki 25 izin edar produk bermasalah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan konsumen memperoleh produk yang kandungan dan mutunya sesuai dengan informasi pada kemasan.

Ya, sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada pembukaan perdagangan akhir pekan ini dibuka menguat 50,14 poin atau 0,78% ke posisi 6.512,57. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 0,41 poin atau 0,06% ke posisi 648,79. Penguatan IHSG juga diikuti penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang bergerak menguat 10 poin atau 0,06% menjadi Rp17.743 per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.753 per dolar Amerika Serikat.

Ya, M2M, Don't Say You Love Me, sahabat Sonora. Kita harus mengucapkan selamat datang, welcome untuk kapal perang induk Giuseppe Garibaldi yang sudah tiba di Jakarta di Pelabuhan Tanjung Priuk pada pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, pagi ini. Dan kapal ini datang dari Italia. Kapal perang legendaris berjenis Through Deck Aviation Cruiser ini telah bersandar di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, setelah sebelumnya memasuki perairan Indonesia melalui alur laut Kepulauan Indonesia 1. Setelah bertolak dari Italia pada akhir Agustus 2026, dalam pelayarannya kapal ini telah melalui rute global selama 25 hari dengan jarak tempuh mencapai 6.870 nanometer melintasi terusan Suez, Laut Merah, dan Samudra Hindia. Sedangkan negara-negara yang disinggahi untuk pengisian ulang logistik atau bahan bakar refueling maupun layanan teknis yaitu di Mesir, Arab Saudi, dan Sri Lanka. Kapal Giuseppe Garibaldi nantinya akan berfungsi untuk operasi militer selain perang, khususnya dalam penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan, dan juga memodernisasi sistem senjata armada terpadu TNI Angkatan Laut.

Ya, salah satu yang mengalihkan wajah dan konsentrasi fokus kita saat Piala Dunia berlangsung ya beberapa bulan lalu, sahabat Sonor, adalah pemain Prancis Kylian Mbappe. Banyak yang menarik yang kemudian diulas dalam berbagai kesempatan, dan ternyata penyerang Real Madrid Kylian Mbappe ini berambisi untuk juga memenangkan penghargaan bergengsi Ballon d'Or 2026 dan membawa penghargaan tersebut kembali ke Real Madrid. Penyerang asal Prancis itu menjadi salah satu kandidat utama untuk meraih penghargaan individu paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Kapten timnas Prancis itu masuk dalam daftar 30 pemain yang menjadi nominasi Ballon d'Or 2026. Bintang Real Madrid itu bersaing dengan sejumlah pemain top, termasuk winger Barcelona Lamine Yamal yang juga masuk dalam jajaran kandidat.

Oke, sahabat Sonora, kalau mau beraktivitas di luar ya pakai masker mungkin bisa jadi pilihan bijak, karena kualitas udara di Jakarta tercatat tidak sehat pada pagi ini. Masyarakat disarankan mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Berdasarkan laman IQR dengan pembaruan pada pukul 5 pagi tadi, tercatat kualitas udara Jakarta berada pada poin 153 dengan tingkat konsentrasi polutan PM2,5 sebesar 59 mikrogram per meter kubik atau 11,8 kali lebih tinggi nilai panduan kualitas udara dari WHO. Rekomendasi kesehatan terkait kualitas udara ini juga, selain mengenakan masker, bisa menghindari aktivitas di luar ruangan terlalu lama. Disarankan menutup jendela juga untuk menghindari udara luar yang kotor dan menyalakan penyaring udara, sahabat Sonora. Informasi ini sekaligus menutup Sonora Pagi edisi hari ini, Jumat 18 September. Terima kasih sahabat-sahabat yang juga tadi nonton di TikTok, ikut berbagi komentar, berbagi info juga yang sahabat melalui radio, sudah berbagi via WhatsApp juga. Kita nanti jumpa lagi di Sonora Pagi Senin ya. Sesaat lagi akan hadir Sonora Hits untuk menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang. Jadi selalu bersama kami, setia bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta. Yudi Samadi pamit. Sampai jumpa.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM. Liputan Sonora.
1: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Kita menuju ke Balai Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri Mayor Summit 2020 di New York, Amerika Serikat. Salah satunya membahas peluang kerjasama di bidang transportasi publik dan juga udara bersih, pengelolaan air dan ketahanan pesisir, serta pengelolaan sampah dan keterjangkauan harga pangan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lia Muspiro.
2: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertolak ke New York, Amerika Serikat memenuhi undangan Wali Kota New York untuk menghadiri Urban 20 Mayor Summit 2026 pada 19 hingga 21 September 2026. Selama 3 hari, para pemimpin kota akan membahas solusi atas krisis perumahan, perubahan iklim, mobilitas manusia, dan kesempatan ekonomi. Staf khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik Ciko Hakim menjelaskan, selain menghadiri forum tersebut, Gubernur Pramono dijadwal akan melakukan pertemuan bilateral dengan Mayor Zahran Mamdani pada Minggu 20 September 2026, akan membahas peluang kerjasama langsung antara Jakarta dan New York, khususnya di bidang transportasi publik dan udara bersih, pengelolaan air dan ketahanan pesisir, pengelolaan sampah, serta keterjangkauan harga pangan. Sementara itu di bidang olahraga dan pariwisata, Pramono Anung juga dijadwalkan menandatangani letter of intent dengan New York University. Kerjasama ini diarahkan untuk mendukung pengembangan industri olahraga dan kepariwisataan, termasuk pemasaran dan manajemen event, melalui pendidikan dan kolaborasi internasional. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Lia Muspiro melaporkan dari Balai Kota Jakarta, di mana Gubernur DKI Jakarta selama 3 hari, mulai dari tanggal 19 hingga 21 akan berkunjung ke Amerika untuk menghadiri Urban 20 Mayor Summit di New York.
0: Demikian liputan Sonora.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Liputan Sonora.
2: Baik sahabat Sonora, kita bergabung ke reporter Sonora Tito Duhandoyo di Kementerian Keuangan, di mana Menteri Keuangan Suhasil Nazara umumkan kondisi APBN hingga bulan Agustus tahun ini mengalami defisit sebesar 240,1 triliun rupiah atau 0,93% dari PDB nasional. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito Duhandoyo.
3: Ya, baik sahabat Sonora, kinerja APBN hingga Agustus 2026 tercatat mengalami defisit sebesar 240,1 triliun rupiah atau setara dengan 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB, di mana angka itu lebih rendah dibandingkan defisit pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 321,3 triliun rupiah atau 1,35% terhadap PDB. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan bahwa posisi defisit itu masih jauh dibanding atau di bawah target defisit APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 689,1 triliun rupiah atau 2,68% terhadap PDB. Sementara itu, keseimbangan primer APBN hingga Agustus mencatat surplus 154 triliun rupiah meningkat dibandingkan surplus pada periode yang sama tahun lalu sebesar 22,2 triliun rupiah. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Keuangan Suhasil Nazara.
4: Hingga akhir Agustus, kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit tetap dalam batasan yang terkendali, dan ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track. Pendapatan negara 2055,6 triliun, 65% dari target. Belanja negaranya 2295, kakak defisitnya adalah 240,1 triliun, yang artinya adalah 0,93% dari PDB kita. Nah, kondisi ekonomi dunia, kondisi perekonomian kira-kira seperti ini. Teman-teman media, kita selalu sangat memperhatikan apa yang terjadi di global.
3: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya pendapatan negara hingga Agustus 2026 mencapai 2055,6 triliun rupiah, di mana tumbuh 25,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, belanja negara mencapai 2.295,7 triliun atau meningkat 17,1%. Dengan demikian, realisasi pendapatan negara baru mencapai 65,2% dari target, sementara belanja telah mencapai 59,7% dari target APBN 2026. Demikian, Tito Sondoyo melaporkan kembali ke studio.
2: Menteri Keuangan Suhasil Nazara paparkan kondisi APBN hingga semester pertama 2026 mengalami defisit 240,1 triliun rupiah atau 0,93% dari PDB nasional. Tito Duhandoyo melaporkan, terima kasih kembali bertugas.
1: Demikian liputan Sonora.

Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang, sahabat Sonora. Menteri Keuangan Suhasil Nasarang melaporkan APBN hingga 31 Agustus 2026 mencatat defisit Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Suhasil menyebut kinerja APBN tetap kuat dengan keseimbangan primer positif dan defisit yang terkendali. Pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65,2% dari target APBN 2026. Angka ini, sahabat Sonora, tumbuh 25,4% dibanding periode yang sama tahun lalu, sementara penerimaan perpajakan mencapai Rp1.619,3 triliun atau tumbuh 21,7% secara tahunan. Badan Gizi Nasional atau BGN menyiapkan insentif bagi dapur program makan bergizi gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan setiap dapur akan mendapatkan insentif sebesar Rp6 juta per hari. Menurut Sudaryono, aturan mengenai insentif tersebut akan segera diterbitkan namun masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Keuangan. Ia berharap aturan tadi dapat segera selesai karena menurutnya tidak ada lagi persoalan lain yang menghambat penerbitannya.
1: Demikian Sonora Update.
3: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Selamat siang sahabat Sonora, senang sekali seperti biasa di Jumat Siang saya Rico Marbun akan hadir bersama Anda temani aktivitas yang hari ini dalam program AMKM Anda meminta kami memutar. Iya, untuk TikTok Sonora sudah dibuka, ada Bu Siti sudah bergabung. Terima kasih sudah mampir di TikTok Sonora. Nanti lagu-lagu pilihan Anda akan kami putarkan. Saya akan cek nanti di WA maupun di TikTok yang sudah saya buka ya. Warga TikTok silakan merapat. Siang hari kita menikmati lagu-lagu pesanan dari Anda ya. Lagu lepas dulu ya, sudah saya siapkan untuk Anda. Lagu dari Shawn Mendes, Stitch untuk Anda.

Ya, selamat siang kembali untuk sahabat-sahabat yang sudah tune in di Sonora FM 92 Jakarta. Saya Rico Marbun akan menemani 2 jam ya. Nanti juga ada beragam konten yang akan kami hadirkan untuk Anda. Informasi-informasi lalu lintas juga akan tetap kami hadirkan untuk Anda ya. Kita mulai AMKM siang? Boleh ya, ditunggu sebentar. Saya akan mampir dulu ke Tangerang di Cibodas, ada Pak Bonifacius Gozali. Selamat siang Pak Gozali, apa kabar? Sehat ya Pak. Salam untuk semua kru dan pendengar Sonora dari Pak Gozali, salam sehat. Lagunya kalau berkenan, berkenan Pak, My Reflection, Christina Aguilera. Oke, ditunggu sebentar ya. Ada Mas Heru juga di TikTok Sonora sudah bergabung. Tadi kirim salam untuk Mbak Wanti, katanya lagunya Ari Lasso, Belahan Jiwa. Oke, baik. Ditunggu Mas Heru ya. Nanti yang sudah gabung juga di TikTok, ditunggu sebentar, saya akan cek dulu. Ini ada Bu Nur, ini sahabat kami yang setia. Lagunya Seperti Biasa ya. Lagu dari Anggun. Salam untuk Bu Sumila, Bu Oriza, Bu Liliani, Bu Fanda, Bu Foni, Bu Sylvia, Bu Ilya Pastel, dan kawan-kawan. Selamat istirahat. Salam kompersa, kompak manis penuh persahabatan luar biasa via udara ya. Yang membacakan terima kasih, cuaca di Pekalongan cerah berawan. Oke. Baik. Sehat terus ya Bu Nur ya di Pekalongan Jawa Tengah. Langsung kita nikmati sama-sama Christina Aguilera, Reflection, kemudian Ari Lasso, Belahan Jiwa, dan lagu pesan Bu Nur di Pekalongan, Anggun, Snow and Sahara. Reflection, ini lagu dari Christina Aguilera untuk Pak Gozali ya. Semoga terhibur Pak Gozali, salam kami untuk keluarga.

Lagu ini selalu menjadi lagu yang memberikan kesan tersendiri untuk Bu Nur ya di Pekalongan, Jawa Tengah. Anggun, Snow on the Sahara. Ya, selamat siang untuk Bu Ia di Baperida, Kabupaten Bogor ya. Terima kasih sudah mampir di AMKM Siang di kesempatan siang hari ini ya. Tadi ada yang pesan lagu dari Wendy Moten, Forever Yours. Ada Ibu Winarni, Andansari Ismail. Lagunya sudah ketemu Ibu untuk semua sahabat dan juga kru setelah bertugas. Bu Oriza juga pesan lagu ya, Bu Oriza ya. Lagunya dari The Massive, Jangan Menyerah. Tadi Bu Ia Mulia pesan lagu dari The Chainsmokers, Closer. Sudah saya siapkan 3 lagu langsung kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur ya. The Chainsmokers featuring Halsey, Closer, sudah kami siapkan juga. Kita ke Wendy Moten dulu, Forever Yours.

Iya, lagu dari Massive, The Massive Sabah Sonora. Ini lagu tematik yang sering dipakai, digunakan ya, untuk sekedar menggambarkan bagaimana struggle gitu, perjuangan ya, untuk tidak menyerah. Jangan menyerah. Lagu dari The Chainsmokers untuk Bu Ia. Ini spesial tadi kirim lewat WA ya. Semoga terhibur Bu Ia ya. Ini lagunya The Chainsmokers, Closer.

0: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Kita langsung ajak Anda sahabat Sonora untuk tahu bagaimana informasi lalu lintas. Tol dalam kota ini lalu lintas dari Cawang ke Grogol hingga Pluit lancar. Dari Pluit sampai dengan res area Kapuk ini padat, sebaliknya padat di Tomang, tol dalam kota. Sementara tol Sudiatmo, tol bandara lancar di kedua arahnya. Perkembangan di ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan res area kilometer 14. Di kilometer 19.800 ini ada penyempitan jalur karena pekerjaan rekonstruksi di sana. Selanjutnya ke Tomang, ini lalu lintas ramai lancar. Untuk arah sebaliknya, ruas tol Jakarta-Tangerang menuju ke arah Tangerang ini padat dari Kembangan sampai dengan Karang Tengah. Lanjut ke ruas tol Jagorawi, lalu lintas lancar dua arahnya. Kemudian perkembangan di ruas tol Jakarta-Cikampek menuju Cikampek tersendat di Cibitung kilometer 26 karena ada penanganan kecelakaan kendaraan kontainer dan trailer. Padat kembali sahabat Sonora untuk ruas tol Jakarta-Cikampek menjelang res area kilometer 39. Sebaliknya untuk arah Jakarta, ruas tol Jakarta-Cikampek ini terpantau ramai lancar. Dan satu lagi informasi kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga Toll Road Command Center. Untuk tol layang MBZ ini kedua arahnya terpantau ramai bergerak lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya, sahabat Sonora, buat Anda yang suka tanaman, event ini wajib banget masuk wishlist. Pameran tanaman terbesar di Indonesia, Floy Expo 2026 hadir lagi dan siap membawa Anda ke dunia tanaman yang lebih seru. Di sini Anda bisa menemukan berbagai tanaman cantik, unik, sampai langka dengan berbagai promo menarik yang sangat sayang banget ya kalau dilewatkan begitu aja. Nggak cuma lihat-lihat tanaman dan landscape showcase, Anda juga bisa ikut berbagai talk show, workshop, plant contest, sampai plant auction. Jadi ajak teman, keluarga, dan sesama plant enthusiast Anda dan rasakan keseruannya langsung di Floy Expo 2026. Catat tanggalnya. Ini sudah dimulai tanggal 17 sampai 20 September 2026 di Hall 3A Ice BSD Tangerang. Jangan lupa beli tiketnya sekarang di floyexpo.com. See you at Floy Expo 2026. Ya, lagu dari Bruno Mars dan juga Rose, update sudah kami siapkan. Ini tadi ada yang minta ya. Langsung saja kita nikmati ya. Saya harus cek komentarnya. Lagu yang cukup familiar, sahabat Sonora, semoga bisa menghibur di kesempatan siang hari ini.

Ya, sesaat lagi kita akan menikmati sebuah segmen acara ya, program Bingkisan Hari Bahagia. Kira-kira siapa yang siang hari ini berulang tahun ya, sahabat Sonora? Saat kami akan ajak Anda ya.

0: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Yeah, waktunya bingkisan hari bahagia sahabat Sonora. Rico Marbun saat ini menyapa sekaligus memberikan ucapan selamat lah untuk Anda yang hari ini berulang tahun ya. Bertambah usia menjadi hal sesuatu yang pasti membahagiakan ya sahabat Sonora ya. Seperti sahabat kita ini siang hari ini ingin membagikan kebahagiaan juga ya. Kita sapa dulu, ada saya panggil Mbak Eni lah ya. Mbak Eni.
2: Halo, selamat siang Mas Rico.
1: Apa kabar Mbak Eni?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ini lagi di rumah atau sedang di kantor kah?
2: Saya sedang ya di tempat kerja.
1: Di tempat kerja ya. Ya. Dari suaranya kelihatan sekali Anda sedang berbahagia Mbak Eni.
2: Ya pastinya, alhamdulillah selalu bahagia, harus bahagia terus.
1: Ada yang berulang tahun?
2: Iya, kebetulan hari ini tepat banget suamiku ulang tahun ya, yang umurnya udah gak muda lagi.
1: Oke, boleh di spill gak mudanya berapa nih biar sahabat Sonora juga bisa punya teman gitu.
2: 45 tahun.
1: Oh, ya, masih muda lah.
2: Masih tua juga maksudnya.
1: Masih muda lah, masih bersemangat.
2: Iya.
1: Ya. Oke, kita coba untuk telepon ya. Ada Mas Agus ya? Mas Agus ya, betul ya?
2: Betul, betul Mas Agus.
1: Sebentar ya, Mas Agus nih. Kita cek dulu. Mas Agus? Hai.
3: Ya, halo.
1: Halo. Mas Agus.
3: Halo. Iya, siap.
1: Iya, kabarnya halo. Hari ini berulang tahun, betul ya?
3: Iya, betul.
1: Betul. Saya udah tahu, Mas, ulang tahun keberapa. Tapi mungkin ada yang ingin mengucapkan secara langsung ini. Silakan, Mbak Eni.
2: Halo, suami aku. Ketemu di udara.
1: Keren, silakan.
2: Boleh nyanyi sedikit nggak?
1: Boleh.
2: Selamat ulang tahunnya, tapi ini ya. Mabaru.

0: Latika Mabaruk. Selamat ulang tahun buat suami aku tercinta.
1: Sayang
0: pokoknya segalanya buat suami aku semua. Terima kasih udah jadi suami yang terbaik dan ayah yang terbaik buat anak-anak. Semoga Allah selalu ngejagain kamu dimanapun kamu berada. Semoga suamiku selalu sehat walafiat, selalu panjang umur, selalu bisa nemenin aku kemanapun, selalu dilimpahkan rezeki yang sederas air jam-jam, selalu dilimpahkan kelancaran di setiap urusannya. Semoga selalu segala keinginan dan cita-citanya terkabul. Terus maafin aku juga kalau mungkin ya jadi istri belum, masih banyak salah.
1: Pasti
0: sering marah-marah pokoknya. Semoga kamu selalu ridho sama aku, suamiku ya.
1: Oke.
0: Ya, semoga kita bisa selalu sama-sama menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah.
1: Baik. Terima kasih Mbak Eni, ya. Luar biasa ya. Saya pengen dengar dong dari Mas Agus nih responnya seperti apa tadi. Mbak Eni begitu bersemangat yang ulang tahun, harusnya juga bersemangat Mas Agus.
2: Ya, terima kasih. Terima kasih istriku.
1: Mas, ini kalau di rumah panggilnya suamiku, istriku, benar ya?
2: Tergantung kondisi.
1: Mas Agus, satu kata untuk Mbak Eni gitu. Tadi saya sudah dengar banyak sekali doa-doa yang baik ya untuk suami tercinta. Satu kata untuk Mbak Eni boleh?
2: Terima kasih.
1: Memang kita perlu berterima kasih untuk siapapun yang mendoakan yang baik, segala yang baik untuk kita ya Mas Agus ya. Apalagi istri tercinta ya. Baik, kira-kira abis ini mau makan makan malam nanti mungkin ya di rumah atau mau tiup lilin nih? Ada momen gak Mbak Eni?
0: Belum dipersiapkan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, libur nanti insyaallah ya.
1: Baik, kalau mungkin belum dipersiapkan, Sonora juga ikut berbahagia ya Mbak Eni, Mas Agus ya. Ada hadiah juga, bingkisan uang digital tapi ya Rp250.000.
2: Yeay. Alhamdulillah.
0: Terima kasih. Bang Riko. Semoga Sonora dan Bang Riko selalu sukses selalu.
1: Amin. Baik. Terima kasih ya untuk waktunya bersama dengan Sonora. Salam untuk keluarga. Bahagia selalu Mas Agus, Mbak Eni. Terima kasih ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Selamat siang. Sama-sama.
0: Selamat siang.
1: Baik, sahabat-sahabat tadi Mas Agus dan juga Mbak Eni. Sahabat-sahabat yang lain yang juga berulang tahun ada Kak Putri Listiani. Selamat ulang tahun Kak Putri ya. Semoga sehat, terus bahagia, apa yang dicita-citakan bisa berhasil ya. Sahabat Sonora yang lain yang juga berulang tahun, selamat ulang tahun sahabat Sonora, luar biasa ya. Ini menjadi sesuatu hal yang menyenangkan tentu ya. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk sahabat Sonora. Semoga di usia yang baru selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan semua harapan baiknya bisa tercapai. Nah, ini dia. Kalau lagi ulang tahun biasanya kita kasih hadiah untuk orang tersayang. Tapi kali ini coba kasih hadiah untuk diri sendiri ya. Salah satunya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini sahabat Sonora, jadi bukan cuma yang sedang berulang tahun ya, tetapi siapapun bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan Anda, dan setelah menjalani pemeriksaan jangan lupa ini tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan, karena semakin cepat diketahui semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat sahabat Sonora, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.

0: Ya, sekali lagi selamat ulang tahun, selamat berbahagia untuk Anda yang hari ini merayakan pertambahan usia dan juga mungkin wedding anniversary ya. Hari ini hari Jumat, tanggal 18 September 2026. Ada Shark di Harapan Indah, agak mendung di sana. Terima kasih gabung di live TikTok Sonora. Shark menyampaikan cuaca ya. Mendung di Harapan Indah, Bekasi. Baik, kita teruskan. Ini ada beberapa voice note yang masuk. Ada sebentar, tadi ada Bang Felix ya. Saya coba cek sebentar voice note-nya Bang Felix. Hai Bang Felix.
1: Selamat siang Bang Rico Marbun.
0: Selamat siang Horas.
1: Apa kabar?
0: Semoga baik, sehat bang. Selalu. Amin, amin.
1: Saya boleh request lagunya Michael Learn.
0: Okay.
1: Take me to your heart.
0: Take me to your heart. Okay.
1: Lagu ini saya request buat teman-teman Radio Sonora dimanapun mereka berada, bahkan buat anak-anak saya yang berada di rumah, istri saya yang sedang bekerja, bahkan keluarga saya dimanapun mereka berada.
0: Okay.
1: Khususnya di daerah Jakarta dan sekitarnya.
0: Siap.
1: Terima kasih. God bless you.
0: God bless you too. Bang Felix, terima kasih juga sudah bergabung dengan kita via voice note juga. Ada sahabat setia Sonora yang luar biasa ini.
2: Selamat siang Mas Riko.
0: Selamat siang. Baik kasih.
2: Panaskah di Palmerah?
0: Panas banget.
2: Di Bekasi panas, masih panas. Tadi sempat cuacanya sempat mendung, cuman berharap hujan tapi nggak hujan-hujan ya. Untuk kali ini Zi mau request lagunya Elo. Yang buka semangat baru buat teman-teman yang sedang mengalami keterpurukan atau sedang galau atau dan lain-lain lah. Jangan galau-galau. Galau tuh gak ada gunanya. Tetap harus semangat.
0: Yes,
2: semangat. Mencapai tujuan dan impian teman-teman. Ya, lagunya aku dedikasiin
0: buat
2: para sahabat Sonora.
0: Okay.
2: Ada Bu Rianti, Bu Oriza. Kak Maya, Asti, R, siapa lagi ya, Adel SW. Adel tuh pasti kelupaan deh karena terakhir masuk di grup DM dia.
0: Okay.
2: Siapa lagi
0: ayo.
2: Yang belum tersebut, Kak Vera.
0: Kak Vera.
2: Bang Wanda. Bang Ferdi.
0: Bang Ferdi.
2: Bang Sean. Biduana terutama. Terus ucapannya selamat siang, jangan lupa makan siang dan selamat beristirahat. Untuk Mas Riko, terima kasih kalau lagunya diputerin ya.
0: Okay.
2: Terus jangan lupa makan siang kalau belum makan siang dan selamat bertugas.
0: Selamat
2: siang dan terima kasih.
0: Sama-sama Z di Bekasi ya. Oke. Okay. Itu dua voice note ya sahabat Sonora ya. Saya sudah putarkan dan lagunya juga harus siap untuk kita dengar bareng-bareng ya. Lagu dari Michael Armstrong, Take Me To Your Heart, pilihan dari Bang Felix, tadi juga pilihan dari Z, Buka Semangat Baru. Yang Elo ini lagunya bersemangat sekali karena judulnya Semangat Baru ya. Bang Felix ini lagunya, salam untuk keluarga ya, semoga terus berbahagia, tetap sehat dan juga semangat. Take Me To Your Heart, Michael Armstrong.

Ya, tetap semangat ya sahabat Sonora, apapun tantangan yang mungkin Anda hadapi di kesempatan hari ini ya. Hari terakhir mungkin di minggu kerja Anda ya. Sonora akan terus bersama dengan Anda. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan LRT Manggarai Duku Atas mulai bisa dibangun pada Januari 2027. Laporan selengkapnya Lia Muspira sudah siap menyampaikan. Silakan Lia.
3: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan LRT Jakarta lintasan Manggarai ke Duku Atas dapat mulai dibangun pada Januari 2027. Pramono menginginkan pada Agustus 2028 nanti LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai sudah berhasil hingga beroperasi ke Duku Atas.
4: Pembangunan dari Manggarai sampai dengan Duku Atas, saya sudah meminta karena dananya sudah ada, paling lama Januari untuk dimulai supaya tahun 2028

0: Komar pun masih bersama dengan Anda. Kita teruskan kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini ya, sahabat Sonora ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang di jalan, ingin berbagi pantauan informasi lalu lintas, silakan kami tunggu di 0812-122-9200. Sejenak nanti kami akan sesuaikan tanda waktu di studio, dan ada juga Sonora Update ya untuk Anda. Beragam informasi terbaru terupdate akan kami hadirkan. Tetap di AMKM Siang.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Selamat siang sahabat Sonora. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga adanya struktur organisasi bayangan di sekitar Kementerian ATR BPN. Dugaan ini terungkap dalam operasi tangkap tangan terkait pengurusan hak guna bangun atau HGB. KPK menyebut terdapat pihak swasta bernama Erwin yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid dan memiliki akses kepada pejabat kementerian. Erwin yang menjadi salah satu tersangka diduga meminta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Choin Manurung membuka blokir sertifikat HGB milik PT Sumarkon Agung TBK. Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia senantiasa mematuhi mekanisme ASEAN dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan serta dampak kabut asap yang menyebar ke sejumlah negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Fatnabil Mulacela, mengatakan sejak 26 Agustus 2026 ASEAN menetapkan status siaga 3 kondisi kabut asap di kawasan. Bagi seluruh negara anggota wajib menyampaikan laporan situasi dan penanganan setiap hari. Indonesia memenuhi kewajiban tersebut melalui monitoring, assessment langkah kedaruratan, serta peta proyeksi trajektori asap.
1: Demikian Sonora Update.
0: Baik sahabat Sonora, satu jam sudah kita lewati ya di AMKM Siang. Selamat siang untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Okay. Ada yang minta lagu dari Club Project ini ya, Tak Bisa Kelain Hati, Bu Indrianti ya. Lagunya sudah ketemu ya. Tadi juga ada Gian ya, Gian minta lagu dari Bon Jovi, Lie to Me. Saya pilihkan New Easy Mix ya, ini versi yang Easy Mix, mungkin versi yang gak biasa didengar, tapi boleh lah ya untuk kesempatan siang hari ini ya. Oke, dua lagu dulu ya sahabat Sonora, sambil nanti saya cek yang ada di WA. Ini tadi teman-teman yang ada di TikTok yang minta lagu ya, Club Project, Tak Bisa Kelain Hati ya. Ada yang mungkin siang hari ini tidak bisa kelain hati? Oke, berikutnya juga ada Bon Jovi, Lie to Me. Selamat menikmati sahabat Sonora. Semoga istirahat siang hari ini bisa memberikan semangat lagi untuk melanjutkan kerja-kerja Anda. Riko Marbun, temani Anda.

Ya, ini menarik ya, sahabat Sonora ya. Cukup banyak sahabat-sahabat yang komen gitu ya untuk lagu ini. Katanya nggak bisa ke lain hati ya, tetap di Sonora. Terima kasih untuk juga Kak Olin yang sudah bergabung dengan kita di kesempatan siang hari. Lagunya apa aja ya? Oke, tunggu ya Kak Olin ya. Kita dengerin dulu lagu dari tadi, permintaan dari Gian ya. Lagu dari Bon Jovi, Lie to Me. Oke, ini New AC Mix ya. Sudah kami siapkan untuk Gian. Semoga terhibur ya. Lagu yang menurut saya salah satu lagu yang enak selalu untuk didengar ya, dari Bon Jovi, Lie to Me. Lagu ini juga tadi diminta oleh Gian ya. Sudah pukul 7 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat.

Lagu dari Bon Jovi, Lie to Me, sahabat Sonora ya. Apakah Anda salah satu dari, termasuk saya tadi sempat berdendang, nyanyi sedikit, meskipun suaranya tidak begitu indah ya seperti Bon Jovi. Oke, saya akan ke Cakung. Terlebih dahulu ada Bang Charles minta lagu dari Batas Senja, judulnya Kita Usahakan Lagi. Oke, lagunya sudah ketemu ya. Lagu untuk seluruh kru dan sahabat Sonora yang sedang berjuang, tetap semangat. Terima kasih Sonora, sama-sama Bang Charles yang ada di WA ya. Oke, sudah menunggu juga di kesempatan siang hari ini Ibu Sri di Petojo. Lagunya You're the Inspiration, Chicago. Salam untuk semua pendengar MKM dimanapun berada. Terima kasih sudah menunggu Bu Sri ya. Untuk Bung Riko, selamat bekerja sampai tuntas. Terima kasih. Selamat mendapat penghargaan ya. Oh, terima kasih banyak. Semakin sukses dan jaya selalu ke depannya Bung Riko. Sama-sama Bu Sri ya. Semoga juga Bu Sri tetap sehat, tetap semangat apapun aktivitasnya ya. Untuk sahabat-sahabat yang ada di TikTok juga sudah bergabung tadi Kak Olin ya. Ada Mas Theo di Magelang juga bergabung dengan kita di kesempatan siang hari ini. Ada Kak Ani Willy juga bergabung. Kita dengerin dulu yuk lagu dari Batas Senja ya, Kita Usahakan Lagi. Baik sahabat saudara, tetap di MKM Siang, Riko Marbun masih bersama dengan Anda sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, lagu dari Batas Senja kita usahakan lagi Sahabat Sonora. Tadi di TikTok sempat ada yang tanya, lagu ini dari kelompok Batas Senja, kita usahakan lagi. Waktunya kan datang. Enak ya lagunya Sahabat Sonora ya. Nanti akan kami hadirkan juga Sahabat Sonora beberapa informasi, laporan-laporan dari reporter Radio Sonora yang sudah siap menyampaikan laporannya ya. Sebentar akan kami sajikan untuk Anda. Jadi tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
1: Terus dengarkan Sonora Network. Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, Menteri Keuangan Suhasil Nasara mengklaim bahwa pemerintah telah melunasi utang warisan krisis 98 sekitar 640 triliun rupiah melalui pemanfaatan surplus Bank Indonesia sebesar 55 triliun rupiah. Laporan selengkapnya reporter Tito Suwandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan, Tito.
2: Ya baik, Sahabat Sonora, pemerintah menyatakan utang warisan penanganan krisis ekonomi 97-98 sekitar 640 triliun rupiah telah tuntas dilunasi pada bulan Agustus tahun ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan bahwa penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan melalui pemanfaatan surplus Bank Indonesia sebesar 55 triliun rupiah yang telah disetorkan ke kas negara. Suhasil menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, surplus Bank Indonesia digunakan untuk membayar kewajiban atau menyelesaikan surat utang negara yang diterbitkan pemerintah saat penanganan krisis 97-98. Menurutnya, surplus tersebut menjadi bagian dari pembayaran kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Keuangan Suhasil Nazara.
3: Saat ini dengan adanya surplus BI 55 triliun yang telah digunakan untuk membayar kembali kewajiban surat utang dalam rangka BLBI zaman dahulu, itu sekarang surat utang yang dalam rangka penanganan krisis 97-98 kemarin tuntas kita selesaikan di bulan Agustus. Ini juga adalah suatu prestasi kita, akhirnya kita terhadap kewajiban surat utang pemerintah obligasi rekap. Kalau obligasi rekap itu sudah lunas di tahun 2020. Kalau obligasi dalam rangka BLBI itu baru kita selesaikan kemarin. Supaya
2: ya baik, Sahabat Sonora, pemerintah sebelumnya menerbitkan obligasi sekitar 640 triliun rupiah untuk menangani dampak krisis ekonomi 97-98, di mana pembayaran kewajiban dilakukan secara bertahap selama puluhan tahun hingga sejumlah obligasi dinyatakan lunas pada bulan Juli dan Agustus tahun ini. Demikian Tito Sondio melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Stay tune terus di AMKM Siang.
0: Ya, untuk Busri ini lagunya sudah kami siapkan. Mohon maaf sekali lagi sudah menunggu. Semoga terhibur dengan lagunya Chicago, You're the Inspiration.

0: Ya, sahabat Sonora, kami terima informasi dari Pusat Informasi Radio Sonora ya. Di mana informasi kami hadirkan update untuk Anda, ini ada truk kontainer terguling di Simpang Tomang atau di bawah flyover Tomang, Jakarta Barat, arah masuk Tol Jakarta Tangerang. Sekali lagi, ada truk kontainer terguling di Simpang Tomang di bawah flyover Tomang, Jakarta Barat, menuju ke arah masuk Tol Jakarta Tangerang. Anda mungkin persis lewat atau ada informasi yang ingin dibagikan terkait kejadian ini, bisa sampaikan update-nya di 0812-122-9200 di Pusat Informasi Radio Sonora, boleh juga ya, nanti akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.

Ya, lagu dari All Star ya, The Noah, kemudian ada Nietzsche, The Massive, Iwan Fals ya. Judulnya kemesraan betul ya. Banyak diputar, banyak dinyanyikan kalau pas gathering gitu ya, ngumpul-ngumpul sahabat Sonora, kemesraan. Oke, selamat siang untuk Bu Sri, semoga tadi lagunya dari Chicago sudah kami putarkan ya. Nah ini untuk Anda yang suka tanaman, sahabat Sonora, event ini wajib banget masuk wishlist. Pameran tanaman terbesar di Indonesia, Floy Expo 2026 hadir lagi dan siap membawa Anda ke dunia tanaman yang lebih seru. Di sini Anda bisa menemukan berbagai tanaman cantik, unik, sampai langka dengan berbagai produk menarik yang sayang banget untuk dilewatkan. Gak cuma lihat-lihat tanaman dan landscape showcase, Anda juga bisa ikut berbagai talk show, workshop, plant contest, sampai plant auction. Jadi ajak teman boleh, keluarga boleh banget, atau sesama plant enthusiast Anda, dan juga rasakan keseruannya langsung di Flow Expo 2026. Catat tanggalnya 17-20 September 2026 di Hall 3A Ice BST Tangerang. Jangan lupa beli tiketnya sekarang di flowy/expo.com, flowyexpo.com. See you at Flow Expo 2026. Baik, kita teruskan AMKM siang. Ini saya harus penuhi permintaan dari Bu Liliani ya. Beliau sudah menunggu. Saya sudah diingatkan oleh Bu Liliani. Sebentar saya cek kembali Bu Liliani ya. Riko ditunggu lagunya baik. Bu Liliani ada di Duren, Tanjung Duren ya. Untuk Riko, selamat siang. Tetap semangat, sehat selalu. Oke, bingkisannya untuk Bu Silvia, Bu Foni, Bu Nur, Bu Lena, Bu Riza, Pak Edi Stopo, Bu Yulia Pastel. Selamat Maxi, semoga semua sehat ya. Raisa, judul kali kedua. Oke, sudah ketemu lagunya? Semoga terhibur ya Bu ya. Ini dia lagunya Raisa, kali kedua. Lagu ini dirilis di tahun 2016. Sampai sini kami akan juga update untuk Anda perkembangan informasi lalu lintas ya nanti di sejumlah ruas tol. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta.

0: Informasi jalan tol.
1: Ya, saatnya kami hadirkan informasi lalu lintas. Kita mulai dari tol dalam kota dari Cawang ke Grogol hingga Pluit dan sebaliknya lancar. Tol Sediatmo, tol bandara lancar dua arahnya. Perkembangan di ruas tol Wiyatoyono tersendat di Gedong Panjang sampai dengan Pluit. Lanjut kita bergeser ke ruas tol Jakarta-Tangerang. Ini menuju Jakarta padat dari Karawaci sampai dengan kilometer 19.800 karena ada penyempitan jalur pekerjaan rekonstruksi. Dan di Kunciran sampai dengan res area kilometer 14. Selanjutnya ke Tomang, ramai bergerak lancar. Sebaliknya menuju Tangerang, ramai lancar, tersendat menjelang res area kilometer 13. Bagaimana perkembangan di ruas tol Jagorawi? Kami terima informasinya, lalu lintas ramai lancar kedua arahnya. Perkembangan di ruas tol Jakarta Cikampek menuju Cikampek ramai lancar, tersendat di res area kilometer 39. Sebaliknya menuju Jakarta lancar. Dan perkembangan lain, sahabat Sonora, untuk tol layang MBZ lalu lintas lancar dua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya, ini lagu untuk Bu Sylvia yang sudah mau sabar menunggu, Bu Sylvia ya. Terima kasih banyak, sehat selalu, tetap semangat apapun aktivitas yang hari ini. Semoga bisa memberikan energi tersendiri. Yungkai, lagunya berjudul Blue.

Baik, sama-sama Bu Sylvia. Bu Sylvia juga menyapa lewat TikTok ya. Terima kasih banyak. Semoga lagu dari Yungkai Blue bisa memberikan semangat sekali lagi untuk Bu Sylvia. Salam untuk keluarga Bu Sylvia.

dari Aerosmith, Crazy, sahabat Sonora. Tadi dipesan oleh Jesaya Pascal nih. Saya belum lihat kehadirannya lagi di TikTok nih ya. Semoga terhibur ya lagunya dari Aerosmith. Yeah.

Saya ingin sapa untuk Pak Indra, minta lagu dari Firehouse, Love a Lifetime, buat istrinya dan anaknya sedang kuliah di Unsud. Wow, di Unsud, alma mater saya juga Pak Indra. Untuk pendengar setia Sonora dimanapun berada, terima kasih Bang Rico. Sehat selalu dan sukses ya. Baik, ditunggu lagunya nanti ya. Oke, saya juga ingin sapa Pak Alberto, luar biasa, salam sehat, tetap semangat, selalu bersyukur, Tuhan memberkati. Tangerang panas banget katanya ya. Mungkin sama dengan di tempat Anda ya, sahabat Sonora ya. Anda di 08, oh masih Skandar. Baik, lagunya ikut aja ya. Bagaimana ikut lagu, dengerin lagu dari Firehouse? Boleh ya? Sama dengan Mas Indra tadi ya. Oke, kirim salam Mas Iskandar. Untuk, dari Pak Isnan ya. Cendana Pontianak, Kalimantan Barat ternyata. Oke. Ini lagunya semoga terhibur ya. Saya pilihkan untuk Pak Isnan dan juga Pak Indra tadi ya. Sonora selalu di hati, kata Pak Indra.

Ya, lagu yang ingin didengar tadi oleh Pak Indra ya. Disempet chat sahabat Sonora ya. Terima kasih banyak Pak Indra sudah bergabung di Sonora FM 92 Jakarta.

Ya, sahabat Astronaut, untuk Anda yang saat ini sedang cari weekend yang seru, ada kabar menarik nih sahabat Astronaut. Apa tuh Mas Rico? Era Fest 2026, annual event dari era AFM Universitas Negeri Jakarta kembali hadir dengan rangkaian keduanya menuju closing era Fest 2026, yaitu calling card midpoint era Fest 2026 ya. Bakal ada berbagai keseruan mulai dari band performance, talent performance, sampai interactive activities yang bisa dinikmati pengunjung. Nah, buat kamu yang punya band atau talent dan ingin tampil, jangan lewatkan juga kesempatan untuk ikut open registration ya. Tanggalnya kapan, Bang? Catat tanggalnya. Sabtu 26 September 2026 di Mall Green Pramuka Square. Nah, yang paling seru nih, acara ini free entry. Jadi jangan sampai ketinggalan keseruannya dan patengin terus Instagram @erafest.id. Nah, untuk informasi lebih lengkap mengenai line up, activities, dan open registration, Anda bisa langsung ke IG-nya, erafest.id. Midpoint Era Fest 2026. See you there! Rico Marmun masih bersama dengan Anda. Selamat siang untuk Bang Abdul Rokim. Teman duetnya mana nih Bang Rico? Tadi ada ya. Tadi beliau belum kelihatan lagi ya Mas Yudi ya. Mas Modong Angkringan juga bergabung sahabat Sonora di live TikTok Sonora. Tadi ada Sun and Moon minta lagu dari Kotak ya, Beraksi. Langsung saja deh, sudah saya siapkan lagunya. Terima kasih banyak sudah mau menunggu ya sahabat Sonora, karena mungkin keterbatasan waktu dan juga beragam konten yang kami harus hadirkan untuk Anda. Semoga terhibur, Kotak Beraksi.

Ya, lagu dari Kotak Beraksi, sahabat semua. Tadi ada sedikit iklan ya, lewat ya. Mas Sony gabung dengan kita di belakang saya begitu ya. Jadi rame nih TikToknya ya. Baik, kita teruskan MKM Siang. Waktunya sudah hampir mendekati pukul 14 ya. Agak slow tempo sedikit ya, lagu dari Katon Bagaskara Negeri Diawan. Tadi diminta oleh teman-teman yang ada di TikTok ya. Saya harus scroll lagi nih sahabat Sonora. Tetapi lagunya saya putar ya untuk Anda. Rika Marbun tetap bersama dengan Anda. Mati.

Negeri di Awan, Katon Bagaskara, Sabah, Sonora. Kami terima dari rekan-rekan di TMC Polda Metro Jaya terkait di Kolong Tomang, Jakarta Barat. Ini ada truk kontainer 20 feet nabrak beton di tengah Kolong Tomang. Ini korban nihil ya, kontainer, dan sudah ditangani oleh petugas di sana. Ini muatannya ternyata muatan jagung, sahabat Sonora ya. Terbalik di Kolong Tomang.

Baik, sahabat Sonora, sudah hampir mendekati pukul 14 ya sahabat Sonora. Blue Ocean, terima kasih banyak. Nih Blue Ocean kasih usul AMKM-nya dipanjangin dong jamnya. Tadi kebetulan belum sempat diputer ya Blue Ocean ya. Terima kasih yang mungkin mau gabung nanti malam di

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat siang, sahabat Sonora. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemberian sanksi hukum yang lebih berat terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk dalam bentuk pencabutan izin hingga penyelidikan unsur pidana. Selain itu, Kepala Negara juga membuka kemungkinan untuk menggolongkan tindakan tersebut sebagai terorisme ekologi. Presiden menegaskan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak boleh lagi dilakukan dengan alasan apapun, termasuk alasan kearifan lokal sekalipun. Kita beralih ke informasi lainnya dari dunia internasional, sahabat Sonora. Rusia semakin banyak mengerahkan pekerja asal Korea Utara untuk memproduksi drone militer yang digunakan dalam perang melawan Ukraina. Langkah ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap sanksi internasional karena telah memberikan Pyongyang sumber pendapatan penting untuk membiayai program persenjataan terlarangnya. Multilateral Sanction Monitoring Team melaporkan sebanyak 25.000 warga Kor diyakini bekerja di industri drone Rusia, termasuk fasilitas yang berada di Alabuga, Tatarstan, tempat kendaraan udara nirawak itu dirakit.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, merapat yuk. Kak Sora bawa satu cerita spesial nih yang penuh dengan keajaiban. Siapkan telinga kamu dan biarkan kisahnya mengalir menemani hari ini. Si Cantik dan Si Buruk Rupa, dongeng dari Prancis. Alkisah, hiduplah seorang saudagar kaya yang mempunyai 3 putri. Suatu hari sebelum pergi ke tempat yang jauh, sang saudagar bertanya kepada para putrinya, oleh-oleh apa yang mereka inginkan? Putri pertama dan kedua meminta gaun yang indah. Sementara putri ketiga yang bernama Beauty berkata,
2: Ayah, aku ingin mawar yang ayah petik sendiri.
1: Dalam perjalanan pulang, sang saudagar melewati hutan lebat. Karena hari tengah malam, ia pun mencari tempat untuk menginap. Setelah lama mencari, akhirnya ia menemukan sebuah istana di tengah hutan. Ketika ia memasuki istana itu, tidak ada seorang pun di dalam sana. Hanya ada sebuah meja besar dengan banyak makanan lezat yang dihidangkan di atasnya. Tanpa menaruh rasa curiga, ia langsung melahap setiap hidangan itu sepuasnya. Setelahnya, sang saudagar masuk ke salah satu kamar yang ada di istana dan tertidur pulas di atas kasur yang sangat empuk. Keesokan harinya, saat terbangun, sang saudagar masih tidak menemukan siapapun di istana. Akhirnya, ia berjalan keluar istana untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Namun, ketika di dekat taman istana, sang saudagar melihat setangkai mawar yang tumbuh indah di semak-semak. Ia teringat dengan permintaan anaknya, Beauty. Sang saudagar pun tanpa ragu-ragu memetik mawar itu. Tiba-tiba, seekor beruang buruk rupa melompat keluar dari semak-semak. Ia mengenakan pakaian sutra halus dan meraung.
3: Aku memberimu makanan dan tempat untuk tidur dengan gratis. Sekarang kau malah mencuri mawarku.
1: Sang saudagar terkejut dan ketakutan dengan kemunculan beruang itu. Ia menjelaskan bahwa mawar itu untuk hadiah anak perempuannya. Beruang itu mengizinkan sang saudagar membawa mawar itu. Namun sebagai gantinya, ia harus mengirim Beauty ke kastil ini. Dengan ragu, sang saudagar setuju dan bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sang saudagar menangis dan mengatakan kepada putrinya tentang permintaan beruang. Beauty yang sangat mencintai ayahnya setuju untuk pergi ke kastil milik beruang. Beruang memperlakukan Beauty dengan baik. Beauty dibiarkan tinggal di kamar yang paling mewah dan boleh bermain-main di kebun yang indah. Pada malam hari, Beauty biasa duduk di dekat perapian dan menjahit. Sementara beruang buruk rupa bernama Beast itu menemaninya. Awalnya Beauty takut pada Beast, tetapi akhirnya ia mulai menyukainya. Suatu hari Beast meminta Beauty untuk menikah dengannya, tetapi Beauty menolaknya. Ia masih takut pada wajah yang menakutkan itu. Meskipun demikian, Beast tetap memperlakukan Beauty dengan baik. Sekian lama di istana Beast, akhirnya Beauty merindukan ayahnya. Ketika mengetahui hal itu, Beast berkata,
3: Lihatlah cermin dan kamu dapat melihat keluargamu. Sekarang kamu tidak akan kesepian lagi.
1: Suatu hari, Beauty melihat ke cermin untuk mengetahui keadaan keluarganya. Cermin itu memperlihatkan bahwa ayahnya sakit. Ia pun meminta izin kepada Beast untuk mengunjungi ayahnya. Awalnya Beast menolak, tetapi ketika Beauty berjanji akan kembali, Beast pun mengizinkannya. Beauty merasa sangat senang diizinkan pulang untuk mengunjungi ayahnya. Ia pulang ke rumahnya yang nyaman itu hingga lupa dengan janjinya untuk kembali ke istana Beast. Sampai pada suatu malam, Beauty bermimpi Beast sakit. Keesokan harinya, Beauty kembali ke istana Beast. Melihat Beast yang sakit keras, Beauty memohon kepada Tuhan agar Beast bisa segera sembuh. Permohonan Beauty terkabul. Seketika itu juga, sang beruang berubah menjadi seorang pangeran yang tampan. Beauty terkejut melihat Beast yang berubah wujud. Sang pangeran tampan itu pun menceritakan tentang kutukannya kepada Beauty. Ternyata kutukan itu dapat berakhir ketika ada gadis yang mencintainya dengan tulus. Akhirnya Beauty and the Beast menikah. Keduanya pun hidup bahagia selamanya. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah, sayangilah orang lain dengan tulus. Pesan dari cerita tadi bagus banget ya untuk kita ingat. Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora pamit dari dongeng Sonora hari ini ya. Selamat melanjutkan hari dan sampai jumpa.

0: Indonesia di Sonora FM. Liputan Sonora.
1: Baik sahabat Sonora, kita menuju ke gedung DPR MPR di mana ada keterangan dari pengamat politik ekonomi Indonesia Ihsanuddin Nursi yang menyampaikan terkait dengan pencopotan Menteri Keuangan Senin lalu, di mana ia menyampaikan saat pencopotan Purbaya tengah mengikuti rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah. Ihsanuddin pun menilai adanya intrik dalam pencopotan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Setio Wibowo.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Pengamat politik ekonomi Indonesia Ihsanuddin Nursi menilai proses pencopotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa Senin lalu tidak elok. Sebab saat pencopotan Purbaya sedang menjelaskan adanya 40 perusahaan Cina yang bermain cash basis sehingga negara punya potensi kehilangan pendapatan pajak 200 miliar per tahun untuk satu perusahaan.
3: Kenapa? Karena saat itu Purbaya sedang berada di DPD, sedang menjelaskan berbagai kebijakan keuangan, termasuk menjelaskan 40 perusahaan Cina yang bermain cash basis, sehingga negara punya potensi kehilangan pendapatan pajak dari 200 miliar per satu perusahaan sampai 1 triliun.
2: Ihsanuddin pun menilai adanya resistensi kebijakan Purbaya di Dirjen Pajak dan juga Bea Cukai hingga terjadi restrukturisasi di Eselon 2.
3: Isu tentang bagaimana sebenarnya situasi Kementerian Keuangan, berbagai kebijakan Purbaya di Dirjen Pajak dan di Dirjen Bea Cukai telah menimbulkan resistensi tersendiri. Apalagi terjadi restrukturisasi di Eselon 2, kita terdengarnya. Nah, ini resistensi ini juga seru di dalamnya. Anda bisa lihat orang-orang yang mengucapkan terima kasih atas di copotnya Purbaya, siapa-siapa. Nah, situ kelihatan ada intrik politik di dalam dan ada persoalan besar bagaimana Kementerian Keuangan di bawah Sri Mulyani berada dalam comfort zone, zona nyaman. Dan begitu masuk Purbaya, zona nyaman itu berubah semua.
2: Sahabat Sonora, seperti diketahui, usai mencopot Purbaya dari posisi Menteri Keuangan, pada sore harinya Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara yang adalah Wakil Menteri Keuangan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Pengamat politik Indonesia Ihsanuddin Nursi mengatakan pencopotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Senin lalu tidak etik dan juga dinilai penuh intrik. Dari DPR Senayan kita bergeser ke Pontianak, Kalimantan Barat, di mana perubahan APBD Kota Pontianak 2026 disepakati, penanganan kebakaran hutan dan lahan dan dampak asap jadi prioritas anggaran pendapatan daerah Kota Pontianak. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Husnul Arif dari Pontianak.
4: Baik, sahabat Sonora, pemerintah Kota Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak menyepakati rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna di DPRD Kota Pontianak pada hari ini di Jumat 18 September 2026. Perubahan APBD 2026 ini, sahabat Sonora, memiliki volume anggaran sebesar 2,156 triliun. Penyesuaian ini dilakukan di tengah dinamika fiskal daerah serta kondisi cuaca ekstrim yang berdampak terhadap Kota Pontianak dalam beberapa bulan terakhir, termasuk munculnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan perubahan APBD ini tidak semata-mata berkaitan dengan pergeseran maupun sejumlah pos anggaran. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan penanganan kondisi darurat yang memerlukan respon cepat.
5: Wali Kota Pontianak disepakati 2 triliun 129 miliar difokuskan. Sebenarnya pergeseran-pergeseran penyempurnaan, terus ada dipusatkan juga penanganan kautla dan kondisi cuaca. Ya, kita ada menambah belanja tidak terduga. Dan ada bantuan dari pemerintah pusat juga kan, yang sebesar 20 miliar itu, yang dikhususkan untuk penanganan kautla. Ya, peralatan, tim honor, relawan, dalam arti yang sudah dikerjakan juga, yang kemarin-kemarin yang kita madamkan api di lapangan ini, kabut asap kan kerjanya dengan masa kesehatan. Kita juga ada kan pembagian masker dan persiapan-persiapan kalau ada warga yang terdampak akibat asap. asap.
4: Selain itu, Sobat Sonora, dengan disepakatinya perubahan APBD 2026, Edi berharap seluruh program yang telah ditetapkan dapat segera dilaksanakan secara optimal. Di saat yang sama, pemerintah akan terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, terutama karhutla dan dampak kabut asap. Demikian Sobat Sonora yang dapat dilaporkan langsung dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Saya Husnul Arif melaporkan. Kita kembali ke Studio Sonora Jakarta.
1: Perubahan APBD Kota Pontianak Kalimantan Barat 2026 disepakati, di mana penanganan kebakaran hutan dan lahan dan dampak asap menjadi prioritas. Husnul Arif melaporkan dari Pontianak. Terima kasih dan selamat kembali bertugas.
0: Demikian liputan Sonora.

0: semoga sehat selalu, banyak rezeki dan banyak
1: rezeki
0: untuk
1: kamu
0: dan orang lain.
1: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
2: Oh ya ampun, ini Bagas ongkul ya aku.
3: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: FM. News, traffic, and music. Liputan Sonora.
1: Baik, selamat sore sahabat Sonora. Kita kembali bergabung dengan reporter Lia Muspiroh dari Balai Kota Jakarta, di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera memutuskan usulan kenaikan tarif masuk Kebun Binatang Ragunan Jakarta Selatan. Laporan selengkapnya, Lia.
2: Baik sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempertimbangkan usulan penyesuaian tarif tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan menjadi sebesar Rp10.000. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya segera memutuskan usulan tersebut dalam waktu dekat. Menurutnya tarif masuk kebun binatang Ragunan merupakan salah satu yang paling rendah di dunia. Penyesuaian tarif diperlukan mengingat tingginya biaya perawatan flora dan fauna.
3: Sudah masuk usulan naik menjadi Rp10.000. Ragunan ini kebun binatang yang ada di ibu kota di dunia itu paling rendah. Sehingga kami mempertimbangkan untuk penyesuaian, tetapi belum diputuskan. Saya segera akan memutuskan bahwa angkanya sebenarnya berapa nanti biar kalau sudah diputuskan akan diumumkan. Tetapi intinya adalah permintaan untuk kenaikan itu bukan hanya dari pengelola Ragunan, dari masyarakat sendiri meminta untuk itu karena harganya terlalu murah, sementara perawatan untuk hewan, fauna, flora dan sebagainya juga.
2: Ya sahabat Sonora, di sisi lain Pramono menambahkan tingkat kunjungan ke kebun binatang Ragunan mengalami peningkatan terlebih setelah diterapkannya kebijakan wisata Ragunan pada malam hari. Demikian Liamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera putuskan usulan kenaikan tarif masuk Kebun Binatang Ragunan Jakarta Selatan. Terima kasih Lia laporannya. Selamat kembali bertugas.
0: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak
1: rezeki. Amin.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
1: Oh, ya ampun, ini Bagas ulang kuliah aku. Oh, ya ampun, makasih banget Bagas. Udah, ini sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid akan menghormati proses hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dan memastikan pelayanan pertanahan tetap berjalan. Hal tersebut disampaikan Nusron di tengah terjadinya kasus dugaan suap di lingkungan kementeriannya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Setiowibowo.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid akhirnya buka suara terkait kasus dugaan korupsi atau suap di lingkungan kementeriannya.
3: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuhan terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
2: Sahabat Sonora, kasus dugaan suap ini melibatkan pejabat di lingkungan Kementerian ATR BPN terkait pengajuan perpanjangan hak guna bangun atau HGB dan juga pemecahan HGB ke sertifikat hak milik atau SHM atas tanah yang dikelola oleh Sumarekon di Kabupaten Bogor dari 8 orang yang diamankan pada tanggal 14 September lalu dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT KPK. 4 orang diantaranya disebut-sebut sebagai anak buah Nusron Wahid. Mereka diantaranya adalah Kepala Pertanahan atau Kantah Kabupaten Bogor, Sontang Koin, Manurung, dan 3 orang kepercayaan Nusron lainnya, yakni Muhammad Fahri, Erwin, dan Riza Fahlevi. Sahabat Sonora, demikian dahulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Lili, laporannya, dan selamat kembali bertugas. Kita ke laporan selanjutnya, di mana realisasi anggaran program makan bergizi gratis pada APBN 2026 atau sejak bulan Januari hingga Agustus mencapai 134,2 triliun rupiah. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito Suhandoyo.
4: Ya baik sahabat Sonora, realisasi anggaran program makan bergizi gratis mencapai 134,2 triliun rupiah selama 8 bulan pelaksanaan APBN 2026 atau sejak Januari hingga Agustus. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan bahwa pemerintah hingga kini terus memantau realisasi anggaran sekaligus penataan pelaksanaan program MBG oleh Badan Gizi Nasional. Kementerian Keuangan pun mendukung proses reformasi yang saat ini tengah dilakukan BGN, termasuk melakukan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Keuangan Suhasil Nazara.
5: Gizi gratis 134,2 triliun selama 8 bulan pelaksanaan APBN 2026. Track record pelaksanaannya bisa dilihat dari bulan Januari sampai dengan track record realisasi anggaran. Bisa dilihat dari Januari sampai dengan Agustus. Dan kita melihat bahwa program MBG ini saat ini semakin tepat sasaran, didukung oleh reformasi Badan Gizi Nasional yang secara gencar diumumkan dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu Kementerian Keuangan itu mendukung sekali reformasi BGN. Pak Kepala BGN koordinasi sangat erat dengan kami karena BGN ketika melakukan reform itu ada hal-hal yang perlu kita setel ya.
4: Ya baik sahabat Sonora, hingga Agustus 2026 sejumlah penerima manfaat MBG mencapai 57 juta orang yang dilayani melalui 27.485 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, di mana penataan juga dilakukan melalui kewajiban SPPG memiliki sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS serta pengaturan distribusi MBG di wilayah 3T untuk kelompok yang diprioritaskan. Demikian Tito Sanoyo melaporkan, kembali ke studio.
1: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan realisasi anggaran program makan bergizi gratis pada APBN 2026 atau sejak bulan Januari hingga Agustus mencapai 134,2 triliun rupiah. Terima kasih Tito Suwandoyo laporannya. Selamat kembali bertugas.
0: Demikian Liputan Sonora. Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat sore, sahabat Sonora. Pemerintah terus menggencarkan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai langkah mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Widiawati, mengatakan jika pemeriksaan menemukan

0: Perdana mengatakan, pembaruan MOU tersebut menegaskan komitmen pemerintah memperkuat posisi empat candi sebagai destinasi wisata religi kelas dunia dengan tetap menjaga kelestarian warisan budaya.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Selamat sore sahabat Sonora, senang sekali saya Rico Marbun di Jumat sore ini pukul 16 hingga pukul 18. Kami akan hadir temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan untuk Anda ya. Yang saat ini sudah di jalan, tetap hati-hati. Kalau mungkin masih di kantor mengerjakan segala tugas pekerjaan Anda, coba dicek kembali, jangan sampai emailnya misalnya lupa di-send begitu ya. Sudah kelar pekerjaannya tapi lupa di-submit dan sebagainya ya. Oke, ingin berbagi pantauan lalu lintas, Pusat Informasi Radio Sonora 08121229200. Satu lagu pembuka sudah kami siapkan untuk Anda. Lagu dari Bon Jovi, Blaze of Glory ya. Sedikit agak slow rock ya. Gak apa-apa ya sahabat Sonora ya. Nanti kami hadirkan terus lagu-lagu terbaik untuk bisa temani sore Anda. Saya Rico Marbun, tetap di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.

lagu dari Bon Jovi, Sabah Sono, Blaze of Glory. Satu dari sekian lagu dari Bon Jovi yang mungkin Anda di generasi 90-an ya masih ingat ya. Ada Always, Lie to Me, Blaze of Glory yang kita dengar di kesempatan sore hari ini. Oke, selamat sore untuk Kak Cynthia. Ini ada di Cilincing, Jakarta Utara. Sudah gabung di live TikTok Sonora untuk kesempatan sore hari ini. Sehat ya Kak Cynthia ya. Terima kasih loh sudah mampir di TikTok Sonora. Ya, sahabat Sonora, tim SAR gabungan masih mencari ya korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masa Lembu, Jawa Timur. Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi mengatakan, dari 243 orang dalam manifest, 114 telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 6 meninggal dunia. Sementara itu 129 orang lainnya masih dalam pencarian hingga sore hari ini. Operasi SAR ini terus dilakukan sahabat Sonora meski terkendala kondisi arus bawah laut yang kuat. Itu satu perkembangan dari bagaimana upaya pencarian terhadap korban KM Virgo ya masih terus dilakukan sahabat Sonora ya. Kita dukung terus, SAR terus dilakukan operasi dan berharap untuk korban-korban yang masih belum ditemukan bisa segera ditemukan ya. Baik sahabat Sonora, lagu-lagu terbaik terus kami hadirkan untuk Anda. Ini lagu dari Ruth Sahanaya ya. Ada Kak Suryani Sofian bergabung. Halo Radio Sonora. Ada Mas Hendy Budak Hidang. Selamat sore-sore juga Mas Hendy. Terima kasih loh sudah gabung. Yang ingin kasih info bagaimana cuaca atau informasi lalu lintas boleh juga di live TikTok Sonora atau bisa langsung di 0812 122 9200.

Bawa Daku Pergi dari Rusanaya. Selamat sore untuk Kak Hendy. Sukabumi masih panas, Kak. Di Jakarta Utara, Kak Cynthia juga menyampaikan masih terasa panas. Tapi tadi saya dapat info di Bogor ya. Ini sempat turun hujan. Jakarta Timur masih panas ya. Terasa panas ya. Oke, Kak Aris tadi menanyakan, Jakarta hujan kah? Belum nih, belum hujan. Tadi di Depok juga saya dapat info, sempat turun hujan di Depok ya. Bagaimana dengan cuaca di tempat Anda? Ini kami juga dapat informasi, sahabat Sonora, lewat pusat informasi Radio Sonora. Hati-hati melintas di ruas tol Jagorawi sekitar Gunung Putri sampai dengan Citerep karena hujan lebat di sana. Sekali lagi, hati-hati melintas di ruas tol Jagorawi sekitar Gunung Putri hingga Citerep karena cuaca turun hujan lebat di tol Jagorawi sekitar Gunung Putri sampai dengan Citerep. Oke, Kak Cynthia tumben siaran, Pak, biasanya pantauan Lalin. Iya, Mbak Cynthia, kebetulan saya setiap Jumat siang, ini ada tugas juga untuk siaran ya. Sore Mas Riko, Gunung Putri, hujan lumayan 15 menit, wah adem dong ya. Minimal debu-debunya ya Mbak Indrianti ya, Bu Indrianti, agak berkurang ya. 15 menit hujan di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Terima kasih banyak Bu Indrianti untuk informasi yang disampaikan. Selamat sore Mas Riko, selamat sore Pak Joko. Jalan dari SDK 3 Penabur Gunung Sari menuju Harmoni. Setelah Harmoni lanjut Grogol dan Cengkareng lancar ya. Sedikit tersendat di lampu pengatur lalu lintas Cengkareng. Cuaca cerah dan terasa panas ya. Selamat bertugas Kak Riko, terima kasih Pak Joko. Hati-hati di jalan Pak Joko, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan.

Ya, sekali lagi kami dapat informasi tadi dari rekan-rekan di Pusat Informasi Sonora. Ini hati-hati melintas di Tol Jagorawi sekitar Gunung Putri sampai dengan Citerep. Hujan turun lebat di sana. Kak Iren di Salatiga menyampaikan Salatiga mendung ya. Oke, Salatiga Jawa Tengah ini pasti ya. Betul, Mbak Indri, Bu Indrianti ya. Nanti malam AMKM-nya jam 8 sampai jam 10 malam ya. Silakan gabung nanti ya. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah menyampaikan informasi cuaca di tempat Anda. Memang tapi rata-rata masih ya terasa panas terik ya sahabat Sonora ya. Depok, Bogor ini sempat hujan. Tapi bukan di berapa lokasi, apakah di tempat Anda sempat hujan atau masih terasa panas terik?

0: Yang saat ini sedang di jalan, tetap hati-hati ya sahabat Sonora, dimanapun Anda melintas. Kami yakin kewaspadaan, kehati-hatian menjadi hal yang penting, hal yang utama khususnya saat berkendara. Biasanya Jumat nih ya, dari Jakarta menuju kota-kota penyangga, Depok, Bekasi, Bogor, dan sebagainya, ini mulai padat ya sahabat Sonora. Biasanya sampai malam ya. Oke, kita akan bergabung menuju ke Traffic Management Center TMC Polda Metro Jaya. Ada Komisaris Polisi Heri Prayitno sudah siap menyampaikan perkembangan terkini lalu lintas seperti apa. Silakan Pak Heri.
1: Selamat sore rekan Rico, dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini, kita langsung menuju ke jalan protokol utama yaitu Sudirman Tamrin. Terpantau cukup padat terutama dari arah Sarinah menuju ke arah Hotel Indonesia. Di Bundaran HI tampak terjadi perlambatan dikarenakan volume kendaraan aktivitas menjelang jam pulang kantor, dan puncak kepadatan nanti ada dua titik yaitu di pertemuan Sampurna Strategik belok kiri menuju arah Kasablanka maupun Kuningan. Demikian pula di Semanggi menuju dari Semanggi bawah ke atas, di mana gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2 cukup padat dikarenakan volume kendaraan. Sudah ditempatkan tim Urai Mandala Jaya baik yang menuju ke arah keluar Pulau Pancoran maupun ke arah Triloka terpantau padat. Dikarenakan ada beberapa kerjaan proyek sepanjang jalan MT Haryono maupun Gatot Subroto yaitu perbaikan dan penggalian gorong-gorong lajur kiri maupun kanan. Agar diperhatikan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sementara untuk yang arah Kasablanka terpantau padat hingga pertemuan antara turunan di sekitar Hotel Haris hingga menuju ke arah Kampung Melayu. Ini juga disebabkan karena volume kendaraan saja. Sementara di ruas tol lainnya dilaporkan Jagorawi di sekitar kilometer 21, kilometer 24 arah Bogor padat dikarenakan volume kendaraan aktivitas menjelang weekend menuju arah puncak. Sedangkan untuk di sekitar Simpang Sunyung Taman Mini kilometer 6.800 hingga kilometer 7 arah Bambu Apus dari arah Pondok Indah menuju arah Bogor diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah yaitu lajur kiri. Sedangkan dari arah Cikunir Tambun menuju arah Kelabang melalui MBZ ramai lancar di kedua arahnya, namun berhati-hati bagi Anda yang menuju arah Cikampek, Cikunir KM10 hingga KM10 600 padat. Ada penanganan kendaraan cold diesel mengalami gangguan patah asbot roda di lajur 1 atau bau jalan. Sedangkan Bekasi Barat arah KM14 hingga Tambun kilometer 9 padat dikarenakan volume kendaraan keluar masuk di area rest area. Sedangkan untuk penyangga Jakarta lainnya termasuk di sekitar Lebak Bulus arah Tangerang padat terutama di Sandra Tech maupun depan Sepolwan atau underpass Ciputat menuju ke arah Sandra Tech Jalan Juanda Tangerang Selatan. Sedangkan arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cerah pada sore hari ini. Untuk unjuk rasa, sebagian sudah meninggalkan baik di sekitar kawasan KPKRI sudah selesai, demikian pula di Barka Mabes Polri. Untuk di sekitar Monas Baratnya juga sudah selesai. Secara umum sudah kondusif. Kami menghimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
2: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Terima kasih Komisaris Polisi Heri Prayitno dari TMC Polda Metro Jaya sudah mengupdate kepada kita sahabat Sonora bagaimana perkembangan beberapa lokasi, titik-titik jalan yang sore ini sudah padat dan beberapa sudah disampaikan tadi. Baik, selamat sore untuk Bu Oriza. Apa kabar Bu Oriza? Selamat sore Rico, udah ngopi kah? Belum ngopi Bu Oriza, tadi sempat menikmati bubur kacang ijo ya di warkop dekat kantor sini. Rawalumbu masih cerah, Gunung Putri, Burianti telah menerima hujan, lumayan untuk menurunkan debu, betul. Gunung Putri tadi disampaikan Bu Indrianti, 15 menit turun hujan di sana ya, lumayan ya, debunya agak sedikit berkurang Bu Indrianti.

0: Baik sahabat Sonora, kita akan menuju ruas tol Jor S. Bagaimana perkembangan informasi di sana? Dan rekan Arief ini sudah siap menyampaikan bagaimana perkembangan lalu lintas di ruas tol Jor S ya. Silakan Mas.
1: Baik, terima kasih rekan Rico. Selamat sore sahabat Sonora, kembali lagi bersama saya Arief akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Dari Taman Mini menuju Kampung Rambutan ke arah Lenteng Agung, Ampera, Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini juga terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca eksternal tol Jor S pada sore hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Rico.
0: Terima kasih banyak rekan Arief dari rekan-rekan di Tol Jor S ya, HK Tol Jor S, sudah menyampaikan update perkembangan lalu lintas. Kita teruskan Sonora hari ini. Saya ingin sapa ada Bu Foni nih, sudah mampir sore hari ini ya. Selamat tugas Rico, semangat sampai tuntas. Cuaca di Sunter, Jakarta Utara sangat cerah. Salam sehat dan juga happy weekend. Baik, terima kasih banyak Bu Foni. Terima kasih sudah mampir di WA Sonora 0812-1229200. Lanjut terus? Lanjut ya, lagu-lagu terbaik masih dan akan terus kami putarkan untuk Anda. Rico Mangarbun bersama dengan Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Ya, lagu dari Katon Bagaskara, Bila Kau Ada Waktu. Nah, coba sempatkan waktu sahabat saudara untuk cek ya. Kira-kira ada yang kelupaan gak sebelum balik dari kantor atau dari tempat Anda beraktivitas ya, jangan sampai ketinggalan ya. Sedikit saya dicek mungkin, jangan sampai nanti udah jauh. Ada yang ketinggalan ya.

0: Ya, Bu Sylvia ini menyenangkan sekali ya, gabung di TikTok Sonora bersama dengan anak-anak tercinta. Salam juga untuk anak-anak tercinta Bu Sylvia. Terima kasih banyak pujiannya. Cakep ya bajunya ya. Terima kasih banyak Bu Sylvia. Iya, sahabat Sonora, nanti juga kami akan update untuk Anda bagaimana perkembangan informasi lalu lintas khususnya di sejumlah ruas tol. Akan kami update tentu untuk Anda.
1: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
0: Tol dalam kota, bagaimana perkembangan informasi lalu lintasnya? Ini dari Kuningan sampai Tomang dan Angke ke Simpang Susun Pluit lalu lintas padat tol dalam kota. Sebaliknya dari Kuningan ke Cawang juga terpantau padat. Tol Sediatmo, tol bandara lancar di kedua arahnya, tersendat di sekitar gerbang tol Cengkareng. Lanjut di ruas tol Jakarta-Tangerang menuju Jakarta padat di Karawaci sampai dengan jembatan Cisadane, kilometer 19.600, imbas ada pekerjaan rekonstruksi. Setelah itu ke Tomang bergerak lancar. Sebaliknya dari Karangtengah sampai dengan Tangerang di kilometer 17 untuk ruas tol Jakarta-Tangerang ini terpantau padat. Lanjut kita menuju ruas tol Jagorawi, lancar di kedua arahnya, tersendat di sekitaran Gunung Putri sampai dengan Citerep karena cuaca hujan. Anda diharapkan untuk hati-hati melintas di lokasi. Kemudian perkembangan di ruas tol Jakarta Cikampek, kami terima untuk arah Cikampek padat di Cikunir kilometer 10.600, ada penanganan kendaraan coal diesel gangguan roda. Selanjutnya sampai dengan rest area kilometer 19 juga terpantau padat. Untuk tol Jakarta Cikampek menuju Jakarta ini tersendat di kilometer 30.300 menuju Jakarta karena ada perbaikan jalan di sana. Satu lagi kami terima informasi dari rekan-rekan di Jasa Marga Toll Road Command Center. Untuk tol layang MBZ, kedua arahnya lalu lintas terpantau lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Iya, selamat sore sahabat-sahabat Sonora. Kalau biasanya sore-sore ini waktu yang tepat ya, waktu yang Anda gunakan. Saya sekedar mengamati aja. Banyak yang siram-siram tanaman. Nah, buat Anda yang suka tanaman, event ini wajib banget masuk wishlist. Kenapa? Karena ada pameran tanaman terbesar di Indonesia, Flowy Expo 2026, hadir lagi dan siap membawa Anda ke dunia tanaman yang lebih seru. Di sini Anda bisa menemukan berbagai tanaman cantik, unik, sampai dengan langka, dengan berbagai promo menarik ya. Sayang banget kalau dilewatkan. Gak cuma lihat tanaman dan landscape showcase, Anda juga bisa ikut berbagai talk show, workshop, plant contest, sampai plant auction. Jadi ajak teman Anda, keluarga, dan sama plant enthusiast, dan juga rasakan keseruannya langsung di Flowy Expo 2026. Catat tanggalnya 17 sampai dengan 20 September 2026 di Hall 3A Ice Base di Tangerang. Jangan lupa beli tiketnya sekarang di flowyexpo.com. See you at Flowy Expo 2026.

Ya, Pak Santoso Pranata, selamat sore. Terima kasih sudah join bersama dengan Sonora di kesempatan sore hari ini. Bu Sylvia, oh sudah tadi saya sapa ya. Terima kasih banyak sudah join bersama dengan kita. Halo Kak Esther di TikTok sudah bergabung juga. Sahabat-sahabat yang lain yang boleh juga bergabung, silakan Anda bisa bergabung ya. Bu Ariza, terima kasih banyak Bu Ariza ya. Kita teruskan Sonora hari ini. Lagu dari A1. Siap untuk menghibur Anda di kesempatan sore hari ini. Baru pukul 16 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat.

Oh, Kak Melati Marun, Tangerang katanya belum hujan-hujan, Bang Riko. Iya, terima kasih banyak ya. Tadi kebetulan di Depok, di Gunung Putri, di Bogor sempat turun hujan ya. Bagaimana dengan di tempat Anda? Sahabat Sonora, manajemen KM Virgo ini angkat bicara terkait kapal motor yang naas tersebut, di mana PT Virgo Karya Shipping memastikan bahwa KM Virgo ini dalam kondisi laik berlayar sebelum mengalami kecelakaan. Disampaikan oleh General Manager PT Virgo Karya Shipping, Yoel Rihi, kapal memiliki dokumen keselamatan dan telah menjalani perawatan. Menurut Yoel, dugaan awal kecelakaan berkaitan dengan kondisi cuaca dan juga gelombang laut, namun penyebab pasti kecelakaan tentu ini masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang seperti KNKT ya, sahabat Sonora. Yaitu perkembangan dari upaya pencarian insiden yang menimpa KM Virgo 8, sahabat Sonora, masih terus dilakukan pencarian ya untuk penumpang begitu yang belum ditemukan. Tadi informasi yang kami dapatkan bahwa ratusan penumpang masih dalam pencarian, ada sekitar 129 masih dilakukan pencarian hingga sore hari ini. Kita berharap ada kabar baik bisa ditemukan ya sahabat Sonora ya, sehingga bisa kemudian dilakukan perlakuan yang sepantasnya terhadap para korban ini. Semoga operasi bisa menunjukkan tanda-tanda positif dan bisa terus dilakukan. SAR masih terus melakukan operasi pencarian meski terkendala kondisi arus laut bawah laut yang sangat kuat ya.

Sambil santai, saya Riko Marbun akan terus temani Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Lagu dari Sania, sahabat Sonora ya. Kak Ila, selamat sore di Kembangan Utara. Tadi juga ada Pak Antoni Iskandar menyapa kita di live TikTok Sonora. Kak Ila, untuk permintaan lagu nanti pukul 20 ya, jam 8 malam, bisa gabung di MKM Malam ya. Silakan. Untuk sore ini sudah disiapkan playlistnya. Lagu dari Cake, I Will Survive, sahabat Sonora. Semoga bisa memberikan kesegaran tersendiri sore hari ini untuk yang sudah mulai.

0: Kita teruskan Sonora hari ini. Saya Rico Marbun masih bersama dengan Anda, Bang Abdul Rokim, selamat sore. Ada Mas, ada Pak Margiono ya. Selamat sore, senang bisa lihat Sonora ya, penyiarnya sekarang. Tebet cuacanya cerah, terima kasih banyak Pak Margi untuk informasinya. Ada Mbak Susi di Jakarta Timur, Pisangan Lama 3, cuacanya juga cerah di sana ya. Radio Dalam mendung, ngelkep, cuacanya cerah ya. Baik, sahabat Sonora, kita juga akan ajak Anda untuk ngobrol ya, sahabat Sonora. Kasus KM Virgo ini kembali menyoroti aspek keselamatan dan juga kelayakan kapal, terutama jika kapal yang sebelumnya beroperasi di pelayaran laut ya, sahabat Sonora, pendek ya, pelayaran laut pendek kemudian digunakan untuk pelayaran laut lepas. Nah, untuk mengulas karakter kapal sehubungan dengan kasus KM Virgo ini, karakter kapal, kemudian usia kapal, serta tanggung jawab pengelola dalam memastikan keselamatan pelayaran, kami sudah terhubung dengan Guru Besar Bidang Risiko Logistik Maritim Institut Teknologi 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Profesor Saud Gurning. Selamat sore, Prof.
1: Selamat sore, Mas Rico. Selamat sore, pendengar Sonora yang berbahagia.
0: Terima kasih waktunya dengan Sonora, Prof. Yes. Baik, Prof. Kita pengen tahu, apa sih sebenarnya risiko terbesar yang muncul ya ketika kapal yang semula mungkin untuk laut pendek dialihkan ke pelayaran laut lepas? Anda punya pendapat terkait hal ini, Prof. Saud?
1: Ya, sebenarnya yang paling mendasar itu adalah kapal disebut laik laut, kapal aman untuk bisa melakukan visi misinya sepanjang pelayaran, mulai dari awal kapal dimuati dalam perjalanan atau on sailing, lalu ada bongkar muatnya ketika di pelabuhan tujuan. Selama semua kegiatan selama ini di awal, di sailing maupun di akhir, semua berjalan dengan baik. Baik dalam artinya bisa dalam kondisi normal atau kondisi yang tidak normal, ada risiko, itu boleh dijalankan semua dengan safe, dan itu yang membuat kapal bisa berlayar dengan selamat. Nah, persoalan yang paling besar adalah bagaimana menjamin keselamatan atau kelayakan kapal itu atas tiga fase ini, Mas Rico. Dan saya kira itu yang menjadi masalah yang besar Indonesia saat ini.
0: Untuk kemudian kita juga pengen tahu nih sebenarnya seberapa krusial ya, Prof ya, terkait karakter, desain kapal dalam menentukan aman tidaknya kapal khususnya menghadapi kondisi laut lepas yang kita tahu mungkin cuaca ekstrim dan sebagainya ini terhadap kondisi kapal sendiri, Prof.
1: Iya, jadi panjang kapal atau juga kedalaman kapal, ada bagian kapal yang freeboat kita sebut kosong terhadap air laut, maupun juga tinggi kapal, semua mengarah ke stabilitas kapal, Mas Rio. Jadi stabilitas kapal ini menentukan kondisi kapal yang stabil pada posisi, kalau di kondisi wilayahnya tertutup, itu akan lebih tenang. Kalau sedangkan di wilayah terbuka, dengan gelombang yang tinggi, ataupun gelombang yang crossing, panjang gelombang yang lebih berisiko lebih panjang, itu mengakibatkan kapal akan oleng atau dia mengangguk ke depan dan ke belakang, dan itu membahayakan bagi operasional kapal secara eksternal. Kalau itu juga mendapatkan respon yang kurang baik secara internal di atas kapal, di dalam kendaraan dalam konteks Virgo, itu adalah menambah efek risiko sehingga kapal tidak bisa kembali normal. Ada momen balik, kapal tidak bisa stabil, dan akhirnya kapal bisa tenggelam atau kapal bisa terbalik atau capsize bahasa kitanya, bahasa kami di teknis.
0: Prof, ini kan masyarakat secara awam bisa kadang-kadang menyimak, membaca begitu ya, ada kapal yang sudah berusia tua, mana sebetulnya yang lebih menentukan keselamatan usia kapal atau kualitas perawatan berikutnya dan juga inspeksinya mungkin? Kaitannya mungkin dengan KM Virgo, kita tahu usianya ini 39 tahun kalau kami tidak salah, Prof.
1: Betul, jadi memang betul sekali ada sebuah pemikiran di kami, kapal itu bisa relatif tua, tapi jangan lupa juga dengan relatif tua itu kekuatan konstruksi kapal, kelelahannya, fatigue, bisa dan harus diperhatikan, dimonitoring, bisa diganti platnya, kita sebut replating, kita bisa memperkuat, menambah konstruksi dan sebagainya. Kita biasa sebut dengan maintenance atau bisa kita sebut dengan reparasi. Nah, terkadang orang hanya mempercayai kapal bisa lama usianya lebih dari 30, tetapi lupa untuk mempertahankan kondisi konstruksi, permesinan, dan juga navigasi dan yang lainnya. Saya kira betul yang mereka sebut kapal-kapal yang dari Jepang betul sekali. Mereka adalah kapal-kapal yang banyak relatif tua, di atas 30 tahun. Namun mereka disiplin dan juga berkomitmen untuk menjaga, mempertahankan kelayakan kapal. Nah, kadang-kadang ketika kita impor, kita lupa, kita bawa ke wilayah perairan kita, lalu kita melakukan perawatan yang kurang disiplin dan kurang mungkin berpikir lebih kuat. Karena memang faktornya juga karena tuntutan masyarakat, ekonomi, dan tarif yang cukup mungkin membebani di bawah dasar atau wilayah garis operasional kapal sebenarnya. Jadi saya kira ini ada banyak faktor, Mas Rio, bagaimana sebenarnya kita harus mendorong ke depan tarif menjadi lebih rasional dengan variasinya, sehingga pemilik kapal bisa, dia memiliki ruang untuk bisa menaikkan tingkat keselamatan dan usaha-usahanya, memperbaikinya, dan juga para pengusaha juga lebih memperhatikan, tidak hanya mengejar tingkat efisiensi dan murahnya harga kapal sehingga bisa dijangkau oleh pengguna jasa. Jadi menurut saya ke depannya harus berubah. Pemerintah harus mendorong kapal-kapal yang ada adalah kapal-kapal yang tidak hanya bicara umur, tapi kapal-kapal yang memiliki tingkat kelayakan lautan yang baik, termasuk juga salah satunya kalau tua dengan dengan klausul yang lebih kuat, dengan menjamin adanya perawatan, menjamin adanya jaminan kekuatan struktur kapal, manuver kapal, kestabilan kapal, lalu alat-alat kebakaran dan juga alat keselamatan yang memang mendukung kelayakan lautan kapal sebelum saat berlayar dan pada saat bersandar di pelabuhan.
0: Ya, Prof. Saud, kita pengen tahu mungkin sebagai masyarakat awam ya, seolah-olah saya mewakili masyarakat awam gitu. Sebenarnya untuk perawatan maintenance kapal itu khususnya yang mengangkut dalam untuk perairan lepas, misalnya dari Surabaya ke Makassar atau dari Tanjung Priok ke Surabaya, itu maintenance idealnya sepanjang mungkin ya penelitian yang Prof. lakukan itu idealnya seperti apa, Prof.?
1: Pertama, kekuatan kapal itu sendiri. Ya, kekuatan kapal itu harus dilihat juga dengan wilayah. Sebenarnya kita bisa bilang Laut Jawa itu bukan laut terbuka ya. Tetapi lautnya dia kan ada dua pulau yang besar, Jawa dan juga Sulawesi dan Kalimantan. Tetapi kalau kita bisa lebih spesifik, Laut Masalembo, itu kan pertemuan antara Selat Makassar, Laut Jawa, dan Laut Flores atau di bagian timur Indonesia. Nah, itu mengakibatkan adanya crossing wave, jadi ada gelombang melintang yang panjang, dan itu memang membahayakan bagi kapal. Nah, dengan kekuatan, maksud saya kekuatan atau perawatan atas, mungkin misalnya untuk permesinannya, ataupun mungkin nanti untuk alat-alat, mungkin untuk inklinasinya yang melihat bahwa kapal itu dalam kondisi yang tidak stabil atau stabil, dilakukan pada saat sebelum berlayar, pada saat berlayar, dan sesudah berlayar harusnya dimiliki sehingga kapal ready, kapal itu fresh, kapal itu kuat, dan kapal itu layak laut untuk menghadapi tinggi gelombang. Katanya kalau kita lihat freeboatnya kan bisa sampai 6 meter sebenarnya. Tapi kalau kondisi yang terjadi misalnya kurang dari 5 meter, seharusnya kapal aman. Ketika kapal dalam operasi dengan oleng yang tinggi, terus lalu ada lasing yang baik, pengikatan yang baik, saya kira juga kuat. Kalau dia memakai rem door di samping, ada tali rem door yang diperkuat dan juga tidak bisa lepas ataupun terus dirawat, saya kira itu juga akan membuat kapal lebih aman. Jadi walaupun ada potensi resiko gelombang dan perairan yang cukup tidak normal, tapi kalau memang bisa dipertahankan kualitas atau ketahanan kapal, kita sebut kehandalan kapal atas permesinan, konstruksi, penggerak kapal, dan juga alat keselamatan maupun juga alat-alat di deck untuk kendaraan, kapal akan mampu sebenarnya untuk melewati risiko-risiko yang diperkirakan yang paling besar akan terjadi selama perjalanan pelayaran dia. Gitu, Mas.
0: Luar biasa ini. Kita sudah dapat pencerahan yang luar biasa dari Prof. Saud Gurney ya. Prof, terima kasih banyak untuk waktunya. Guru Besar Bidang Risiko Logistik Maritim Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Saud Gurney. Terima kasih, Prof. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Sukses ya, Prof. Baik, sahabat semua, itu tadi Profesor Saud Gurney. Beliau adalah Guru Besar Bidang Risiko Logistik Maritim ITS Surabaya Jawa Timur. Profesor Saud Kurni yang sudah berbagi pengetahuan kepada kita ya tentang aspek keselamatan dan juga kelayakan kapal.

0: Ya, saya ingin menyapa untuk Mas Ludi yang sudah hadir di Tech Sonora. Ada Kang Saiful Hadi juga bergabung di kesempatan sore hari ini ya. Ya, mungkin baru gabung di TikTok Sonora, selamat sore. Saya Rico Marbun akan temani Anda sampai nanti pukul 18 ya. Sebentar nanti kita akan sesuaikan dulu tanda waktu di studio Sonora ya. Sahabat Sonora mendekati pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Selamat sore sahabat Sonora. Indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia sore ini ditutup di zona merah. IHSG anjlok 21,27 poin atau 0,33% ke level 6441,19. Tercatat 212 saham menguat, 464 saham melemah, 287 saham stagnan dengan nilai transaksi 16,67 triliun rupiah. Sementara itu sahabat Sonora, mata uang rupiah dalam penutupan perdagangan sore ini menguat tipis 0,03% ke posisi 17.742 per dolar Amerika Serikat. Penguatan itu membuat rupiah berada di zona hijau bersama sebagian besar mata uang Asia. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mencopot Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyud sebagai bagian dari evaluasi dan penyegaran organisasi Kementerian Perhubungan untuk memperkuat kinerja serta pelayanan sektor transportasi laut. Pelaksana tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Farida Mahmuda, menyatakan pergantian merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan evaluasi.

Hati-hati, waspada. Kalau mungkin di ruas tol dan ingin berbagi pantauan lalu lintas atau di ruas arteri, boleh banget 0812-122-9200. Lagu dari New Radicals, Someday We'll Know. Sampai pukul 18, sahabat Sonora, Rico Marbun,

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Badan Legislasi DPR RI menegaskan rancangan Undang-Undang Reforma Agraria disusun untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria yang selama ini dinilai belum mampu menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh. Salah satu fokus utama RUU ini adalah menghadirkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reforma agraria, serta memperkuat kelembagaan penyelesaian konflik agraria di tingkat nasional.
2: Warta Parlemen.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Wattimena mendorong pemerintah memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mendorong kontribusi yang lebih besar dalam penyerapan tenaga kerja.
3: Secara nasional ini masih menjadi hambatan bahwa para pemilik IP ya atau pemilik intellectual property ini belum bisa menjadikan karya-karya mereka sebagai agunan. Dan mengingat bahwa Depok sudah menjadi Creative City, saya tadinya berharap sesuatu yang berbeda. Tapi kemudian memang ternyata hal ini belum bisa berjalan juga di Depok.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Komisi 8 DPR RI menekankan pentingnya persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 dilakukan secara menyeluruh dengan mengutamakan kualitas pelayanan, pembinaan, kesehatan, serta kemandirian jemaah. Komisi 8 mendorong agar kebutuhan SDM dan sarana-prasarana dipetakan berdasarkan beban pelayanan di setiap daerah. Pemetaan tersebut perlu mempertimbangkan jumlah calon jemaah, daftar tunggu, cakupan wilayah, dan kompleksitas pelayanan.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
4: Baik, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang ada di TikTok. Ini ada akun jajanan asik ya. Kawan lama sahabat Sonora, tapi saya disuruh tebak-tebakan ini untuk ayo ini siapa katanya Mike. Silakan Anda ingin bergabung di TikTok Sonora, boleh banget sahabat Sonora ya. Kita bisa berbagi info, saling menyapa juga boleh ya. Silakan bisa gabung live sampai nanti sekitar pukul 18 lah ya. Riko Mahar bersama dengan Anda. Baik, lagu-lagu terbaik masih dan terus akan kami hadirkan untuk Anda. Ini lagu di tahun 1994 ya. Iya, betul. Lagu dari Iwaki. Judulnya Bebas, sahabat Sonora ya.

Ya, teman-teman di TikTok dan juga sahabat-sahabat yang mungkin saat ini sedang dengerin Sonora di kendaraan masing-masing. Ini Kak Becky di Bandung menyampaikan hujan lebat di sana, hujan gede katanya, puji Tuhan. Terima kasih banyak. Ada juga sahabat kami tadi, Lai Frankie ya, di Cijantung cuacanya cerah di sana ya. Bu Indrianti masih bergabung. Ada Reihan juga bergabung sore hari ini di TikTok Sonora ya. Oke, untuk Anda yang di jalan, tetap hati-hati ya dimanapun Anda melintas untuk kesempatan sore hari ini. Oke, saya dengar tadi beberapa lokasi Bandung hujan. Kak Becky menyampaikan, Bu Indrianti tadi juga sempat menyampaikan Gunung Putri sempat hujan 15 menitan ya. Masih manteng Sonora ini, mantap luar biasa Bu Indrianti ya. Oke, di Depok juga tadi sempat turun hujan, di Bogor juga turun hujan. Mudah-mudahan mulai bisa turun hujan ya, karena debunya luar biasa ya sahabat Sonora ya. Ketika jalan mungkin udaranya agak sedikit berasa tidak segar ya, bisa. Apakah Anda juga merasakan seperti itu ya, apakah hanya saya? Pakai motor begitu ya dari Depok menuju ke arah Palmera dan sebagainya atau sebaliknya. Agak kurang segar ya untuk udara di Jakarta dan sekitarnya. Benarkah seperti itu? Mudah-mudahan dengan hujan ya sahabat Sonora, sedikit demi sedikit ini debu-debu yang yang berterbangan ini bisa turun begitu, dalam artian terbawa air ya sahabat Sonora ya. Lagu dari Humania sudah kami siapkan untuk Anda sambil terus menemani apapun aktivitas di kesempatan sore hari ini. Lagunya berjudul Terserah sahabat Sonora ya. Yang jelas Anda harus tetap bersama dengan kami ya. Di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: Nora FM. News, traffic and music. Informasi jalan tol.
1: Kita menuju ruas tol dalam kota, lalu lintas dari Kuningan sampai dengan Tomang dan Angke ke Simpang Susun Pluit padat. Sebaliknya tol dalam kota dari Semanggi ke Cawang juga terpantau padat. Tol Sediatmo, tol bandara lancar di kedua arahnya. Kemudian perkembangan di ruas tol Wiyoto-Wiono dari Tanjung Priok ke Pluit padat. Sementara di ruas tol Jakarta-Tangerang menuju Jakarta padat di Karawaci sampai dengan jembatan Cisadane kilometer 19600. Ini imbas ada pekerjaan rekonstruksi, setelah itu ke Tomang lancar. Sebaliknya dari Karangtengah sampai dengan Tangerang di kilometer 17, lalu lintas terpantau padat di ruas tol Jakarta-Tangerang. Sementara untuk informasi di ruas tol Jagorawi, ramai lancar di kedua arahnya. Tol Jakarta-Cikampek, menuju Cikampek ini padat di Cikunir. Kilometer 10.600 ada penanganan kendaraan coal diesel mengalami gangguan roda. Selanjutnya, sampai dengan rest area kilometer 19 juga terpantau padat. Untuk arah sebaliknya menuju Jakarta, di ruas tol Jakarta-Cikampek ini tersendat di kilometer 30.300 arah Jakarta karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Satu lagi informasi yang kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga Toll Road Command Center, untuk tol layang MBZ, kedua arahnya lalu lintas bergerak ramai lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

Ya, selamat sore, saya Rico Marbun masih temani Anda sahabat Sonora di Sonora hari ini. Terima kasih untuk Z yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Apa kabar Z? Sehat selalu ya. Terima kasih banyak sudah bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat Sonora, Anda punya rencana cari mobil baru atau memang sudah lama mengincar mobil Mitsubishi Motors? Ada kabar menarik nih, Mitsubishi Destinator kini sudah memasuki first anniversary. Mitsubishi Destinator telah membawa puluhan ribu keluarga Indonesia menuju berbagai destinasi impian. Nah, dalam rangka anniversary Destinator, Mitsubishi Motors menghadirkan GAS, Gebiar Auto Show Special First Anniversary Destinator dengan berbagai promo spesial yang sayang untuk dilewatkan. Langsung aja datang ke pameran Mitsubishi Motor di Summarecon Mall Bekasi, tanggal 17 sampai tanggal 18 September 2026 ya. Ada special anniversary gift mulai dari Lucky Dip hingga 10 juta rupiah, free Blackview Dashcam, ditambah free service ekstra 20 ribu kilometer, dan free warranty ekstra 1 tahun. Syarat dan ketentuan berlaku. Sekali lagi, datang langsung ke pameran Mitsubishi Motor di Summarecon Mall Bekasi, 17 sampai 18 September 2026. Lihat dan test drive langsung line up andalan Mitsubishi Motor dan manfaatkan promo spesial selama periode anniversary Destinator. Mitsubishi Motors, drive your ambition.

Coba Anda ingat-ingat sahabat Sonora, ini lagu dari siapa ya? Ada ingat mungkin dulu ya, ada penyanyi bernama Nia Paramita. Betul, lagu ini judulnya Terpesona ya, dirilis di tahun 1995.

0: Lagunya santai, relax begitu ya. Sama juga dengan Kak Z ini tadi berhasil menebak ya, Nia Paramita ya. Ada Lai Widodo Sibarani di Pontianak ya. Selamat sore, apa kabar? Pontianak sore ini masih ada salju asap. Walaupun kemarin sudah hujan, tapi belum sepenuhnya memadamkan asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Ini ada pembagian air bersih gratis dari kelompok masyarakat masih terjadi karena air PDAM asin dan juga payau ya. Baik, Lai Widodo, terima kasih. Tetap semangat apapun yang terjadi di sana ya. Di Pontianak masih ada salju asap katanya. Salam dari Pontianak. Baik, terima kasih banyak. Kita akan simak satu informasi lalu lintas. Ada Jeremia sudah siap menyampaikan. Silakan, Jer.
1: Selamat sore, Mas Riko.
0: Selamat sore.
1: Dan sahabat Sonora, saat ini saya sedang berada di Jalan KH Guru Amin, tepatnya di depan Kalibata, menuju ke arah perempatan Pancoran. Saat ini kami pantau untuk yang mengarah ke arah Pancoran cukup ramai lancar, cenderung padat. Sedangkan untuk arah sebaliknya mengarah ke arah Pasar Minggu dan juga Kalibata, terpantau padat, sangat padat merayap. Imbas volume lalu lintas di arah jam pulang kerja juga. Dan juga banyaknya truk yang berdimensi tinggi yang juga menguasai beberapa jalanan di arah-arah Pasar Minggu. Dan juga untuk cuaca pada sore hari ini kami pantau cukup cerah. Dan demikian informasi yang bisa saya berikan pada sore hari ini. Saya Naoki Jeremy, kita kembali ke rekan-rekan di studio.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto terima tawaran bantuan dari Malaysia berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan sejumlah personil pemadam kebakaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Bagaimana laporan selengkapnya? Reporter Sonora Tito Suwandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan Tito.
3: Ya baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menerima tawaran bantuan dari pemerintah Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Di mana tawaran tersebut disampaikan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Yahid Hamidi saat bertemu Presiden Prabowo di Hambalang Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Di mana bantuan yang ditawarkan Malaysia berupa 1 pesawat, 3 helikopter, serta 52 personil, serta tim pemadam kebakaran. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa tawaran tersebut diterima dengan baik mengingat dampak kebakaran hutan tidak hanya dirasakan di Indonesia, namun juga di negara tetangga seperti di Malaysia. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
4: Bahas berbagai masalah. Yang pertama, dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Kita juga sudah menerima bantuan dari Jepang, kemudian juga beberapa negara menawarkan, jadi kami sangat berterima kasih. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita.
3: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya bantuan dari Malaysia tersebut rencananya akan dikirim dalam waktu dekat, dan Presiden Prabowo Subianto juga pun menyambut dengan baik, dan pemerintah juga tengah menyusun langkah pencegahan secara menyeluruh agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang setiap tahunnya. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Knife, air dan api, sahabat Sonora. Ini ada informasi lalu lintas, ada rekan Naoki ya, sudah siap menyampaikan, silakan Ki.
1: Ya baik sahabat Sonora, kami informasikan kembali bagi sahabat Sonora yang saat ini sedang berada di arah Kalibata menuju ke arah MT Haryono dari perempatan Pancoran. Kami himbau dan kami ingatkan agar mengambil ke arah Dr. Supomo terlebih dahulu dan putar balik di arah ke arah Tebet baru keluar ke MT Haryono, karena dikarenakan di depan Soal Pancoran sangat padat sekali imbas formalin yang ingin memaksa masuk dikarenakan bottleneck yang ingin mengarah ke MT Haryono. Sekali lagi kami himbau dan kepada para pengendara dan sahabat Sonora tentunya untuk mengambil ke arah Dr. Supomo dan lalu ke arah putar balik ke arah Tebet. Terima kasih, saya Naoki Jeremy, kita kembalikan ke studio.
0: Baik Naoki, terima kasih. Kami lengkapi juga ada pantauan dari Pak Taufik.
2: Terima kasih Bang Riko, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM 23600 ke arah Jakarta ramai bergerak lancar sampai dengan Cikunir, hanya sedikit padat sekitar exit Bekasi Timur dan Bekasi Barat. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Bekasi Barat menuju arah Bekasi Timur masih ramai dan lancar, namun di sekitar KM 17 menuju arah KM 20 ada sedikit kepadatan. Cuaca sudah mulai gelap. Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Baik Pak Taufik, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Hati-hati di jalan. Anda bisa sampaikan juga sahabat Sonora sama seperti Pak Taufik dan juga Naoki tadi di 0812-122-9200. Baik, mendekati pukul 18, sahabat Sonora, saya harus undur diri, pamit ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan Sony. Akan bersama dengan Anda, temani Anda ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya, kita ketemu di lain waktu, di lain acara ya, sahabat Sonora. Riko Marbun undur pamit, terima kasih, sampai jumpa, sahabat Sonora. Lagu dari Lena Marlin, Sitting Down Here, sebagai lagu penutup jumpa kita ya. Pamit ya.

0: 2026 penuh semangat baru. Sonora hadir dengan program-program pilihan yang semakin informatif, menghibur, dan inspiratif. Awali hari bersama Sonora Pagi. Simak bahasan khas aktual bersama narasumber kredibel, update informasi lalu lintas, dan lagu-lagu mood booster Anda mulai pukul 5 pagi. Simak juga Dongeng Sonora edisi terbaru mengetengahkan cerita dongeng klasik dan inspiratif dari berbagai belahan dunia. Menemani aktivitas Anda jelang siang, Sonora Hits hadir pukul 9 pagi. Dilanjutkan AMKM siang pukul 12, lalu simak Pesona Indonesia mulai pukul 14, dan Sonora Hari Ini mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Obrolan penuh inspirasi bersama sosok-sosok istimewa hadir dalam Ngopi Sore setiap Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan pula talk show edukatif kesehatan Health Corner yang hadir setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nikmati pula lagu-lagu nostalgia bersama lagu pilihan dalam Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan Feng Shui bersama Kang Hong Kian setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda di malam hari, AMKM Malam siap memutarkan lagu pilihan Anda mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan istirahat malam Anda akan kami temani dalam program Rest and Relax mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.
1: Sonora FM, News, Traffic, and Music. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update. Sahabat Sonora, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah menarik pembiayaan utang senilai 506 triliun rupiah per 31 Agustus lalu atau setara dengan 60,8% dari target APBN senilai 832,2 triliun rupiah. Pembiayaan utang itu berasal dari surat berharga negara sebesar 527,4 triliun rupiah yang merupakan 66% dari target APBN sebesar 799,5 triliun rupiah. Berita selanjutnya, produsen kendaraan listrik China BYD menarik kembali atau recall lebih dari 180 ribu mobil di pasar domestik setelah regulator menemukan adanya cacat produksi di komponen pedal rem yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan. Menurut kantor berita Reuters, Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar China mengatakan BYD segera melakukan penarikan kembali terhadap lebih dari 180 ribu unit kendaraan. Recall mencakup mobil seri Qin dan Tang produksi tahun 2014 hingga 2022.
3: Demikian Sonora Update.

0: Sonora di hari Jumat bersama Sony Wicaksono. Mari kita dengarkan sekali lagi. Tadi sudah disampaikan dan kami akan putar ulang lagi karena saat ini masih terjadi arus lalu lintas ya yang akan disampaikan oleh Jeremiah. Silakan Jeremiah.
1: Ya baik sahabat Sonora, kami informasikan kembali bagi sahabat Sonora yang saat ini sedang berada di arah Kalibata menuju ke arah MT Haryono dari perempatan Pancoran. Kami himbau dan kami ingatkan agar mengambil ke arah Dr. Supomo terlebih dahulu dan putar balik di arah ke arah Tebet baru keluar ke MT Haryono karena dikarenakan di depan Soal Pancoran sangat padat sekali. Imbas formal yang ingin memaksa masuk dikarenakan bottleneck yang ingin mengarah ke MT Haryono. Sekali lagi kami himbau dan kepada para pengendara dan sahabat Sonora tentunya untuk mengambil ke arah Dr. Supomo dan lalu ke arah putar balik ke arah Tebet. Terima kasih, saya Noki Jeremy, kita kembalikan ke studio.
0: Terima kasih banyak Jeremy ya. Untuk Anda juga yang ingin menyampaikan lalu lintas yang Anda lalui, boleh menuju WhatsApp kami 0812 122 9200.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Nah, sahabat Sonora, udah tahu dong berarti kecanggihan dari Broko untuk tahu lebih banyak produk-produknya ada apa aja, keunggulannya apa lagi. Silakan Anda bisa buka website-nya sekarang juga. Yuk, buka www.brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Anda menikmati lagunya Club Project dengan judul Romansa di sore ini. Kali ini ditemani bersama Sony Wicaksono. Kami mendapatkan pesan terbaru dari pendengar dengan nomor terakhirnya adalah 5388. Selamat sore untuk dengan siapa kami berbicara, apakah Ibu Alfian atau Bapak Alfian? Yang jelas informasinya adalah Jalan Perintis arah Pulau Gadung lumayan padat merayap, tersendat di lampu merah saja. Hati-hati di jalan ya. Kemudian arteri Harmoni, kami coba cek juga dari arah Tomang sampai masuk tol dalam kota. Saat ini juga, maksud kami arteri dari Harmoni arah Tomang sampai masuk tol Jakarta Tangerang ya. Lalu lintasnya padat merayap. Untuk arah sebaliknya menjelang perempatan Harmoni padat. Kemudian di jalan Kiai Haji Hasyim Asyari dari Cideng arah Roksi juga padat merayap. Jadi untuk Anda yang akan masuk ke tol Jakarta Tangerang dari Harmoni, harap antisipasi kepadatannya. Lalu bagaimana lalu lintas yang ada di dalam tolnya? Nanti kita akan coba update satu lagu lagi ya sahabat sonora di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.

0: tetap bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora Tol, dalam kota lalu lintas dari Kuningan sampai dengan Tomang padat. Untuk arah sebaliknya juga sama, dari Slipi ke Cawang juga padat. Berikutnya Tol Sediatmo atau Tol Bandara, dua arah saat ini lancar. Berbeda dengan Tol Wiyoto Wiono dari Tanjung Priuk sampai Pluit padat. Untuk arah sebaliknya, Pluit ke Tanjung Priuk padat, Cempaka Putih sampai Cawang juga terpantau padat. Berikutnya Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta saat ini padat. Padatnya mulai dari Bitung sampai dengan Tangerang di sekitaran jembatan Cisadane kilometer 19+800 imbas dari pekerjaan rekonstruksi. Selepas itu ketomangnya ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya ada kepadatan mulai dari Kembangan sampai rest area kilometer 13. Selanjutnya HK Tol Jor S dari Ulu Jami sampai dengan Kampung Rambutan lalu lintas padat untuk kedua arahnya. Tol Jagorawi arah Jakarta lancar. Untuk arah sebaliknya padat di Simpang Cawang, juga padat di Dukuh. Untuk Tol Jakarta Cikampek arah Cikampeknya ramai lancar, tapi hanya tersendat saja di rest area kilometer 19. Untuk arah sebaliknya arah Jakarta terpantau padat di Cikarang sampai dengan kilometer 30+300 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Dan terakhir untuk lalu lintas di tol Layang MBZ atau Muhammad Bin Zayed, dua arahnya sama-sama lancar.

0: Sony Wicaksono masih menemani Anda di Selekta Sonora. Kita menuju informasi selanjutnya, informasi lalu lintas. Kali ini akan dihadirkan oleh rekan kami Tito Suhandoyo dari Jalan Cut Mutia. Silakan Tito.
1: Ya, baik sahabat Sonora, harus lintas di Jalan Cut Mutia dari Jalan Dr. Samratulangi menuju ke Menteng malam hari ini terpantau ramai lancar. Sedikit tersendat di jelang Masjid Cut Mutia sehingga bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya harus lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jelang traffic light sekitar Gedung Juang 45 juga sedikit tersendat, antrian normal antara 4 sampai 6 kendaraan ke belakang saja. Selepasnya arus lintas yang menuju ke Jalan Menteng ramai lancar. Sementara di Jalan Menteng arus lintas baik itu menuju ke Patung Tani maupun Jalan Cut Mutia relatif ramai lancar, tersendat di jelang traffic light sekitar Mesentra Mandiri saja. Selepasnya ramai lancar. Demikian kita sambil melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Tito. Ada juga Pak Sito tadi yang menyampaikan Jalan Lenteng Agung dari kampus UI Depok ke Tanjung Barat sampai dengan Pasar Minggu ramai lancar, hanya tersendat saja masuk Jalan Raya Pasar Minggu. Kemudian mulai dari depan SPBU Simpang Volvo sampai dengan putar balik arah di Komplek Brimob, lalu lintas ya padat merayap.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ingat-ingat sahabat Sonora, kalau Anda mau beli atau mau cek dulu produk-produk dari Broko, silakan Anda bisa menuju website-nya ya, brokosmart.com, brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Hutan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Mall Ciputra Jakarta menyelenggarakan Barongsai International Competition 2026. General Manager Mall Ciputra Jakarta, Ferry Irawan, menyampaikan 10 tim, di mana 6 diantaranya dari Indonesia akan menampilkan keterampilan terbaik mereka mulai Sabtu esok hingga finalnya akan berlangsung di hari Minggu lusa. Informasi selengkapnya akan dihadirkan oleh reporter kami, Lili Setio. Silakan Lili.
2: Terima kasih sahabat Sonora, saat ini kami berada di Mall Ciputra Jakarta, dan di Mall Ciputra Jakarta tampaknya akan ada keseruan, yaitu Lomba Barongsai Internasional yang akan berlangsung 16-20 September. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Ferry Rianto, General Manager dari Mall Ciputra Jakarta. Selamat malam Pak Ferry.
3: Malam.
2: Pak Ferry, apa benar nih nanti akan ada Lomba Barongsai Internasional nih Pak?
3: Ya, benar. Jadi pada kesempatan kali ini melanjutkan antusiasme dari penyelenggaraan kita sebelumnya. Sebelumnya kita menyelenggarakan dalam bentuk skalanya Jabodetabek. Kali ini kita mencoba membuat skalanya lebih luas, yaitu internasional, dengan mengundang 4 tim dari negara sahabat kita, dari Malaysia, China, Australia, dan juga terakhir Hong Kong.
2: Sebelumnya ada nggak sih lomba barongsai internasional, Pak?
3: Untuk di wilayah Indonesia ada, tapi kali ini kita selenggarakan di Mall Ciputra Jakarta.
2: Oh, Mall Ciputra Jakarta. Nah, apa yang menarik dari lomba barongsai ini, Pak? Kalau bisa diceritakan.
3: Ya, menariknya karena kan perkembangan dan juga atlet-atlet untuk barongsai, terutama di mancanegara, sudah semakin banyak pesertanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita mencoba membuat kompetisi di mana terdiri dari 10 tim. Jadi 6 tim dari Indonesia, 4 tim dari negara sahabat tadi.
2: Ini nanti ada juara 1, 2, dan 3 gitu.
3: Benar.
2: Nah, kans dari atlet dari Indonesia Pak gimana Pak?
3: Untuk kali ini mungkin seperti kita ketahui juga barongsai kita sudah beberapa kali memenangkan kejuaraan internasional. Jadi pada kesempatan kali ini bila sahabat Sonora bisa hadir ke Mall Ciputra Jakarta, bisa melihat bagaimana atmosfer pertandingan secara internasional itu hadir di Mall Ciputra Jakarta, sehingga bisa melihat bagaimana keseriusan para atlet dan juga mereka bisa untuk mengembangkan bakat atau juga karakter mengenai barongsai tersebut, bisa menjadi mungkin juara di kali ini.
2: Nah, tadi Bapak sebutkan Indonesia ada 6 tim, Pak ya. Itu dari Jakarta saja atau dari seluruh Indonesia?
3: Karena kita bekerja sama dengan FOBI dan juga Barongsai Kong Hahong, mereka yang mengakurasi kepesertaan kali ini 6 tim tersebut. Jadi itu ragam, mungkin aja ada di wilayah Jakarta atau juga ada yang di sekitar Jakarta. Pada kesempatan kali ini mereka bisa perform dan juga mengikuti kompetisi ini.
2: Bisa diulangi lagi Pak, kapan berlangsungnya kompetisi ini, mulai dari penyisian sampai final Pak?
3: Ya.
2: Biar agar sahabat Sonora bisa hadir untuk menyaksikan secara langsung nih Pak.
3: Betul. Jadi pada kesempatan kali ini kita memberitahukan kepada sahabat Sonora bahwa penyisihan akan dilaksanakan besok tanggal 19 dan akan dilanjutkan di finalnya di hari Minggu tanggal 20. Jadi kita mengajak saudara Sonora untuk bisa melihat pertandingan seru dan menarik kompetisi barongsai secara internasional hadir di Mall Ciputra Jakarta.
2: Baik, terima kasih Pak Ferry Roland. Sukses untuk Anda dan acara untuk besok dan hari Minggu.
3: Iya, semoga. Terima kasih. Ya.
2: Baik, sahabat Sonora, demikian keterangan dari General Manager dari Mall Ciputra Jakarta, Bapak Ferry Rawan, yang menyatakan bahwa Barongsai International Competition akan berlangsung mulai Sabtu besok hingga hari Minggu finalnya. Dan bagi sahabat Sonora yang ingin menyaksikan secara langsung, dipersilakan untuk hadir dan menyaksikan ya secara langsung di Mall Ciputra Jakarta. Sahabat Sonora dari Mall Ciputra Jakarta, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian liputan Sonora.

0: Selamat malam sahabat Sonora. Bagaimana kabarnya untuk sahabat-sahabat sukses Sonora? Kenapa saya panggil sahabat sukses Sonora? Karena sekarang waktunya kita masuk ke program Sonora Feng Shui. Kali ini akan dipandu dulu bersama Sony Wicaksono menggantikan Hans untuk sementara ini. Tapi tentu nanti akan dipandu juga selama sejam ke depan bersama Pak Kang Hong Kian. Dan kami juga ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi. Untuk yang ingin berkonsultasi dengan Pak Kang, silakan Anda bisa kirim pertanyaannya mulai dari sekarang ya. Kirimnya, catat dulu nomor WhatsApp-nya 0812-1229200. Kemudian yang Anda harus perhatikan adalah namanya harus lengkap, tanggal lahirnya juga harus lengkap, termasuk jam lahirnya juga ya. Dan sampaikan pertanyaannya dengan cukup padat sehingga bisa dimengerti oleh penyiarnya. Saya mau sapa dulu Pak Kangnya karena saya sudah kangen banget dengan Pak Kang. Selamat malam Pak Kang.
1: Selamat malam juga dengan Tony.
0: Setelah sekian purnama ya Pak Kang, bagaimana kabarnya?
1: Selalu baik, selalu always Sony.
0: Pak Kang, tapi kalau kita lihat nih ya, beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan, kita mungkin sering mendengarkan kabar-kabar yang kurang mengenakan, apalagi banyak sekali ketidakpastian. Apa yang bisa lantas kita siapkan nih Pak Kang nih agar di tengah ketidakpastian ini kita bisa tetap sukses gitu loh?
1: Oh, itulah. Itu penting banget tuh pertanyaan.

0: gitu.
1: Iya, jadi kalau kebanyakan praktisi sering keliru mengasumsikan bulan Imlek ke-8. Bulan Imlek ke-7 mereka selalu bilang apa? Itu bulan setan, hati-hati berbahaya gitu kan.
0: Iya.
1: Tetapi kalau bulan ke-8 facai. Bahkan kue bulan pasti bagus, bulannya purnama paling besar.
0: Oke. Nah, berarti
1: padahal itu bulan Imlek ke-8 itu ada kata kunci yang harus kita waspadai.
0: Oh, apa itu Pak Kang?
1: Obsesif.
0: Obsesif.
1: Bahkan daya upaya. Jadi obsesifnya karena keinginan yang meluap. Kan di tahun ini, di tahun kuda, kata kuncinya udah luapan obsesif kan?
0: Iya.
1: Luapan hasrat yang obsesif tanpa prinsip. Nggak ada prinsipnya lagi tuh, main tabrak aja. Naluri, nggak ada perasaannya.
0: Iya.
1: Dan juga pengalaman-pengalaman yang udah berlalu dibuang tuh, nggak dipedulikan. Maka obsesif pada bulan Imlek yang ke-8, dia mau menggencarkan daya nih, dia pikir pokoknya gue mesti sukses. Sesuai apa yang gue inginkan gitu kan. Nah padahal penggencaran daya semacam itu Sony bisa menjauhkan aksi daripada tujuan.
0: Oke.
1: Ya, nah makanya kita baru aja masuk ke bulan Imlek ke-8, ya kita denger lah banyak-banyak kasus ya, banyak masalah tuh.
0: Ya? Betul.
1: Nah, bulan Imlek ke-8 ini kan tanggal 11 September sampai 9 Oktober. Kita mesti hati-hati, jangan sampai kita sendiri terjerumus dalam situasi yang seperti itu. Jadi nanti kalau kita udah meluap nih, kita seenaknya, kita main ambil keputusan yang frontal, kita gak peduli lagi tuh tentang perusahaan kita bagus atau jelek. Yang orang itu semua harus nurut sama kita. Kalau enggak, enggak bisa gitu.
0: Oke, gimana?
1: Karena obsesi kita yang meluap-luap itu loh, Sony.
0: Oke.
1: Ini yang harus dijaga, Sony.
0: Jangan sampai kebablasan begitu.
1: Benar, dan apalagi untuk empat show yang lagi ciong, Sony.
0: Apa aja, Pak Kang?
1: Yang lagi ciong tuh yang paling ciong sio tikus. Tapi bukan berarti cuma sio tikus yang harus jaga. Di bulan Imlek yang ke-8 ada sio kuda, ada sio ayam, sio kelinci yang harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai ambil keputusan keliru, nanti perusahaan bisa terbalik.
0: Oke.
1: Harus jaga tentu ya.
0: Kuncinya berarti jangan asal-asalan keputusan kalau di bulan ini.
1: Benar, karena kalau obsesif bisa bikin ngaco. Maka daripada itu kita perlu menyadarkan diri kita, introspeksi untuk bersikap wajar agar kita selalu memegang prinsip, memegang perasaan kita dan pengalaman. Jangan sembrono gitu ya.
0: Nah itu
1: bisa kita pegang nih Sony. Pengamatan kita, kecermatan kita, kedisiplinan kita akan menguat. Kita akan menemukan jalan yang real, yang betul untuk menuju kesuksesan yang sesungguhnya.
0: Nah, itu dia. Sedikit kiat itu, ya.
1: Aja, Sony. Okay. Kita minggu lalu nih, udah jelasin tuh sio apa aja yang harus jaga dan apa aja yang punya peluang besar untuk menggenjot sepak terjangnya masing-masing, gitu ya. Dan tentu saja ada penjelasan lengkapnya pada video bulan Imlek yang ke-8 pegue, Sony.
0: Oh iya, oke. Ini saya sambil lihat juga nih. Oh iya, ngebahasnya obsesif juga ya, dua hari lalu.
1: Iya kan, obsesif itu sesuatu ambisi yang di luar daya kemampuan. Jadi yang dibicarakan bisa-bisa apa proyek-proyek mercusuar.
0: yang hanya ini ya, hanya mengandalkan ego saja Pak Kang ya.
1: Oh, hayalan hasrat yang masih di awang-awang.
0: Baik. Oke. Pak Kang, kita menuju ke channel FSC Entusias ya untuk melihat beberapa pertanyaan.
1: Oke, ini ada Juragin kelihatannya ya.
0: Juragin.
1: Om Lina.
0: Oke.
1: Om Lina ini bertanya pada video

0: aku keliru posisi, kompas HP goyang tak menentu, lahan di bawah jalan.
1: Oke. Okay.
0: Makin kita udah bahas tuh masalah HP, kenapa sih kalau ngukur kompas bisa mengacau gitu ya?
1: Oh gitu, oke. Okay.
0: Jadi kalau buat sahabat Sonora yang selama ini ditanya, berapa sih posisi kedudukan rumahnya atau hadapnya berapa derajat? Bingung, karena goyang-goyang terus. Sama itu tuh video yang kemarin ya.
1: Baik.
0: Minggu lalu ya.
1: Iya.
0: Katanya di, kata Hong juga Gin Hong Lina nih, selamat malam Pak Kang. Kita juga mengucapkan hal yang sama dong ya. Selamat malam ya untuk juga Gin Hong Lina dan sekeluarga Andai Tolan. Kita berharap mereka semua sehat selalu, bahkan senantiasa berkesuksesan.
1: Amin.
0: Saya ingin bertanya, katanya baru ingin saya merenovasi dapur.
1: Mm-mm.
0: Dapur saya berada di lorong. Boleh gak sih dapur di lorongnya?
1: Dapur di lorong, berarti di tengah-tengah dong dia posisinya ya Pak Kang?
0: Kan, kalau lorong itu adalah ruangan panjang yang sempit.
1: Nah iya.
0: Ya, nah kalau begitu ceritanya, tekanan udaranya kan tajam tuh.
1: Oh iya.
0: Derak ke kompol.
1: Uh-uh.
0: Ini yang gak bagus.
1: Gak bagus.
0: Apalagi kalau dia punya apa tuh, hembusan udaranya gak berputar dengan baik.
1: Mm-hmm.
0: Jadi gak boleh memang ya.
1: Yeah.
0: Ada tuh videonya ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dapur di lorong gak bagus. Jadi dia mau diroba nih ya.
1: Hmm.
0: Dapur saya berada di lorong katanya. Dan saya juga mau renovasi kamar mandi.
1: Kenapa tuh?
0: Karena saya kurang suka kamar mandi saya di kamar tidur. Sebenarnya gak ada masalah ya.
1: Iya.
0: Masalah suka gak suka. Di zaman modern sekarang ini, banyak orang membuat WC, kamar mandi WC di
1: dalam
0: tidur ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalkan pintunya tidak langsung menohok menghadap ke kajang, mm-hmm, ya gak masalah gitu ya. Yang penting diatur dengan baik ya.
1: Mm-hmm.
0: Sesuai ketentuan feng shui ya. Nah, kemudian dia bilang, saya juga mau merenovasi kamar mandi karena saya kurang suka kamar mandi saya di kamar tidur. Tapi setelah beberapa hari renovasi, saya baru ingat. Sepertinya tahun ini saya tidak boleh merenovasi rumah katanya. Karena saya lahir di tahun 1968, bulan 7, tanggal 10, Pak Kang.
1: Oke.
0: Bisa berdampak buruk tidak? Bagaimana cara menyiasatinya?
1: Tapi memang benar, itu tanggal lahirnya lagi ciong untuk renovasi.
0: Nah, begini. Kapan dia mulai renovasinya nih?
1: Mm-mm.
0: Dia tahun ini kan tahun kuda nih.
1: Mm-mm.
0: Di tahun kuda, Hong Lina, ya, ini dia lahir pada tanggal 10 bulan 7 tahun 1968. Dia bersio monyet, lahirnya hari Rabu, imleknya tanggal 15 bulan 6 tahun 2519. Dia waktu lahir bulan lagi tegang banget tuh.
1: Okay.
0: Tanggal 15 ya.
1: Hmm.
0: Purnama. Nah, di tahun kuda kan enggak cio. Ada urusan dong.
1: Mm-mm.
0: Kecuali kecuali dia merenovasinya tahun lalu.
1: Oh, itu baru gak boleh.
0: Kemungkinan dia mungkin mau bertanyanya di tahun lalu, tapi mungkin aku terkirim di tahun ini. Itu apa kemungkinan dia kalau di tahun lalu. Memang sio monyet lagi ciong di tahun bulan. Tidak boleh memulai renovasi. Nah, dalam konteks ini perlu dipahami juga, Sony.
1: Iya.
0: Yang nggak boleh memulai.
1: Nggak boleh memulai.
0: Jadi, kalau dia sudah mulai di tahun monyet, di tahun ular maksudnya, si monyet memulai renovasi di tahun ular,
1: mm-hmm,
0: terus kemudian dia berhenti, dia nggak berhenti, dia langsung nih, mm-hmm. tetap aja walaupun di tahun kuda ini dia nggak ciong, tetap ikut jadi ciong.
1: Mm.
0: Jadi kalau kemarin dia stop di tahun ulang, kemudian dia memulainya lagi di tahun kuda, dampak buruknya nggak besar, Sony, karena dia udah berusaha, tau-taunya dia, oh, saya lagi ciong, stop, gitu. Yep.
1: Oke, berarti ini kemungkinan Hong Lina salah ngecek kayaknya, Pak Kang, ya?
0: Kemungkinan. Jadi kalau memang dia itu memulainya di tahun
1: ini
0: pulang, mm-hmm. ya memang bisa berdampak buruk. Cara menyiasatinya, ya tunggu aja dia bisa tinggalan 3 tahun, 6 tahun, dampak buruknya hilang sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Sama makin menghilang, ya, terkias oleh waktu.
1: Yep.
0: Jadi gak perlu khawatir bakalnya akan hilang dengan sendirinya. Tetapi yang perlu diketahui sebetulnya pada waktu tahun lalu Hong Lina punya kalender gak tuh gitu ya. Nah, kalau dia punya kalender harus dilihat, kalau jumlah nilai keberuntungannya tinggi, semakin tinggi keberuntungannya dampak buruknya semakin mengecil gitu ya.
1: Baik.
0: Tetapi kalau nilai keberuntungannya rendah, ya semakin berat, harus waspada gitu.
1: Oke. Bahkan kita jeda sejenak ya sebelum lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sonora Feng Shui.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Dalam Sonora Fansu yang kali ini dipandu bersama Sony Wicaksono juga Pak Kang Hong Kian. Kami undang lagi ya sahabat Sonora untuk Anda yang ingin berkonsultasi dengan Pak Kang di segmen 3 dan 4 itu nanti sekitar pukul 19.30. Anda bisa kirimkan pertanyaannya dari sekarang. Jangan lupa WhatsApp-nya jangan sampai salah ya. Nomornya adalah 0812-122-9200. Oke, sekali lagi 0812-122-9200 dengan formatnya nama lengkap, kemudian tanggal lahir, jam lahirnya, baru setelah itu pertanyaan yang ingin Anda berikan kepada Pak Kang. Pak Kang, silakan dilanjut lagi.
1: Oke. Tadi kita sampai di mana ya?
0: Tadi kita sampai di Hong Lina, Pak Kang.
1: Iya.
0: Iya benar.
1: Iya, satu hal. Kita juga mau tanya sama Hong Lina, siapa kepala keluarganya gitu ya. Kenapa? Karena mulai perbaikan rumah ya, itu mulai pindah rumah, itu semua mengacu kepada kepala keluarga. Kepala keluarganya memang Hong Lina gitu ya. Kalau bukan ya kita mau mesti tahu sionya apa, siong apa enggak gitu ya. Oke, kita lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Kita ke apa itu Indah ya, pada video Feng Shui Ramalan 12 Sio dan Fenomena Bulan Imlek ke-7 Cheat Gue.
0: Oke.
1: Okay. Dia kirim dua kali nih.
0: Oh, saking enggak sabar nih buat dibacain.
1: Yang pertama ya. Alam Pakang. Ini ngeledek nih.
0: Kenapa tuh?
1: Alam Pak Kang, dipikir kita nggak tahu ini malam.
0: Ih, makanya, nggak tahu aja Pak Kang nih.
1: kalau jualan di atas septic tank bagaimana? Nah, kemudian komen kedua, selamat malam Pak Kang, ini yang benar nih. Warung saya di bawahnya ada septic tank. Apakah berpengaruh terhadap jualannya? Terima kasih. Iyalah, ya, jadi tentu saja, apalagi kalau septic tank itu dia di bawahnya kasir.
0: Aduh.
1: Gak bagus ya. Kalau tidak di bawah kasir masih lebih oke lah, kalau tertutup rapi dan tidak mengeluarkan bau. Nah, masalah bau ini kan juga masalah saci itu ya, energi negatif yang harus hindari. Nah, kalau memang mengeluarkan bau ya tolong diperbaiki, jangan sampai ada kebocoran gitu ya. Nah, tapi kalau tertutup rapi dan kemudian usahanya masih ada gangguan, apalagi adanya di bawah kasir, tolong pasang lampu yang non-stop deh, ya.
0: Oke.
1: Okay. Di atasnya itu septic tank tadi, ya.
0: Nggak boleh mati tuh nanti.
1: Jadi ya pokoknya, apalagi kalau di kasir kan ada mejanya tuh ya. Di bawah meja kita kasih lampu kan bisa, ya nggak?
0: Iya.
1: Nah ini ada mejuan nih.
0: Oke. Okay.
1: Ya, bertanya pada Juragin Mecuan, bertanya pada video Feng Shui lukisan gambar motif meja kerja berbentuk L. Malam Pak Kang, wah ini ngeledek lagi nih.
0: Dikira siang kali ini.
1: Ikut selamat malam deh ya gak? Selamat malam Mecuan ya. Semoga selalu sehat, bahagia, sejahtera.
0: Amin.
1: Malam Pak Kang dan Juragin Sonora. Semoga sehat selalu dan selalu hoki ya.
0: Amin.
1: Kasih tentunya ya. Apakah pernah ada sejarahnya? Orang yang tahunnya sedang ciong, lalu mulai berusaha, mulai bisnis, pindah kerja, lalu kemudian hidupnya berhasil, tidak ada hutang, dan menghasilkan banyak uang. Ada nggak ya?
0: Wah. Ini pertanyaan susah nih kalau bagi saya. Kalau bagi Pak Kang gimana?
1: Enggak sih, ya ada. Ada, kenapa bisa ada?
0: Nah, kenapa tuh?
1: Tapi butuh waktu. Hitungannya, dia ciong berapa tahun, ada hitungannya tuh. Cara pribadi itu, Sony. Ada yang kena 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun. Nah, setelah itu terlampaui, Sony, dia mulai membaik tuh pelan-pelan.
0: Oke.
1: Jadi memang butuh waktu ya. Jadi bukannya nggak bisa, bisa aja tapi butuh waktu.
0: Itu satu-satunya solusi nungguin dengan cara menunggu berapa tahun ciong ya Pak Kang?
1: Iya, nggak ada kita bisa memperbaikinya kecuali kita bikin kias, kita ruat gitu ya. Itu bisa.
0: Baik.
1: Bisa dipercepat, tetapi enggak pun dia akan mengikis pelan-pelan. Gitu. Okay. Asal sabar ya. akhirnya terwujudkan juga impiannya dong.
0: Betul, betul, betul.
1: Yang penting sabar. Nah, pertanyaan yang kedua nih, Sony.
0: Iya.
1: Saat ini saya tinggal di luar negeri katanya.
0: Mm-hmm.
1: Dan saya perhatikan di sini tuh kumpul kebo hal yang wajar. Ya. Pertanyaan saya, kalau si perempuan yang bekerja FYI katanya for your information, ini bukan saya ya Pak Kang. Iyalah saya. Nah, dia bilang perempuan bekerja tinggal bersama di rumah pacarnya. Bekerja juga tuh pacarnya. Dan di rumah tersebut ada mama pacarnya. Kerja freelance.
0: Yeah.
1: Maka feng shui kedudukan rumah itu mengikuti pacarnya kah? Atau mama pacarnya yang kerja freelancer? Atau si perempuan tersebut tetap mengikuti feng shui pribadinya karena belum menikah?
0: Wah.
1: Itu saja Pak Kang. Terima kasih ya. Nah, menurut Sony gimana nih?
0: Ini udah urusan internasional ini. Saya udah gak mampu nih Pak Kang.
1: Betulnya internasional-nasional sama aja nih. Jadi ada tiga orang menempati satu rumah.
0: Iya.
1: Atau satu apartemen gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, kita katakanlah rumah. Di rumah itu ada tiga orang yang punya si perempuan ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, si perempuan ini punya pacar.
0: Iya.
1: Nah, pacarnya ngikut nih.
0: Mm-mm.
1: Tinggal di dalam rumahnya bersama mamanya lagi.
0: Dan bekerja juga.
1: Nah, ketiga-tiganya bekerja.
0: Mm-mm.
1: Nah, siapa sebagai
0: kepala keluarga berarti kan?
1: Aja yang menjadi tolok ukur, yang jadi patokan, pedoman, parameter bagi pola kedudukan rumah adalah si mama. Kenapa?
0: Kenapa tuh Pak Kang?
1: Paling tua kan? Ya toh? Dan tiga-tiganya semua bekerja.
0: Yap.
1: Daripada itu, saya pernah cerita di video beberapa video yang lalu mungkin ya.
0: Iya.
1: Itu bahwa gini. Ada orang nih, Sony.
0: Iya.
1: Dia menempati rumah. Dia bisnis, gak maju-maju. Sony. Ternyata rumahnya itu sama dia gak cocok.
0: Iya.
1: Nah, kemudian ada seseorang temennya atau kakaknya atau siapa aja yang lebih tua numpang di rumah dia. Nah, setelah lewat dari 3 bulan, kok usahanya mulai berkembang, dia mulai maju.
0: Mm-mm.
1: Ternyata beralih tuh kedudukan rumah ke si penumpang tadi karena sudah lebih dari 3 bulan. Karena si penumpang itu cocok, maka dia akan membawa kedua-duanya jadi maju.
0: Mm-mm.
1: Tapi jangan salah, kalau kita yang cocok dan si penumpangnya lebih tua itu nggak cocok, yang terjadi sebaliknya kan?
0: Iya.
1: Ini yang harus diwaspadai ya. Jadi kalau pertanyaannya siapakah ya, walaupun dia menikah nggak menikah dalam konteks ini, yang harus dijadikan patokan rujukan adalah si mama itu.
0: Berarti usia patokannya Pak Kang?
1: Benar.
0: Oke.
1: Okay. Kecuali si mama nggak bisnis, makanya begini. Ada orang nih, Sony. Datang konsultasi, dia periksa nih. Oh, kenapa dia nggak maju-maju? Setelah kita hitung nih, Sony. Dia tinggal di rumah itu cocok. Bidang bisnisnya juga cocok.
0: Oke.
1: Okay. Mulai bisnisnya juga cocok.
0: Cocok.
1: Kenapa nggak bisa maju? Kita cek dong.
0: Iya.
1: Yeah. Ternyata papanya tinggal di situ dan masih bisnis, nggak cocok Sony. Nah kalau dalam konteks ini jalan keluarnya apa Sony?
0: Papanya diusir.
1: Nggak sih Sony?
0: Papanya di jangan di rumah itu dulu.
1: Nah, itu kan sama juga diusir kayaknya.
0: Iya. Terus lantas apa solusi kalau gitu? Nah,
1: kalau si papa memang udah tua dan pendapatannya memang cuma kecil aja, kita bilang aja sama papa, papa udah tua ya, mendingan papa istirahat aja deh.
0: Oh, suruh berhenti kerja.
1: Iya. kan akhirnya kepala yang megang sebagai kepala keluarga kan si anak kan.
0: Iya.
1: Cocok kan?
0: Iya.
1: Malah jadi maju Sony. Nah,
0: jadi kuncinya adalah usia siapa yang tertua dan siapa yang mencari nafkah gitu ya.
1: Nah, oke. Okay. Kalau si orang tuanya bilang, gua masih mau bisnis nih, nggak bisa enggak, walaupun pendapatan gua kecil gitu. Pas saya bilang pendapatannya kecil, biasanya kalau rumahnya nggak cocok, si papa juga nggak bisa maju Sony. Nah kalau si papa masih mau ngotot, yang nggak cocok kan si
0: papanya.
1: Nah, ya kita berunding deh. Gimana kalau papa pindah gitu?
0: Atau dibikinkan tempat usaha di tempat lain gitu ya?
1: Nggak bisa.
0: Oh nggak bisa juga ya?
1: Rumahnya yang nomor satu, bukan tempat usahanya.
0: Oh iya saya paham. Oke. Okay.
1: Nah, kenapa rumah yang jadi patokan bukan tempat usaha?
0: Nah iya, kenapa saya penasaran nih?
1: Karena kita melepaskan lelah, mengambil apa itu, membuang hawa negatif, menghirup udara positif di rumah itu kan. Kecuali kita tinggalnya memang di tempat usaha.
0: Oh iya.
1: Tempat usaha jadi patokan karena kita juga bertempat tinggal di sana macam. Bukan guko gitu kan. Nah itu bisa jadi. Tetapi kalau dia terpisah, yang jadi patokan utama adalah rumah tinggal.
0: Oke. Cukup satu pertanyaan lagi Pak Kang, kalau masih adakah?
1: Saya pikir cukup dulu ya.
0: Cukup dulu ya.
1: Nanti memang ada pertanyaan yang apalagi berkesesuaian, mungkin kita kembangkan lagi nih pertanyaan ya.
0: Oke deh kalau gitu. Untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan di WhatsApp, sekali lagi WhatsApp kami adalah 0812-122-9200. Nanti akan kami berikan kepada Pak Kang di segmen selanjutnya setelah jeda berikut ini.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
0: Sonora FM News.

0: News, traffic, and music. Kembali lagi di Sonora Feng Shui bersama Sony Wicaksono juga Pak Kang Hong Kian. Kami kembali mengajak Anda ya, jika ingin bertanya atau berkonsultasi dengan Pak Kang, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaannya. WhatsApp kami nomornya adalah 0812-122-9200 dengan menyertakan nama lengkap, kemudian tanggal lahir, jam lahirnya, dan setelah itu pertanyaan yang ingin Anda ajukan. Pak Kang, sudah siapkah untuk menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat sukses Sonora?
1: Selalu always
0: ya. Sekarang saya langsung aja deh, pengen menuju seorang pria bernama Onggik, Pak Kang. Ejaannya O-N-G-G-I-K. Kemudian Wahyu.
1: Onggik Wahyu.
0: Yes, Onggik Wahyu. Lahirnya tanggal 11 Mei.
1: 11 bulan 5
0: tahun 1992. Jam lahirnya di 8.45 pagi.
1: 8.45 ya.
0: Yap, yang ditanyakan adalah pertama dulu pekerjaan apa yang cocok Pak Kang, di bidang elemen apa?
1: Ya, kalau ditanya pekerjaan apa, saya mau lihat dia sebetulnya mampu bisnis enggak. Memang lemah ya. Jadi kecenderungannya memang mencari kerja. Namun demikian bukan berarti Onggik enggak bisa untuk berbisnis gitu ya. Karena potensi dia untuk menjadi orang berhasil ada. Nah untuk itu kalau dia mau satu ketika berbisnis setelah bekerja dan ngumpulin modal udah cukup. Nah, sebaiknya dari sekarang pakai baju hijau dulu deh setahun dua tahun supaya bertumbuh hasrat itu ya.
0: Oke.
1: Nah, di bidang apakah itu? Di bidang berunsur api, ya, berunsur logam. Kalau api sama logam jadinya apa sih ya?
0: Api dicampur logam jadinya adalah besi.
1: Ya. Besi ya logam.
0: Iya, besi ya logam.
1: Apinya.
0: Api dicampur logam jadi apa, Pak Kang?
1: Ada listriknya. Kalau ada listriknya, jadi mesin kan?
0: Oke.
1: Jadi otomotif kan? Nah, itu udah bidang-bidangnya gitu.
0: Oke. Kemudian yang ingin ditanya lagi dari Onggik adalah, oh ini, tips soal kesehatan, Pak Kang.
1: Kalau soal kesehatan, nomor satu, dia memang minum yang banyak, ya. Bagus. Kenapa bagus? Satu, dia energik, nggak bisa diem, gitu ya. Dan tetapi, waktu dia lahir, dia udah kena kuning, gitu. Jaga levelnya, nggak boleh terlalu capek, harus tahu batasnya. Dan juga kurangi asinnya tuh, makanan asin dia paling suka gitu. Kalau orang kan selama ini selalu diwanti-wanti manis dan asin.
0: Iya.
1: Nah manis buat Onggik nggak menjadi masalah karena dia nggak begitu suka ya. Walaupun boleh dibilang hampir tiap orang suka manis dong ya.
0: Oke.
1: Asin ini dia keterlaluan gitu, itu yang harus di waspadai ya. Jangan sampai kebanyakan. Kemudian juga jaga lambungnya, nggak boleh telat makan.
0: Baik. Tadi warna hokinya hijau ya Pak Kang ya?
1: Kan warna hoki. Ini keliru kalau kita bilang warna hoki.
0: Oh iya. Nah kalau warna hokinya apa nih Pak Kang nih?
1: Ada. Dalam feng shui nggak ada.
0: Oh nggak ada ya? Oke. Ini warna hoki berarti tidak bisa ditanya.
1: Adalah bagaimana kita menyiasati elemen yang kurang. Karena pada prinsipnya elemen yang kurang itu harus kita substitusikan dengan menata rumah. Namun karena kita di acara ini menata rumah, nggak bisa dong ya.
0: Iya.
1: Perlu gambar apa segala macam.
0: Betul.
1: Nah, kita ambil yang simpel. Yang simpel apa? Pemakaian warna, karena warna secara psikologis akan merangsang psikis menjadi untuk menutupi hal-hal yang kurang tadi. Nah, karena misalnya karena si Onggik ini dia nggak begitu bergaul nih, dia terbatas.
0: Oke.
1: Nah, orang yang begini kan bisnis nggak bisa dong. Karena bisnis adalah satu persahabatan, ya nggak? Satu interaksi dengan orang lain, kan?
0: Yep.
1: Nah, itu dibutuhkan. Nah, untuk itu dibutuhkan dia ini melihat warna hijau sesering mungkin. Kalau dia pakai warna hijau pada bajunya, kan dia akan sering lihat, kan?
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ini merangsang benak dia untuk membangkitkan prinsip dan leadership-nya. Itu yang dimaksud.
0: Oke. Okay. Oke, saya baru paham ini ya. Ini juga bertanya soal ayahnya, boleh diberikan juga Pak Kang ya?
1: Boleh.
0: Oke, okay, ayahnya namanya adalah Sumadi.
1: Sumadi.
0: Yes, lahirnya tanggal 15 November nih Pak Kang.
1: Betul. Sumadi 15
0: bulan 11.
1: Oke.
0: November Pak Kang.
1: Iya.
0: Tahun 1965.
1: 1965.
0: Lahirnya di jam 10.00 pagi Pak Kang.
1: Ya.
0: Rumahnya menghadap ke selatan, ini apakah sudah cocok?
1: Rumahnya menghadap ke selatan. Perkembangan bisnis selalu terlambat.
0: Ah, oke. Nah, ini di beliau kerjanya di pabrik kayu bagian pendataan selama 15 tahun Pak Kang.
1: Di pabrik kayu dia sangat cocok ya, seharusnya dia sudah bisa berhasil. Dan Juragan Sumadi ini sebetulnya mampu berbisnis gitu. Dan orangnya cekatan, punya ambisi yang bagus, cuma sayangnya kedisiplinannya lemah. Nah, kalau dia tingkatkan aja kedisiplinannya dan dia berbisnis, belum telat kalau di usia yang sekarang ini untuk memulai bisnis. Dan di bidang perkayuan dia sangat menguasainya.
0: Oke.
1: Okay. Kebun dah di situ gitu, tapi rumahnya harus menghadap timur laut atau ke timur gitu. Setidak-tidaknya.
0: Oke. Okay.
1: Dia bisa berhasil, kalau enggak, ya pas-pasan lah, susah lah membangkitkan kemampuannya berbisnis gitu.
0: Ya baik, lambat ya. Oke. Kita nanti akan ada beberapa pertanyaan lagi Pak Kang. Kita harus jeda sejenak lagi. Jadi istirahat sebentar, jangan kemana-mana sahabat surah, tetap bersama kami di Sonora Feng Shui.

0: Baiklah sahabat Sonora, masih bersama Sony Wicaksono. Sekarang sudah masuk di segmen terakhir di Sonora Feng Shui bersama Kang Hong Kian. Dan kami akan kembali mengirimkan pertanyaan kepada Pak Kang. Pak Kang,
1: ya.
0: Ini ada Mei Juan. Dia ini 2 minggu lalu katanya bertanya soal jodoh. Terus Pak Kang bilang nih, mungkin bisa deteksi syaki dari suara katanya.
1: Ya.
0: Nah, terus dia hari ini mengirimkan pesan suara alias voice note. Pertanyaannya apakah bisa kami putar kah, Pak Kang?
1: Boleh.
0: Boleh ya, Pak Kang ya. Oke, mari kita putarkan terlebih dahulu. Ini dia dari Mei Juan.
1: Oke.
2: Kang, saya Mei Juan nih, yang minggu lalu sempat nanya tentang jodoh. Kalau menurut Pak Kang kan enggak ada masalah ya. Nah, ketika saya mencoba untuk ingat-ingat masa lalu saya jadi ingat ada beberapa orang yang kira-kira saya suspek mungkin ada menggunakan ilmu black magic atau dunia perdukunan atau spiritual. Nah, yang pertama itu pada saat putus, orang tersebut itu bilang, saya bisa aja nih mau kamu balik ke saya dengan menggunakan black magic, tapi saya tidak akan melakukan itu. Jadi orang pertama bilang kayak gitu. Yang orang kedua, ini sudah punya istri ya Pak Kang ya, dia udah berkeluarga. Dan dia pernah bilang secara tidak langsung ke saya kalau dia melakukan ritual pernikahan spiritual. Dan ketika dia melakukan pernikahan spiritual bersama dengan teman-temannya, dia bilang kalau perempuan tersebut menolak dan kayak memberontak. Dan itu saya kurang gitu inget, cuman pada saat saya dengar kayak gitu saya jadi takut karena orang tersebut sepertinya ngomonginnya tentang saya. Dan saya inget waktu itu kalau gak salah pas malam-malamnya, semalam sebelum dia bilang itu, saya ada mimpi buruk. Terus setelah itu saya pergi ke luar negeri dan gak ada kontak. Dan dia juga sebelum saya pergi ke luar negeri, dia ada kayak kasih saya gelang gitu, kayak gelang dari Citrin gitu lah. Nah, cuman setelah saya pikir kayak ini agak mengerikan, saya danahkan gelang tersebut di salah satu kelenteng di Tangerang. Yang ketiga ini adalah orang yang justru yang paling menyakiti saya. Dan tiba-tiba dia email, dia bilang saya melakukan black magic dan membuat hidup dia jadi susah. Padahal saya gak melakukan apapun. Dan dia di email tersebut bilang kalau dia akan membuat hidup saya dan keluarga saya akan lebih susah.
1: Oke.
2: Okay. Paling itu aja okay. Sih Pak Kang.
0: Baik, Pak Kang, apakah Pak Kang membutuhkan data dari Mei Juan ini?
1: Gak usah.
0: Oke, okay, baik, silakan Pak Kang.
1: Gak usah ya. Saya udah ketemu alasannya.
0: Mm-hmm.
1: Mei Juan sebetulnya nggak ada guna-guna.
0: Oke. Okay.
1: Si bagus ya. Yang jadi masalah, bagian belakang rumah Mei Juan terlalu gelap, tolong dikasih terang.
0: Mm.
1: Dan kemudian juga, saya mau minta tolong Mei Juan ke dokter kulit.
0: Mm.
1: Ya, di kemaluan ada di bagian atasnya ada tanda tai lalat semacam itu, tolong dibuang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, nanti tolong dikasih kabar, betul nggak ada tanda itu dan betul nggak dia punya bagian belakang tuh memang gelap.
0: Baik, baik, itu saja Pak Kang?
1: Cukup.
0: Ah, oke.
1: Okay. Kekhawatiran kena guna-guna itu cuma omong kosong belaka tuh, nggak ada.
0: Oke, okay, tidak ada ya. Baik, berarti kita bisa ke pertanyaan selanjutnya Pak Kang ya?
1: Boleh.
0: Oke, okay, kali ini ada juragin lagi, Felicia pakai C Pak Kang?
1: Felicia.
0: F pakai F dan C, Felicia.
1: Iya.
0: Okay, mm-hmm. Kemudian Jolie, J-O-L-Y.
1: Felicia Jolie.
0: Yes, lahirnya di tanggal 1 Oktober.
1: Sepertinya pernah sering.
0: Oh, sering Pak Kang ya?
1: Iya, 1 Oktober.
0: Tahun 2004.
1: 2004 ya.
0: Pukul 20.30 Pak Kang.
1: 20.30 ya.
0: Yap, bidang usaha yang cocok untuk dia.
1: Bidang usahanya?
0: Yap.
1: yang usaha yang paling cocok yang berunsur tanah dominan.
0: Unsur tanah dominan.
1: Iya.
0: Oke, baik. Itu saja yang ditanya. Berarti kita bisa langsung lagi saat ini ke pertanyaan berikutnya. Sebentar ya, Pak Kang ya. Saya ingin ini dia. Ada Hartono, Pak Kang.
1: Hartono.
0: Mm-mm. Hartono Setiadi namanya.
1: Setiadi.
0: Yap. Lahirnya di tanggal 28 bulan 5.
1: 28 bulan 5. Mm-hmm.
0: Tahun 1967.
1: 1967.
0: Yap. Dia ini bertanya, Pak Kang. FYI rumahnya itu hadap selatan timur. Tapi permasalahan dia adalah kenapa sejak di PHK susah.
1: Ya dulu dong.
0: Oh, iya sih. Kenapa, Pak Kang?
1: Jamnya.
0: Oh, jamnya. Aduh, sayang sekali. Kami lupa, Pak Kang, jamnya ternyata tidak disertakan. Aduh, sayang sekali. Pak Hartono bisa disertakan jamnya ya. Aduh, ini sayang sekali tidak ada jam ya. Kalau gitu kami bisa ke ini aja deh kalau gitu. Ada Michael Hermanto, Pak Kang.
1: Michael
0: Hermanto. Ini ingin bertanya sebenarnya buat dua anaknya sih.
1: Ya.
0: Nama anaknya ini yang pertamanya adalah langsung di aja saja, Pak Kang ya.
1: Ya.
0: FREC.
1: S-R-E-C.
0: Ya, FREC. HIA.
1: HIA.
0: HIA.
1: H.
0: Pak Kang.
1: A.
0: HIA.
1: IA.
0: Double N. Y.
1: Apa jadi?
0: Fresiani. Fresiani. F-R-E-C-H-I. Yes. Fresiani.
1: Fresiani.
0: Hermanto.
1: Berarti wanita ya?
0: Iya, betul, Pak Kang. Lahirnya tanggal 26 November.
1: 26.
0: Bulan 11. Bulan 11 tahun 2015.
1: 2015.
0: Yap. Di pukul 6 lewat 5 pagi, Pak Kang.
1: 6 lewat 5 pagi, ya.
0: Yap. Yang mau ditanya adalah bidang pendidikan dan kesehatan untuk anaknya, Pak Kang.
1: Oke. Reciani, ya?
0: Iya, betul.
1: Ini bersiokanding kayu.
0: Mm-mm.
1: Lahir pada hari Kamis. Tanggal Imleknya tanggal 15 bulan 10.
0: Mm.
1: Jadi lahir pada saat malamnya tuh... Setelah dia lahir, malamnya tuh bulan purnama. Sebelumnya juga udah purnama, apa? Udah malam tanggal 15 udah purnama gitu ya.
0: Mm.
1: Jadi pas dia lahir di hari purnamanya, kemudian kita lihat dia tuh leadershipnya kuat, prinsipnya kuat ya.
0: Mm.
1: Logikanya kuat.
0: Mm-mm.
1: Ya, nalurinya juga, hanya saja ambisinya lemah.
0: Mm.
1: Dan saya mau minta tolong agar dijaga jangan sering masuk angin gitu ya. Kan kena angin-anginan ya.
0: Oke.
1: Okay. Di rumah tuh harusnya ada minyak-minyak buat usir angin dong ya. Pelon gitu ya. Nah, jaga-jaga tulangnya. Jadi kalau ada masalah tulang atau paru atau asma, tolong segera bawa ke dokter diperiksa ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu juga lambungnya agak kurang bagus gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian nantinya sekolahnya sebaiknya ke bidang IT yang paling bagus ya.
0: Hmm?
1: IT dia kedokteran bisa asal dokter kecantikan, tapi kalau kedokterannya dia nggak cocok gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, sebaiknya jangan deh ya.
0: Hmm.
1: Jadi dia lebih cocok ke bidang kimia cair gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Kemudian apoteker, dunia showbiz gitu ya. Kemudian dunia apa itu yang seni-seni.
0: Mm.
1: Dan juga di bidang IT sangat luar biasa.
0: Oke. Masih ada waktu, berarti ini bisa satu anak lagi nih. Sebenarnya tiga nih, Pak Kang ya. Cuma saya cicil, takutnya waktunya nggak cukup.
1: Okay.
0: Satu anak lagi, namanya kali ini pria. CH, Charlie Hotel, Pak Kang.
1: CH.
0: Kemudian AZ.
1: AZ.
0: TON.
1: AZ. C-O-N.
0: Yes, Chaston Hermanto.
1: Ya.
0: Ini lahirnya tanggal 16 bulan 1.
1: Bentar.
0: 16 Januari.
1: 16 bulan 1 ya.
0: Iya, yep, di tahun 2020.
1: 2020.
0: Jam lahirnya 6 lewat 05 pagi. Yang ditanya juga sama Pak Kang pendidikan dan kesehatannya.
1: Oke.
0: Oke. Pendidikan dan kesehatannya Chaston bagaimana Pak Kang?
1: Chaston Hermanto.
0: Iya. Yep.
1: Lahirnya sebagai sio babi ya, babi tanah, tanggal hari ini hari Kamis juga nih, anak dua-duanya Kamis ya.
0: Jamnya juga sama persis ini.
1: Iya. Kemudian lahirnya pada tanggal 22 bulan 12 tahun 2570.
0: Okay. Ya.
1: Nah, ini juga lahirnya mulus ya, nggak ada kuning.
0: Yep.
1: Kemudian kalau yang tadi oh, dua-duanya juga masalahnya gampang masuk angin, tulangnya, usus besarnya ya. Cuma bedanya kalau tadi itu kakaknya ya, itu lambungnya agak kurang bagus. Kalau ini enggak, ini bagus. Cuma bedanya si kakak ada berjalan, si adik mendiam di tempat. Dan pengelamun itu yang harus diwaspadai gitu ya.
0: Oke, pendidikan ya Pak Kang?
1: Dan juga jangan sampai dia terlalu banyak nanti makan asin dan manis nih, dua-duanya sangat dia sukai nih anak nih ya.
0: Okay.
1: Kemudian sekolahnya ya.
0: Iya.
1: Di bidang teknik mesin, teknik industri, teknik komputer, juga di bidang yang sama dengan kakaknya tadi. Dan ini anak, waduh, kalau betul-betul mendalami pasar saham ini luar biasa.
0: Oke, okay, baiklah. Untuk Pak Hermanto satu anaknya lagi silakan di minggu depan ya, karena waktunya kami sudah mepet sekali. Untuk yang belum kebagian ini karena jamnya nggak ada, jadi silakan minggu depan bisa kembali lagi, jamnya disertakan ya, jam lahirnya. Pak Kang, terima kasih banyak ya sudah berbagi.
1: Tony, kita minggu depan itu udah pertengahan bulan ke-8 Imlek ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, satu hal. Sahabat sukses Sonora yang belum berjodoh, manfaatkan saat-saat bulan 8 ini. Pada purnama nanti, Yesia Logan, itu orang tua yang berada di bawah rembulan, akan mengikat tali-tali jodoh pasangannya masing-masing.
0: Baiklah, Pak Kang, terima kasih lagi. Salam sehat ya Pak Kang ya.
1: Oke, salam sehat, sukses selalu. Selamat malam, sampai minggu depan.
0: Yes.
3: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.
2: Kalau tadi kita konsultasi dengan Pak Kang di program Sonora Feng Shui, sekarang waktunya request lagu di AMKM malam dong. Anda meminta kami memutar, ini tumben banget nih. Ini termasuk kejadian langka, saya hadir di hari Jumat. Biasanya Jumat ini waktunya Hans, sekarang saya take over dulu. Ada Sony Wicaksono, berarti minggu ini saya punya 4 hari siaran di malam ya. Saya punya 2 jam waktu untuk memutarkan lagu permintaan Anda alias request lagu. Requestnya lagu 90-an ke atas seperti biasa. Artinya rilisan 90-an sampai lagu-lagu masa kini. Boleh kalau mau Anda request, salah satunya chat aja ke nomor WhatsApp kami ya. Nomornya adalah 0812-122-9200. Silakan catat lagi kalau belum, 0812-122-9200. Ini sampai Mas Daniel Wisanajaya kaget. Biasa ada lagi di minggu pagi, benar, sampai hafal jadwalnya ya. Ya, ditunggu sama Bos Mora. 2 jam waktunya cukup panjang. Silakan bisa dikirimkan dari

Ya benar, saya menyapa Mas Daniel Wisana Jaya dari Kelapa Gading karena yang muncul pertama ini dia. Salamnya buat semua kru Sonora dan Bro Sony. Siap Bro Daniel. Permintaannya hari ini adalah Sean Kingston dengan Take You There akan terputar setelah lagu pembuka dulu. Saya mau kasih pembukanya dari Timmy Thomas, Dying Inside to Hold You.

Kider dari Sam Kingston yang gak tahu kenapa suaranya tuh khas banget dan cocok gitu dengan perawakannya, dengan postur tubuhnya. Tadi ada Mas Daniel Wisanajaya request lagu ini. Selamat datang kembali untuk Anda yang baru join di frekuensi 92 FM Jakarta. Anda sedang mendengarkan AMKM Sonora. Anda meminta kami memutar. Kali ini ada Sony Wicaksono at your service sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat yang memutarkan lagu yang Anda request 90-an ke atas ya. Jangan lupa Sobat Sore WhatsApp 0812-122-9200. Di sini ada Yeri yang ada di Bogor. Weh, alhamdulillah ya Bogor, kata orang-orang hujan Bogornya tapi merata enggak hujannya. Lagunya pengen teh hijau dari Tulus untuk Ivari Vam, ada Moma Foni, ada Cece Ruth dan Dede Edward katanya. Hey, happy family. Tulus dengan teh hijau ya akan hadir setelah lagu yang Halo DJ, selamat malam. Baru kali ini saya dipanggil DJ. This is my bro. Ada Azan yang ada di Purnama, pendengar baru kartanya di Pontianak. Widi, salam kenal ya Azan yang ada di Purnama. Katanya malam hari ini pengen denger lagunya Westlife. Langsung nih, This is my love.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

dengan Teh Hijau yang masih menyandang predikat sebagai jawara Sonora Chart Indonesia selama 4 minggu berturut-turut oleh selama sebulan. Luar biasa. Kalau Anda penasaran dengan bagaimana pergerakan dari chart Indonesia, bisa Anda dengarkan di hari Minggu di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kalau yang lagu mancanegaranya, chart mancanya, itu besok ya, Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kalau sekarang gilirannya AMKM dulu, Anda meminta kami memutar. Request lagu Anda masih kami tunggu di 0812-122-9200, 90-an ke atas ya. Di Bogor katanya hujannya rata, kalau kata Yeri, saat ini masih gerimis di Bogor Utara. Iya, alhamdulillah, seneng banget akhirnya hujan. Yang mana aja hujan nih di Jakarta, ada nggak yang udah turun hujan juga? Ada R yang ada di Bandung, selamat malam, mau kirim salam buat Ibu Oriza Sativa, buat Vina, Ibu Rianti, Kak Zizi, semoga sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih Kak Sony, absen saja ya, titip salam aja katanya. Hai, terima kasih banyak ya sudah menyematkan mampir di AMKM malam. Tumben banget ini ada Sony Wicaksono di sini. Biasanya sama Hans Christian. Ada juga yang dari Pontianak. Ada Kiran katanya ingin request lagunya Pas Band, judulnya adalah Permata Yang Hilang. Sebentar ya, kami cari dulu Pas Band Permata Yang Hilang. Bentar, apakah bisa? Nanti kami cari dulu ya buat Kiran dari Pontianak. Ada apa sih Prianus? Tumben nih, back to Jumat malam. Terakhir Jumat malam kapan? Udah lama banget saya. Mau minta lagunya Dewa 19 dengan judulnya Kirana. Asik nih lagunya Kirana dari Dewa 19. Cuaca di Bandung katanya baru turun hujan. Asik, turun hujan juga di Bandung, mantap. Biasa salamnya untuk pendengar setia AMKM saja, Ibu Oriza, Ibu Rianti, Ibu Sylvia sama Kak Zizi. Buat Bung Wicak juga semangat hingga selesai. Pantauan jalan Junjunan menuju gerbang tol Pasteur saat ini padat merayap dua arah. Mau pulang Pak Suprianus ke Jakarta ya? Hati-hati di jalan kalau gitu. Kita temani dengan lagunya Dewa 19 yang ada di Kirana.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Mak. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Fix You by Coldplay ingin saya dedikasikan untuk hati-hati yang sedang terluka dan patah di luar sana. Carlo, saya baru membaca, sebenarnya saya baru baca pesannya Carlo nih kemarin. Kemarin terus waktu Hans siaran, saya ikut baca juga pesannya, ternyata Carlo peluk jauh untuk kamu ya. Lagi patah hati rupanya Carlo ini, dijodohkan oleh orang tuanya, mantannya ya. Semoga bisa mendapatkan yang baik. Langsung saja Carlo, hari Senin latihan lari 5 km, Selasa strength training, Rabu istirahat, Kamis lari lagi 5 km, Jumat interval, Sabtu strength training, Minggunya long run 10 km. Itu lakukan tiap minggu Carlo ya. Carlo katanya pengen minta lagunya The Man Who Can't Be Moved. Aduh, lagi-lagi dari deskrip pilihannya kali ini, katanya lagi perjalanan dari Jogja menuju Jakarta biar ada hiburan. Gak mau pakai bluetooth, katanya mau tune in Sonora aja. Ya sudah, thank you so much Carlo for listening Sonora. Ini dia deskrip The Man Who Can't Be Moved. Hati-hati di jalan ya.

Nah loh, kenapa jadi galau gini ya? When I Was Your Man dari Bruno Mars, sahabat Sonora. Ini dari Ibu Yaya yang katanya pengen dengerin lagunya Bruno Mars katanya. Tadi ada Pak Deddy di Subang juga yang minta lagunya Fix You by Coldplay. Ini tinggal dikasih satu lagu lagi aja untuk pas melengkapi 47-50 menit pertama diisi dengan lagu-lagu galau. Paling pas kalau menurut saya adalah lagu yang satu ini sih. Ini kebetulan ada yang minta juga. Anyway, ada Bro Tony, Sam Smith, I'm Not The Only One. Karena kadang yang bikin sakit itu adalah bukan karena kita diduakan, tapi diam-diam ternyata kita bukan satu-satunya orang, tapi ada lagi orang dibaliknya. I'm Not

0: Jadikah setengah hati merindu semenjak lagunya tadi Carlo, tiba-tiba jadi banyak lagu galau-galau yang dihadirkan nih. Ada Pras di Tangerang yang minta lagunya Judika tadi dengan setengah hati merindu. Sekalian salamnya adalah untuk Om Hans yang kemarin salah putar lagu katanya. Kemarin requestnya maunya My Immortal versi band Evanescence biar pas ending dapat kerasnya. Dikasih versi yang klasikal. Nah tuh ada yang salah putar. Mohon maafkan, saya mewakili Hans Christian ya. Sony Wicaksono di AMKM Sahabat Sonora. Sekarang saya mau menyapa dulu ada warga saya di hari Minggu yang datangnya lebih cepat nih. Di hari Jumat ini ada Ibu Riani Sutopo di Keramat Jati Jakarta Timur. Save Your Tears by The Weeknd. Ya, kiriman salamnya sekaligus balasan juga buat Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pasel di Alfa Indah, juga Ibu Orisa di Rawalumbu sama Ibu Rianti juga yang ada di Gunung Putri. Kemudian ada juga Pak Gundolo Sosro. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora.
0: Tunggu, itu suara bindengnya minta ampun, Pak Gun.
1: Hari ini tumben Om ya. Tiba-tiba dengar suara Om Sony dari jam 6 sore tadi. Gak biasanya loh, ada apa nih Om?
0: Ada apa? Ada sesuatu di balik udang.
1: Siaran Jumat terakhir Kak, kalau gak salah tahun lalu ya bulan.
0: Iya ini, saya takjub loh ketika ada yang tahu. Mana tadi ya? Noval ini. Dia absen dari Keramat Jati. Terus dia bilang, terakhir dengar Sony siaran hari Jumat tuh akhir tahun lalu. Gila. Ingatan pendengar Sonora ini keren-keren ya, sahabat Sonora ya. Luar biasa loh. Lanjut lagi Pak Gun.
1: Kenapa itu kalau salah bulan November? Desember.
0: Saya sampai ingat bulannya loh.
1: Minta lagu di bulan Desember sama Om Sony.
0: Crazy.
1: Tapi enggak apa-apa deh. Biar bisa dengar suara Om Sony lagi ngobrol sama Pak Kang tadi. Ini Om, hari Jumat ini minta tolong diputarkan lagu yang agak-agak bersemangat deh Om ya. Kayak lagu apa ya? Kalau Sweet Ala La La Long itu lagunya siapa? Oh iya, lagunya Inner Cycle. Iya, saya lupa. Itu aja dong. Sweet Ala La La Long, kebanyakan ya lalangnya. Itu kalau itu enggak ada, coba lagu dari ini deh. Apa, Randy Brass ya, judulnya Foreign Affair. Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora yang dimanapun berada, dan juga untuk para penyiar Sonora yang malam ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Aduh, saya sambil dengerin sambil khawatir lagi. Ini di detik berapa Pak Gun tiba-tiba hidungnya meler. Bindengnya bindeng banget ini Pak Gun. Cepat sembuh ya pileknya. Ada Kak Maya juga, selamat malam.
2: Malam Mas Sony. Malam para pendengar Sonora semuanya.
0: Asik.
2: Happy weekend ya. This is the last day of work day.
0: Of course.
2: Mas Sony, Maya mau lagunya Maroon 5, Daylight.
0: Keren.
2: Boleh ya?
0: Boleh dong.
2: Tolong diputerin untuk menemani malam kita malam hari ini. Thank you Mas Sony. Oh ya, lagunya buat para pendengar Sonora yang setia, terutama geng Imas.
0: Oke.
2: Thank you.
0: Ya, semoga kamu baik-baik saja Kak Maya ya. Saya kaget tiba-tiba ketawanya seperti itu, melengking. Daylight dari Maroon 5. Alright, kita akan putarkan dulu tanda waktu di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baru abis itu kita mainkan. Lagunya menarik-menarik sekali. Betul ya.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Oke, tanda waktu sudah terputar, itu artinya Mas Adam Levine silakan nyanyikan.

0: Inner Circle, kita dengarkan yang reggae dulu sejenak ya.
1: Asik deh.
0: Ini jelas ada sweet, tapi ada kepanjangannya. La la la la song.

0: Yo man, masih bersama Sony Wicaksono nih. Satu jam lagi sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekarang coba saya pingin menuju, aduh, kok aku putar lagu selanjutnya. Ada Zizi dari Bekasi, lagunya buat salam dulu buat grup DM Sahabat Sonora katanya. Kenapa DM? Karena ada di DM TikTok, bener ya Zizi. Geng Imas nih katanya, udah resmi ini berarti ternyata namanya Geng Imas kan kawan. Namanya ada Ibu Silviana kan, anak aku Malvin Aprilio. Ah, baru di spill namanya sekarang. Namanya adalah Malvin Aprilio. Nama yang sangat bagus. Bosku Eyang-eyang, Eyang yang sudah baik sama Zi, semoga Eyang selalu sehat biar Zi bisa menjaga Eyang. Hai Eyang. Salam kenal ya dari Asone ini. Lagunya dari The Cranberries dengan Zombie. Mantap. Zombie dari The Cranberries. Sebentar, saya siapkan dulu ke dalam playlist Cranberries with Zombie. Saya butuh satu voice note lagi kalau gitu. Saya pingin ke voice note-nya. Sebentar, ada Ibu Foni tadi saya lihat. Nah, ini dia. Ibu Foni, selamat malam.
1: Mas Sony, saya Foni di Sunter. Minta tolong diputarkan lagu Anyone dari Roxette, teruntuk Mas Sony di Sonora, dan titip salamnya untuk Bu Silvia, Bu Oriza, Bu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Bu Liliani, Lena,

0: Panda, dan Noval. Makasih Mas Sony.
1: Sama-sama Ibu Foni. Ih Kamaya, jangan malu. Kalau malu mah kuli atuh bawa palu ya kan soalnya. Ay, sama saya juga garing Kamaya, kayak kerupuk. Kita putarkan dulu, ini ada Zombie dari The Cranberries. Nanti akan disusul juga sama lagunya Rockset with Anyone dari Reggae Rock. Emang gado-gado kalau di AMKM, apalagi kalau yang siarannya Sony Wicaksono.

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: Anda terus bersama kami di AMKM Malam.

0: What Save Your Tears by The Weeknd di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. And that was The Weeknd sahabat Sonora yang bakalan datang ke Jakarta next week. The Weeknd kalau ke Jakarta kira-kira makanan yang harus pertama dicobain apa ya? Kerak telur atau ketoprak? Oh, mie ayam. Ya kan pasti dia bakalan kaget sarapan dengan noodle with chicken. Ada Pak Sebastian Hartono yang sekarang menyapa saya di malam hari ini. Pak Sebastian, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi baru aja keluar dari tol Sumarekon Serpong nih, menuju ke Residen One BSD Serpong. Seperti biasa Mas Sony, saya mau request lagu ya namanya Friday Night, agak jedak-jeduk dikit ya. Lagunya, judul lagunya Lily, penyanyinya dari Alan Walker. Atau kalau tidak ada, boleh di replace dengan Rockabye dari Time Bandit. Lagu ini ucapannya untuk anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC, dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas, khususnya Mas Sony. Tetap semangat ya Mas Sony, sampai tuntas, dan juga seluruh pendengar setia warga MKM Malam. Thank you Mas Sony, lagunya udah diputerin. Terima kasih. And have a good night and have a nice weekend.
0: Take care of yourself, Pak Sebastian. Hati-hati di jalan ya, baru keluar tol katanya. Sebenarnya Lily ada, tapi saya lebih tertarik dengan Rockabye-nya Clean Bandit ya, Pak Sebastian. Nanti akan dilanjut juga oleh Mbak Iwet yang ada di Papanggo, Jakarta Utara, yang mau mendengarkan lagunya AZ Yet with Last Night. Dua lagu di akhir malam.

0: di AMKM Malam bersama Sony Wicaksono. Kalau hari Jumat setengah jam lagi di pukul 10 malam nanti kan ada musik-musik jazz yang terputar ya di Jazzy Night Rest and Relax. Tapi kalau sekarang saya ingin menyapa dulu ada Kak Ros yang lagi ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Ah, saya paham ini orang yang mana. Terima kasih sudah memberikan konteksnya ya. Kak Ros, mau request lagunya Ruth Gracia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau nggak ada, boleh Alan Walker aja yang judulnya The Drum. Lagunya katanya buat dengerin aja. Salam. Ini katanya buat... cuma buat Kazi berarti khusus ini ya, wis luar biasa. Kak Ros, kirim salam buat kakak Zizi. Ah, ada satu voice note nih yang saya akan putarkan sekarang dari Mbak Becky di Bandung.
1: Selamat malam Mas Sony Wicaksono. Hai. Take it easy ya. Maybe the other time you can check rest, alright?
0: Alright. Tomorrow.
1: Yang penting sehat selalu lah. Oke dong, saya mau lagu ya. Buat nyanyinya Lady Gaga, judulnya Abracadabra, atau enggak UB40 Can't Help Falling in Love, atau Bon Jovi Lie to Me. Makasih banyak ya. Hatur nuhun ya Mas ya. Wih, lumayan hujan lagi nih.
0: Senang
1: adem
0: sekali,
1: banget ya di Bandung.
0: Senang sekali, senang yowis sekali. Deh.
1: Mas Sony, take care yourself ya. Dah.
0: Dah. Karena tadi Lady Gaga ada yang requestnya Bad Romance, Kang Ajat ya, dari Tambun, Bekasi. Jadi pilihan kedua, untung Mbak Becky ada 3 pilihan, luar biasa. UB40 saya pilihnya, I Can't Help Falling in Love, cover dari Elvis Presley. Kang Ajat, tungguin lagunya ya, Lady Gaga dari Bad Romance, 3 lagu upbeat, luar biasa. Kita mulai dari Alan Walker, dulu ini dia The Drum.

0: UB40 I Can Help Falling In Love di AMKM. Masih bersama Sony Wicaksono. Halo, ada Nico Kurni alias Bang Nico. Lagi OTW pulang kerja. Hah? Beneran ini lagi OTW pulang kerja? Oh, titip salam buat karyawan yang udah pulang kerja atau yang lagi OTW pulang ke rumah. Kalau Bang Nico sendiri gimana nih? Unbreak My Heart mau dibingkiskan buat semua yang lagi mendengarkan aja. Ini dari Tony Brixton ya, Unbreak My Heart. Ini biasanya diminta sama Ibu Nur, biasanya lewat voice note. Ibu Nurnya, tadi saya lihat Ibu Nur. Nah ini dia, Ibu Nur, selamat malam.
1: Ini Ibu Nur di Pekalongan, mau request lagu The Power of Love, Celine Dion. Lagu ini untuk Bu Semila, Bu Orisa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Fori, Ibu Sylvia, Ibu Lia Pastel, Ibu Tin, Ibu Riati, Asti, Bu Sri, Jeremia, Noval, Pak Widodo Sibarani, Pak Johat, dan Pak Philip. Selamat malam, selamat istirahat. Salam Kompersa, kompak manis penuh persahabatan lewat udara. Untuk Bang Sony, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Apa tadi? Salam Kompersa, kompak selalu. Sebentar, salam Kompersa, salam kompak selalu. Kompak persahabatan di udara. Ih, luar biasa. Nah, kita mulai yang sendu-sendu sekarang ya. Dari Tony Braxton dulu. Ini dia Unbreak My Heart.

0: Halo sahabat Sonora, kenalin aku Kak Sora. Tungguin kehadiranku ya, karena aku bakal nganterin kamu ke berbagai dongeng yang lebih menarik dan pastinya lebih fresh. Ingat-ingat ya, Kak Sora bakalan hadir di setiap dongeng Sonora Senin sampai Jumat pukul 6.20 dan 14.20, Sabtu Minggu pukul 8.20 dan 14.20 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

0: Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, karena ini adalah akhir dari perjumpaan kami di AMKM Malam untuk edisi 18 September 2026. Mohon maaf untuk Anda yang masih banyak yang belum bisa saya putarkan, seperti Ibu Liliani, Pak Ferdinson, kemudian Nathan di Kelapa Gading, Ibu Sri, Ibu Vera, kemudian Mas Wawan, ada juga Pak Edi Sutopo. Berikutnya ada pendengar yang lainnya juga, seperti di sini ada Nicholas Dewa Putra, ada juga Pak Indra yang ada di Condet, Ibu Dia, kemudian juga Bush yang ada di Pontianak. Mohon maaf untuk Anda yang belum sempat terputar, termasuk yang baru saja masuk di menit 59. AMKM akan tersedia setiap hari di pukul 12 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Kalau malamnya Senin sampai Jumat pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf juga kalau saya belum sempat untuk live TikTok, karena banyak yang harus saya siapkan untuk weekend nanti. So, selainnya kan ada Jesse Knight dalam playlist Rest and Relax 2 jam ke depan. Sonny Wicaksono pamit, sampai jumpa. Have a good night and have a good rest. Dan happy weekend for you all.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
2: It's time for Jazz Music, only on Rest and Relax, Sonora FM.

setia bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Rest and relax, Sonora FM Jakarta.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: hear this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Morning Inspiration.
1: Banyak orang merasa seolah-olah mereka bekerja keras, tetapi tampaknya tidak mendapatkan apapun yang berharga. Alasan utama mengapa mereka merasa seperti ini adalah karena mereka tidak menghabiskan cukup waktu untuk memikirkan apa yang benar-benar mereka inginkan dari kehidupan dan belum menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, tidak mungkin untuk melakukan perjalanan panjang tanpa tahu tujuan sebenarnya, bukan? Tujuan membuat kita untuk fokus pada apa yang kita inginkan dan ke arah mana kita ingin pergi. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kita dapat mengukur pencapaian kita dan memantau kemajuan kita. Jika kita gagal mencapai satu hal, kita dapat mengevaluasi kembali situasi kita dan mencoba cara baru. Sahabat Sonora, jika Anda tidak merancang rencana hidup Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan jatuh ke dalam rencana hidup orang lain. Dan coba tebak, apa yang mereka rencanakan untuk Anda? Tidak banyak.

0: Morning Inspiration.
1: Seorang ibu bertanya kepada anaknya yang berusia 5 tahun, "Kalau mama dan kamu sedang pergi bermain, lalu kita kehausan tapi tidak ada air, dan kebetulan di dalam tas kecil kamu ada 2 buah apel, apa yang akan kamu lakukan?" Si anak berpikir sejenak, lalu menjawab dengan mantap, "Saya akan menggigit kedua apel tersebut." Mendengar jawaban si anak, ibunya pun kecewa. Awalnya ia berpikir untuk segera mengajarkan anaknya mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Namun sang ibu terdiam dan mencoba bersabar. Kemudian sang ibu berkata lembut sambil membelai sayang kepala anaknya. "Bisakah kamu beritahu mama alasan kenapa kamu melakukan itu?" Sang anak pun menjawab sambil matanya berbinar cerah. "Karena saya akan memberikan apel yang lebih manis kepada mama." Begitu mendengarnya, hati sang ibu pun tersentuh. Tanpa terasa, air mata haru pun jatuh membasahi pipinya. Sahabat Sonora, terkadang dalam keluarga dekat atau harmonis pun bisa muncul kesalahpahaman. Untuk itu yang kita perlukan adalah kesabaran dan kemauan untuk mendengar secara tuntas penjelasan dari orang-orang yang kita kasihi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Media bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Selamat pagi, sahabat Sonora. Kita ketemu lagi Sabtu pagi di hari ini, 19 September 2026. 19926. Lumayan cantik ya tanggalnya ya. Senang sekali saya hadir lagi menemani sahabat-sahabat Sonora, menjumpai semua pendengar di pagi ini, dan siap berbagi info-info yang sudah dihimpun oleh tim redaksi. Tentu saja dengan pantauan-pantauan dan juga update informasi terkini yang akan terus kami sajikan, dan lagu-lagu bagus yang memberikan Anda semangat juga. Ada rencana apa hari ini, sahabat Sonora, di Sabtu pagi ini? Dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kalau berencana keluar kota, atau juga mungkin punya rencana liburan bersama keluarga, atau istirahat saja di rumah menikmati akhir pekan, gak apa-apa juga. Tapi untuk Anda yang tetap bekerja, tetap melaksanakan aktivitas di Sabtu pagi ini, tetap semangat, dan saya doakan semoga selalu diberikan kelancaran sampai selesai semua tugas-tugas yang harus diselesaikan ya. Saya akan bersama Anda hingga beberapa jam ke depan di Sonora Weekend Pagi.

Update dari berita dunia olahraga, terutama sepak bola dari Liga Inggris, sahabat Sonora. Brentford meraih kemenangan kedua pada pekan keempat Liga Inggris dengan menundukkan Chelsea 3 gol tanpa balas di Stadion Brentford Community Sabtu dini hari waktu Indonesia. Datang bertandang, Chelsea tampil menekan pada menit-menit awal pertandingan. Pedro Neto dan Pep Cavaria punya peluang. Brentford perlahan menyesuaikan dengan lawan sehingga bisa mulai mengatasi keadaan. Christopher Ayer dan Yegor Yarmaluk punya kesempatan membobol gawang, namun tidak ada gol tercipta pada babak pertama. Kedua kubu saling balas serang pada 15 menit babak pertama memasuki menit ke-61. Jadon Anthony bisa memaksimalkan umpan Yannick Schuster dan skor menjadi 1-0. Neto, Morgan Rogers, Danny Welbeck hingga Jordan Henderson berupaya menghidupkan serangan The Blues. Pada menit ke-77, Valentin Barco diganjal kotak penalti sehingga pemain-pemain Chelsea berharap mendapat penalti, tetapi wasit tidak menunjuk titik putih. 6 menit berselang, Brentford mencetak gol kedua melalui Igor Thiago yang menyarankan bola rebound. Nah, ketika pertandingan memasuki menit ke-4, injury time, umpan Kevin Skade dikonversi menjadi gol oleh Fabio Carvalho dan skor menjadi 3-0. Berkat tambahan 3 gol dan 3 poin di kandang sendiri, Brentford kini menghuni peringkat ketiga di klasemen Premier League dengan 9 poin. Sementara Chelsea yang menelan kekalahan kedua setelah takluk dari Arsenal kini ada di peringkat ketujuh dengan 7 poin.

Kalau di jalanan Anda masih melihat antrian panjang di SPBU, ya, kendaraan-kendaraan yang akan mengisi bahan bakar, sahabat Sonora, mungkin fenomena ini tidak hanya terjadi di satu atau dua kota, hampir merata di semua wilayah di Indonesia. Dan ini tentu mendapat tanggapan yang beragam, terutama masyarakat yang mengeluhkan tentu saja antriannya, terutama antrian mereka yang akan mengisi BBM bersubsidi, sahabat Sonora. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia heran, ternyata masih banyak mobil mewah yang menggunakan bahan bakar subsidi atau BBM bersubsidi. Kondisi tersebut menjadi sorotan lantaran membuat penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Ia meminta masyarakat atau pengguna kendaraan premium tidak menggunakan BBM subsidi seperti solar dan pertalite, dan ia menekankan bahwa sudah seharusnya subsidi energi hanya dinikmati masyarakat yang berhak saja. Dan persoalan shifting ini terjadi karena kenaikan harga BBM non-subsidi. Jadi banyak yang selama ini menggunakan BBM non-subsidi beralih ke BBM bersubsidi, termasuk mereka yang punya mobil-mobil mewah, ya, sahabat Sonora. Waduh, kalau disebutkan brandnya banyak juga sih. Mungkin Anda juga melihat, ya, mobil-mobil mewah yang ikut antri untuk mengisi BBM subsidi ini. Namun demikian, Bahlil mengaku masih akan menimbang-nimbang rencana penerbitan regulasi khusus untuk mengatur pembatasan peralihan konsumsi BBM tersebut. Ia kemudian juga mengklaim dirinya yang tidak pernah menggunakan BBM subsidi. Ya, kendati pemerintah tetap menjamin ketersediaan pasokan BBM secara merata bagi masyarakat luas. Jadi dia bilang gini nih, berikanlah hak rakyat yang punya hak itu sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kepunyaan mereka. Jangan yang mampu yang mengambilnya.

0: bahagia.
1: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
3: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku.
4: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Ini lagu dari Bryan Adams, sahabat Sonora. All for Love sudah kita putarkan pagi ini. Semakin cerah di luar sana. Kalau Anda yang tinggal di seputaran Jakarta Pusat mau jalan-jalan ke Monas, wah ini banyak keseruan yang bisa Anda saksikan. Apalagi ini adalah hari pertama diselenggaranya kegiatan yang mungkin bisa menjadi alternatif nih untuk mengajak putra-putri keluarga melihat pameran alutsista. Jadi hari ini adalah hari pertama dibukanya TNI Fair di kawasan Monas, Jakarta Pusat. TNI Fair ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun yang ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang akan jatuh pada tanggal 5 Oktober 2026 mendatang. Nah, informasinya TNI Fair ini bisa diikuti, bisa dilihat secara gratis oleh masyarakat, bisa diakses oleh masyarakat umum dan menampilkan berbagai alat utama sistem senjata dan perlengkapan non-alutsista dari 3 matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain pameran alutsista, pengunjung juga dapat mengikuti sejumlah kegiatan yang diselenggarakan. Ada pameran teknologi militer, informasi mengenai rekrutmen TNI misalnya, atau berbagai atraksi, dan juga ada panggung hiburan yang dipersembahkan langsung untuk publik secara luas. Dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi cukup panjang waktunya ya untuk mungkin mengajak liburan ya keluarga yang pengen lihat-lihat pameran alutsista di sana, sahabat Sonora. Dan besok mungkin ini juga bisa dicermati untuk Anda yang akan berlalu lintas atau mobile di sekitar kawasan Monas dan sekitarnya, karena besok pagi itu ada kegiatan olahraga bersama, yaitu 10 Iran untuk kategori 10K dan 5K serta fun walk yang jaraknya itu 6,4 km ya, 10K, 5K 10 dan 5 km sahabat Sonora. Dan prediksinya ini akan ada 10.000 peserta, jadi cukup banyak. Tentu bisa menjadi perhatian ya, supaya Anda tidak terjebak kepadatan. Dan mungkin besok juga ada car free day juga, jadi ini akan bisa dicermati oleh Anda, sahabat Sonora. Dalam rangka kegiatan peringatan HUT TNI ini juga, TNI menyiapkan belasan ribu paket sembako dan 30 ribu porsi makanan gratis untuk masyarakat. Nah, ini akan ada diselenggarakan juga nih, sahabat Sonora. Masih dalam rangkaian TNI Fair. Cukup panjang rangkaiannya sampai puncak nanti peringatan. Sampai ada doa bersama juga tanggal 1 Oktober nanti, sahabat Sonora. Dan besok itu juga ada, ini yang mungkin perlu juga untuk Anda sebagai pengguna jalan. Karena rencananya lampu Monas hingga Bundaran HI dipadamkan besok selama 60 menit. Ini menarik nih, sahabat Sonora. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memadamkan lampu di sejumlah ruas jalan dan ikon Jakarta selama 60 menit pada Sabtu malam. Jadi kalau Anda nanti malam sekitar jam 8:30 sampai jam 9:30 malam melihat Jakarta agak sedikit gelap, mungkin ini jangan kaget ya. Karena memang ini sengaja dilakukan pemadaman lampu ini dalam rangka memperingati Hari Ozon Sedunia yang jatuh setiap tanggal 16 September sebetulnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan pemadaman lampu dilakukan untuk mengajak masyarakat menghemat penggunaan energi. Jadi, 1 jam akan dimatikan nanti malam, tepat di pukul 20.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Nah, beberapa lokasi yang akan dipadamkan lampunya adalah Monas, kemudian Patung Arjuna Wijaya, Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia, lalu Patung Pahlawan, Patung Jenderal Sudirman, dan kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Pemadaman ini juga dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri di Jakarta. Ya, dan kegiatan tersebut bisa menghemat listrik sebesar 75,18 MW. Penghematan ini juga setara dengan efisiensi biaya yang sangat lumayan. Dan tentu saja diperkirakan mengurangi emisi karbon sebesar 60,14 ton karbon dioksida. Selain itu, sahabat Sonora, Dudi Pemprov Jakarta juga mengajak masyarakat untuk mematikan lampu dan peralatan elektronika di rumahnya masing-masing ketika tidak digunakan. Jadi 20.30 sampai 21.30, 1 jam ya. Bayangkan kalau ini dilakukan secara masif oleh jutaan warga Jakarta, ya agak gelap sedikit gak apa-apa. Tapi dampaknya akan sangat besar ya, selain untuk lingkungan,
untuk pengurangan emisi karbon. Efeknya juga mungkin bisa mengurangi sedikit tagihan listrik di rumah Anda ya.

Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah absen berbagi cuaca, berbagi informasi cuaca maksudnya ya, berbagi cuaca lagi. Berbagi apa lagi nih? Semangat juga ya. Ada Pak Ignatius Sutanto, apa kabar nih Pak? Selamat berakhir pekan untuk semua sahabat Sonora katanya ya. Di pagi ini semoga semuanya sejahtera, sehat selalu, Tuhan memberkati. Ibu Aneke, ada Zizi, apa kabar Zizi? Semangat juga nih sambil bekerja ya. Semoga dilancarkan pekerjaannya Zizi dan semua sahabat Sonora dan juga geng Imas. Ada nama gengnya ya. Buat Mas Yudi selamat bertugas dan jangan lupa sarapan. Terima kasih Zizi. Ibu Nur juga terima kasih Ibu. Happy weekend, salam sehat selalu. Selamat menikmati akhir pekannya juga Bu Nur ya. Cuaca di Pekalongan cerah. Ada Ibu Lena dari Tangerang, happy morning. Jangan lupa tersenyum ya. Selalu tersenyum deh Bu ya. Berusaha untuk selalu tersenyum. Meskipun ada banyak cerita di balik senyuman itu, asik ya. Salam satu kopi katanya menikmati kopi di pagi ini. Pak Edi Sutopo di Taman Alfa Indah Joglo yang cuacanya cerah pagi ini. Kemudian Pak Abdul Rahmat, Pak Sengku di Mangga Besar. Rame deh pagi-pagi ini ya. Boleh kalau sahabat yang ingin berbagi info WhatsApp langsung ya 0812-122-9200 silakan. Juga boleh absen sambil berbagi informasi cuaca atau informasi penting lainnya. Langsung saja WhatsApp ke 0812-122-9200. Kemarin itu ada satu statement dari Gubernur Jakarta yang menarik sahabat Sonora. Ini terkait dengan ancaman kondisi atau stok air di Jakarta yang semakin menipis ya, air tanah kita nih, apalagi air tanah Jakarta ini kan dekat dengan laut, kemudian penggunaannya juga begitu masif, kalau lama-lama kan semakin turun ya tanahnya, airnya juga semakin habis, belum lagi kontaminasi dari berbagai macam polusi yang ada di bumi kita yang tentu sedikit banyak kan mempengaruhi kualitas air yang dikonsumsi. Nah, salah satu wacana yang kemudian muncul adalah terkait dengan konversi air laut menjadi air tawar di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bisa, ya itu bisa saja dilakukan, tapi ada tapinya nih. Jadi Pemprov Jakarta membuka opsi mengolah air laut menjadi air tawar untuk mengantisipasi kekurangan air bersih akibat kekeringan juga ya, selain karena faktor-faktor tadi. Gubernur Jakarta mengatakan langkah tersebut dapat dilakukan melalui teknologi desalinasi. Namun menurutnya ada satu hal yang perlu lebih dulu dilakukan, yaitu pembangunan tanggul raksasa, tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Itu perlu dilakukan. Menurut Pramono, pembangunan giant sea wall ini diperlukan agar suplai air payau yang akan diproses menjadi air tawar tercukupi. Dan pernyataan Pramono tersebut disampaikan setelah Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alinuddin mengusulkan agar Pemprov mulai menyiapkan teknologi desalinasi untuk mengantisipasi potensi kekeringan atau kekurangan air bersih juga di Jakarta ini. Suhud mengusulkan air laut diolah menjadi air bersih atau air tawar sebagai salah satu langkah untuk menghadapi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Menurut Suhud, teknologi tersebut sudah diterapkan di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu sehingga dapat mulai dicoba untuk kebutuhan Jakarta yang ada di daratan ini, sahabat Sonora. Jadi di Kepulauan Seribu itu sudah ada teknologi serupa desalinasi yang mengubah air laut menjadi air bersih, air tawar, dan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat di sana. Dan sepertinya ini bisa dilakukan juga di Jakarta ya, pusat, utara, selatan, timur, Jakarta Barat ya. Suhud mengatakan potensi kekeringan perlu disikapi secara serius karena kondisi tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dan berdampak pada masyarakat. Karena itu, ia meminta langkah antisipasi disiapkan sejak awal, termasuk dengan memanfaatkan air yang tersedia di sekitar Jakarta, air laut ya. Desalinasi dapat menjadi salah satu pilihan apabila kekeringan berlanjut dan kebutuhan air bersih meningkat. Usulan ini juga muncul di tengah peringatan dini kekeringan meteorologis yang dikeluarkan oleh BPBD DKI Jakarta. Dan berdasarkan BMKG, analisis BMKG, sebagian wilayah Jakarta masuk kategori awas kekeringan pada dasarian 2 di minggu-minggu ketiga dan keempat September 2026 ini.

0: Jolie.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Bless of Glory dari Bon Jovi, sahabat-sahabat Sonora di pagi hari ini. Masih bersama saya Yudi Samadi. Terima kasih banyak dari Ibu Rianti yang ikut absen juga ya. Adem ayem, debu-debu juga hilang pagi ini katanya Gunung Putri. Baiklah, terima kasih Bu Rianti informasinya. Bu Lena, selamat pagi juga. Ada Ibu Vero, halo Bu Vero. Mbak Vero lah ya. Selamat pagi Mbak Vero. Have a nice weekend for all of us. And my sister, ini ada saudara kita nih dari Suriname, Hena, apa kabar? Ya, terima kasih banyak. Enjoy the music, my sister, and have a wonderful weekend. Here in Jakarta, udaranya segar, fresh air pagi ini ya, this morning. Thank you so much for listening dari Suriname. Ini adalah salah satu keturunan Jawa yang tinggal di Suriname. Kalau ceritanya sih, beliau ini sudah generasi keempat, keenam, tapi sekarang lagi ngambil kursus bahasa Indonesia dan bahasa Jawa katanya di Kedutaan Besar Indonesia. So, semangat ya, keep spirit for Hena, learning language Java and bahasa. Semoga bisa lancar nanti ngomong bahasanya ya. Dan kita kemarin sudah kedatangan nih kapal induk yang sudah melalui perjalanan panjang dari Italia menuju ke Indonesia. Kemarin jam 8 pagi itu sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Kapal induk baru milik Indonesia, Giuseppe Garibaldi. Dan tentu ini adalah kapal yang memang akan memperkuat alutsista di Indonesia, terutama TNI Angkatan Laut ya. Kapal ini dengan nomor lambung 551 bersandar di Dermaga 107 Tanjung Priok Jumat kemarin dan disambut sejumlah pejabat pertahanan di Indonesia. Kedatangan Giuseppe Garibaldi menjadi bagian dari proses pengalihan kapal tersebut dari Angkatan Laut Italia kepada TNI Angkatan Laut, TNI AL ya. Namun sebelum sepenuhnya digunakan dalam kebutuhan operasi, Garibaldi masih akan menjalani sejumlah penyesuaian. Ya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan kapal tersebut membutuhkan retrofit atau modernisasi untuk menyesuaikan sejumlah peralatan dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut. Retrofit akan dikerjakan oleh PT Penataran Angkatan Laut atau PAL bersama sejumlah perusahaan asal Italia. Menurut Ali, Direktur Utama PAL Kaharudin Janot juga telah meninjau langsung kondisi dan bagian dalam Garibaldi setelah kapal tersebut tiba di Jakarta. Peninjauan dilakukan untuk melihat bagian-bagian kapal yang nantinya dapat diperbaiki atau diperbarui. Ali juga menjelaskan secara umum Garibaldi sebenarnya sudah dalam kondisi baik dan sudah dapat berlayar tanpa harus terlebih dahulu menjalani modernisasi oleh PT PAL. Namun demikian, kapal tersebut merupakan platform yang sebelumnya digunakan Angkatan Laut Italia. Jadi perlu disesuaikan dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut di Indonesia.